kalian cipta ni cutu one touch. Yang tu kau lah macam guna berada na terlepas. Oh, kau yang gerak kau itu pes. Cipta ni gurai Judith. Judith. Judith. Judith. Judy. Judy. Judy. Ya muna Judith. Imnya no mame. Kembu. Ingere china ingembu. Ikatu wanga biza. Congratulations, you got billing the new number ceiling is 230. Yes. Pungis. Matitilo.

Macam mana beranda sudah tinggi tuan big mood tu tadi. Ini tuan big five. Ini tuan big mood. Elai dan basi moit. Lelai ceri rena syarab Jehovah. Karunia tak ketukul.

0: Alright, tenda na watu nagale chase bununi wa mi mira wa muche tenda na bado roma mjumba nagago iteta igo sheke tama naga genge anatipte mark sisita insight tama naga genge Monday eme tinget good morning
1: ngele gilin Monday blues good morning bana blues
0: yes
1: amane betu sheke jango
0: bye bye betu sheke
1: nagota nagwa bye bye ingeso
0: yes kuna weekend
1: wakara anu weekend gumye kapsa weekend agonam gumye abu watia lako atastaku kwa gumye
0: kabisa kabisa
1: ingile jambule njina mwalongeta ebe wangana le gungi itasetaku pa jishete
0: iye
1: ugina atane mnyaga nagarara
0: karan kabisa kwa kita staku eche gumye
1: ogumunu kutikile uye takisoe gilengu utia kwe mungura wapta
0: iman
1: nga gulilit kapsa yemeto
0: akasa kile kwa maiko papa andege limbo nyumbani
1: ugurumi kapsa kalega abe na urumi mbade kwa nubrus nguna kegereri me kapsa kakwa me metuwege lara kia ene
0: yes
1: kako tu bande kwa ge na kwa ge kutungu ik mama ni kapsa saki
0: yes
1: urujas kwa batu me
0: mm-hmm.
1: Batu mgo bengesh
0: wakini
1: nga rasungu wakila saka ya ene kako sinetje
0: mguno ne pande gen ulimbo eldoretu wasingishu wang nadi ana wasingishu ana nadi nege
1: kwa machu mami kabe turopta ingile kabe turopta nguno ako pande kuma kingebe ingile pande kwa na Bruce yaka kwa na kule suko machi jamu mwa yes na
0: ngele
1: kule mwujo kala kwa pamit kwa ingile so hiyo kuma kingebe suko nyeti suko nyeti lala tenwe lakini nguno kuma mibeja wata ako ingile laka namji wana hati yakat kat kapsa yukuro kuno kwa kere kapsa laka kukono stress ana task ta ko bayba jini ouma gele me jaw so gnyel lin no ko ta gele jini ngon doy ba ko labat mara moja ni lin no ita so ko sar bande ke mi te gi gune mu ga ko ek nyalel da ka besa
0: imana ko ingele ngot ko bar kyo na ko e turube te nta yu ga ba
1: ga barun bande ke jo ko na mana brusa le jini ni ko rom ka besa e bi gere atiri re ko ngata gele ye mungu mwanga lyo mu ga ko masuko metin masuko el gero magi ko ko ba ti gi ni tenke gi ni ko tamata ma ko mwa ni ge nya gi ko ko ha ti ngal ko se gele yi agan na gla gan na mage met galan ga ke ge ta ke yel yoji na mage pa mage sumu ke ta ja ta mungu guno sigiro guno ngale gala ki onga bu itu sa uti ke wan nigira ka sagi kimiti ke loya yo mi ta kan isa bi kyo tho sai jimi to lo baga ungi gil ge ge nam ji sa na bara
0: wat ne mi ga isa
1: isa ga ba sa
0: ni sa ne gan
1: e ingela lo gi nyabana brus ingela ju no tu le ke tyo ko gi ngel ye mami me tom ga sa ngol yo tom go om go mami ji na birire na una go kwani
0: i to ke
1: ku ga se ta ya ta go go nyoro ta
0: ti ta ke bendi ka ko ro sut ki go ita in
1: oi
0: ko nu na ga na
1: ni se me ki ta ta i je ga ngo ti ya ye le so tom go ta be me go ni la ga ga ngo ta ngo e u ro mi ko ne le ji ni ki tom go i ye ti ga ro be ni ma ki ni ga ba sa go ro be ne me te sa go nge ti a su pa mi spi ya ga tom ba be Iga la tu la gane jega ule tumba ni atare jana we bwana jamini. Wale aga kosan jagule eta. Wi gire ule wae ta kabasa.
0: Iya kabisa.
1: Ile mege le jumungu ye jakwe robta. Ama sugoro mi teme.
0: Yes, karibu sana chitu kule ni tule le mi tena ke le nget ka ko echi ki we gun gongo because ka ge bwan tu gul en be tu no barani. Chuma ta tu gine le be tu no le targi tip to mago ngra et ne bolam. Eni le bail busha ga active to magla. Karibu sana chitu kule. Kibendi ki wangu no tikini tebe check seat ki wangu nusu na boga nyit.
1: Juma tatu no tanagrana.
0: Yes, sa kuma kuma gibet kasar tagi mai sike bage sutun.
1: Mhm. Mhm. Me sike bage sutun straight kuma la jimbe tutabrane.
0: Mhm.
1: Au magamani gibet kasar taga besa bwana bro.
0: Sima ga tabi kechan.
1: Ke kasu jiji na piju wana re saka besa. Sige ju bwana bro.
0: Mhm.
1: Ku bata mwana mwine ki basu guli tagenge. Ngoli mbarif tuba, ngoli mbarif tuba le.
0: Mhm.
1: Kale gai mai sige ndata genge kabesa. Sinda na mata ko majo gas ngala ka bin sugul bana brus ile mitala us ju mite ngugure na ju ju ya e boarding an mite ju gura academies
0: yes
1: ma ta academy sugul se kina ju mite limbaga la ni sugul ni ko mite in mite basit ni mitala go sugul ago basa ni bana brus ko ne ki barjinga ka basa se tuglo le katabi basa asugo mutulago agolion agoego gosko ne maraje loye ngile lago kibangure mwa jage so lage nyai jamge ruwa got kilomita sisit lakini ko gine kamwa malumeni ju bwana bruce ko batas alaga ngisigi ko mo kilomita sikinda takena go goi mecha basa ngile bitsi sikigi ko banga lega digital ge banga lega simet ge ngalal betu shi ju ge ngalale sikigi re ju gure ne ure wa sap
0: PQP2 WhatsApp
1: group. WhatsApp group.
0: Junior lakwet eng grade 1 and a PP1.
1: Yes. Omo ganit ban brus kole na kale lago tukul ngile mita lago ketak ngi gebe berta ngi gebe ndi ore tak ngi jione. Ya na ngi bendi ketak ngi gebe komasta ngi kelen ngi mutu lago gora go tu at pasit ki tu gore pasit ngi ya gore gunat gore gunat gore gunat. O tu ati. Lani ngi ka gromit mitu tabran ban brus ko ne ga gromit sigita tak ngi kale ngi to jele on lakwe nyu. Ko nyu naga ya na go sir ngile mit pasit ko inde ko garbu sa 12 ko gargase ko subka ngne ko subka jogi ndab labo ki bendi ke be be kat jetirjin ko lo to jale na kwen ngwan brus ko mamje tagi ga yumo kama ole kan ma gora ole enyu bana brus la kwen no mamje ko jale ngo ko sane ngile ale sukul ko ge ko ge situ barwet ke mo sikinda ngile ji ki je ngore tag ne bo sikite ge nyoro gari tin nyabatai dan ga goro mit sikinda ni bana brus mbe to tabrana ka ko situ barwet already abuati ya salaka kwa sita kana suguli ni ulijele wana lakwe ni kauzuri jibar kwa suguli ni agama jine la lago jibendi masipu ana brusko kumaele ni lakwe takenge mire lakwe ni nage lago kejangi ba chipa boriri yet na onereja suguli ni kule kilio anisigidet na unu na kago kwa hiti kien ago hiti na
0: oleja
1: mutago tini namba na boye nge kuna kago nge tini kago le lakwe ni umati kwa jiyo mwake agama kule mato kwa jile wana. So abun condition sel jiga gurumi
0: to leon ga chelewan mat ki ko chumo
1: ni ko chelewan ku mat ki ga jugara umo ni ni ko yenga yele le ga bunu ni ke je ni ko le ni malumi ni ke jamba ni brusu ga ko ndo ga mutu ke je je ga besa am ni itis na ngi uta ngir ngen jiga jinga ngu tuku ke tasa tai en golimba su gulu sigata ter ter so yele le chata jugoro me god mesen banu brusu me jiga bete ge gushi ko ngi sutu embe to tabrani ketsiana tanu bata cha fami bara stango ngeta ngara sena tanu no banai rabbi hibi thank you chibune ga kosta jat jeter jer bat grele ngi tengon line en www.touchfam.co.ke in karibu sana good morning
0: en tutu le karibu hagi koni na fast tutu ndaga ta genga genge yongi ko se in chebunye kiure chebunye ne bona swet chebunye ne bona swet
2: eh yam da mona dul
1: jamge
0: jamke
2: eh apuna da mazu
0: Oye, hola Galian, kolonge gapket, kolonge.
1: Kolonge. Kolonge. Jamge.
2: Am amunae gete cheto to, ise choyo gasa tite mure. Na nange saru. Iye tai la kwe chimo timo suru, anai banga malume. Sigero o ta go sono perso, to chu chala. Tapi lepas laku tu juga orang ni ni, orang mau uci mereka agosi. Aisyuru, dia mati ni nai lakuan tu, si lelaki mati gaya mau laku tu pasuhi tu, eh jen lewan ni. Betul, oh, nak susuan ni kari tu, ima tu tiriran. Aisyuru, al nengi ngan ni, si kepar ramang laku susundi mutu nengi umpaga. Bukan, bukan baga nak ni, bukan aku ye mati, ni buci. Nasi ini betul ke bangga malam. Tapi bawa buat tu tu keluarga kita. Tiada juga kita sukul. Mungkin orang mai kita ni ni teribu sah isi. Okay, walau yang di kita suka testa, mon. Tu longe kat peno.
1: Beres kan? Beres dah.
3: Pamuru.
1: Boy.
3: Tinggal kamu ngah.
1: Angge, beres kan?
3: Angge. Angge, tanya. Iya dengan lekas sukul. Sampai ngari siap kebanne. Ngut kau muzik aja cici, ngut kau muzik aja cici. Kau ni kau suka kau suka guna asur nenyu sa nan. Anak ni bayi kau malum mienyot. Indah mulus nange nget. I maglo awang nget sa ti sa. Eje kiri mi kiri berada ti se jono tu. Lagi maglo sa ti sa eh. Awam orang hari negi bayi siap nana awam hari siap kau. Lagi ni caglo. Kau ni kita berada ram gelle sa ti sa. Kau ni kita berada lasi negi le. Agi lasi negi le. Saya aku mula lasi negi le, saya aku menamu lagi tu koko yang suri lo. Ima angge jabtana, ima angge jabtana ni jiji. Aku timu jadi warai, agi amen dek aku anakmu kau urus aku. Kau tadi sudah baru hati leni malu, mato kau yang mula aku hati. Kau ni nela aku, ni nela aku yang kau tebu itu. Anak aku tuai masih sekolah nani, kau ni masih sekolah negai kan? Aku jangan yang orang kita bawa kau sekolah nani. Ango tomo ibaru kwe kile goribote na wole ne oh beta wo kwe amuni mwanera ne gomi mwa sare yon na ngimu lord imu lord na botu out kari ka ile lo agoi tu saa moja. Ibleme ni ngo. Naniski ya mulo agos mamiyore ko tuwa kari. Aya na agoma na kari nagiba ishe no suhun kwa genge. To mbo mu suhun kwa kari itake. Inyo iba anga suhulit. Agisire baro ono. Ima kini la kwa nango sabi mana. Kari kati ya nwai la kwa nagoza. Che wai la kwa nagoza ya suhun. Inche ishe. Lele toi ba itele ile gai ni la kwa ni. Ii lele ni stop. Ma ama mua wana mune hama chitana wale le. Ma ebo ye. Ima kini la kwa nani mango sabi. Ana ima ebo be. So gena kwa pena sere tu uke uchi checha. Se lo te lo suku. Bio ne lo. Kwa eche siki chiro agiwe. Kinge vire echo. E suku li bro sa kinge kange na longen. Kinge kwa li ne suku. Kwa me wanye nyo ibo arwe lewa. Tere shinge vire nenga. Ti na mangu nisi ike. But come get out and get easy. I will bet plenty and go with you guys if they're long and dad. You know, finally, boy, go to me to what I'm there. And you're quite up or you're not on Gongo.
0: Okay,
1: yes,
0: I got a bus in the day.
1: Arab Ruda.
4: What Muna is seeing at the Bruce Bit?
1: Young girl.
4: Gongo. Ina mamu ya ane bonda na ona vayini. Yani ya ni juta imula kwer kwa suguli kuka ya ngatuti kwa suguli nata. Kume muche ibaba anga suguli imate le mokai wato tala kwer kwa te nisi ni ngatuti kwa suguli. Ta niki mutulao kwa suguli te mitu kute mito kumi. Yelaka ya ngasarti tuli kwa suguli. Kau tu mahu tu bawa anda nak kusi matu di jatuh tu tahu tu tu ni ni aku tahu matu tu tu. Kau benci ni lah kau ni. Kau ni mesti ye kau tu. Dan ini tu nak tu kau ini tu ceri aja lah kau tu. Kau lagi mutu lawas aye negil le. Jangan bahas aye negil le. Kau jatuh ceri sibi. Kau tahu aye sepanas Bruce Bedak tinggal kau gonggoi. Kau ni mahu tu bawa leh ngalai ke canggih ni kau kuat ni aja. Kau ni abah rasa aje tu ilmu aku kau buat tak cia anda. Ogo hiruta sinandai.
0: Ogo misik ruto ara sinandai. Tingkat kau ger kabisa mi loga go no tembiani kidogo tembea chamba chioni. Igere loga mnyore kabisa baskilishek.
1: Yes.
0: Kafu after. Kwa kwa wonge tentaste
1: chetai. Kwa wonge salago kicha.
0: Ago che week se mi che week se tentaste week ni kagibe. Kumi che bwa ne wonge tembe tu tabra ne ko igorun.
1: Yes.
0: Ago week che bwa mwisho Jumatatu kasta ba ngi kitne gibendi. Ago ngonyo la kwe taka tuli ko kidne ko sirche ko ele
1: zero balance
0: ko zero balance ne school fees. Ago mi zi kabisa che bwa ta ko le wanya to ne na no ke sunen no kutinga kuchumi eno sai mi tenyu rabish 75,000 dinga chiba school fees
1: yes
0: rabini kiba school fees agomo anga dinga tos wani takoko gigo achaga tool
1: kosituru
0: konyo lakwetka
1: gobo lago ganguna
0: agonda gya itiletegeti tenda ene genyoru gigo gibo ishe neno rage anapwage mbuni ngowe kse lago gike kumagati school fees
1: gema jagara zero balance
0: yes
1: kini magati tiyo banambrusko inyoso kwa inge guni
0: yes
1: amutu kese jato jimito kote kese jato ngeringen kini yote kese jungan 22
0: tickets.
1: Yes, 22 tickets. Jage. Awi na tanamga tiyenyo koi dialogue tiyongo an status 74H. Kime jige namene nu gitin betu tabrane. Kime jige kujina tanamga gesi brando na tanamga ne bayi jutu soko. Koge dialogue tiyongo an
0: status 74H.
1: Status 74H.
0: Status 74. Awi tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo
1: tiyogo
0: tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo
1: tiyogo
0: tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo tiyogo
1: tiyogo kiatu jimito baram rusko tika tishia kiatu jimito kwa 22 awele jini nafasi nukopachi tuko nukabesa ngoga inyuru msoko ngogo tome inyuru kigele school fees kuma kengeje tuko lbana mbusu
0: ngogo kwa loa kutuko lka
1: ngogo kunguna wako mita kakabesa
0: awe chitu lima kwa ekta lagoka zero balance magetu nabasu gulma magetu nabasu gide star 274 hash
1: chutu soko ingiguni itinja nafasi itinja baraino na atarinegei.
0: Yes.
1: Ni bayi jutu soko.
0: Agere chitane tane ka quality getit. Kigure Kidion.
1: Yes.
0: Kidion Mayong. Kidion Mayong. Quality getit na tai.
1: Yes.
0: Ago gonyor chige na fast ne bora bi shek. Silingi shek 75,000 eh?
1: Yes.
0: Ago nget tigati shek mi soko go 21.
1: Go 21.
0: Inge la mi chine ruwe ga besa aga go gasko le mi ra bisha. Ago bashe gwenu tap 30 ak 20 shilling. Gwenu tap 20 ak 30.
1: Yes.
0: Ko di bashe ra bisha chang ko 59 because mu go til 29 en ta ago yes. Til ne boeng 30 shilling. Ago til 30 shilling en ta ko ne boeng go til 29 shilling. Ago nyor chige gitok silingi shek 275,000
1: Yes.
0: Aginde ultimate star 274#
1: star 274#
0: Kidon Mayonegan 0722 202 mwisho. Oga got till ticket it's not about 75,000 school fees as kuina mapema. Star 274#
1: Star 274#
0: Rachel Pongesi ganyo 202 shilling a bonus. Agre Philista ganyo bonus number 810 shilling. Aga agere 464 shilling Kawechi Aaron ganyo bonus number 464 shilling
1: Yes.
0: Star 274#
1: Star 274#
0: Chutu nsoko til diga TCV tiseki. Ye gite se tai. Hega sakne Wesley anchonge no Wesley?
1: Wesley.
0: Wesley, never jump at
5: one. Rules of Puma Mune.
1: I'm going to Wesley.
5: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to school fees. Winnie Pongesi, ticket number 3. Akpol got ticket number 4.
1: Yes.
0: Agobota ticket number 5. Nagamanda, K. Uren, Chichono, Pongesi, Agane, and Etna. Amada get ticket Shagmutu out of 22. Imagine ticket 22, Agamanda Mutu.
1: Yes.
0: Tago me 17, Gabasa Chaba 75,000. Big 17. Till get your ticket Shagoing.
1: Okay, the little one is star 274.
0: Ago Gio Chichaga to Gogari to Tinga 10, you big check on your bonus, Chitano, Cleobas on your bonus. Nebo, 658 shilling
1: Yes.
0: Agere gora chitane gure interesa kon your bonus number 547 shilling
1: Jagli ninga ban bruz agere gan your 843 shillings
0: Kilba tonu agere gan your 1150 shilling Bongesi an bichanga your bonus. Yanga your gora bonus ko gagi gonin tokens. Ogite sun sibi tiseki. Ichu to soko ko gebre star 274 ash
1: Yes, star 274 ash
0: Star 274 chitu soko til get it. Agere timi na wai chip tiga obri timi tam New Zealand ko lishek somo gena genge.
1: Obri jineo.
0: Gonde bo geta ap ko lishek.
1: Oh.
0: Agumure tagi ana boy 86 At least get a little work lish and chip.
1: You mean you know your life, Jews?
0: Okay. We get a work lish and chip. Ang Morocco. Ang Gandani ibe ge bichungo ma Africans. Ibe ge go Arabu. Sana sana go Morocco.
1: Guna juga seru kalau 3-1 guna kalau seru kalian juga.
0: Kaga guna kaga kalau lihat semua kicifte. Kaga New Zealand agengnya. Aku mita yar nabo 86. Yes.
1: Tuh mata yar tetiago segitu.
0: Tuh mata yar lihat sok angmanu low no 4. Asyik atas cebo extra time. Mana aku 3 minutes.
1: Okay.
0: Yes.
1: Guna guna aku tuh tahu when divine ulah nane.
0: Ah, mami, cuma mi group stages. Tuh mat keban knockout.
1: Okay. Waktu kau berbujat.
0: Yes, makanya kasi kira si neti kau pole pole. Sure or?
1: Nampak kap dat kau.
4: Wanah group peta gimana melu mungkin apa isi.
1: Jamge.
4: Pas kau ngaji meeting ente tu cene kau ibu cembe tu sarai ini semua bihe tu nyagi pohon dan nona kita ne nama cuma mui pohon dan nona cina kau si gin dan nona makanya kau tu boleh jono anak cerdik. Nama jenya nol ini malas lagi mula aku yang ngungis ulu ke, juga eliminating kan dah tadi sekarang sukun ko koma mutu free lo, malas lagi contributing je coba fuel tu mula aku, amai ko sukun lo boleh, atau tu mutu lah aku yang ni suku suru, koma mula saat sana sakum, ko kita ko kiri besai tu orang nol tak gitu lo ini ni ko manglo. Kalau pas sukul kau pakai pikan lah, kau ni ni sukul lah kau amat kau kah guru yang mak teh sahih segi. Agi gaya sukul kau kau nu kondisi yang kau lelas makai ayi. Kekaya yang muak, mami agi apa ni nu muak kita. Ia macam lah kau nangun kau kosap. Kau lelas makai ayi kau yang muak. Kau kata wise boy sesuatu kau missing entah tu tiko ibu nangun negelap joror yang kata tu.
0: Kau missing joror kerana sakne berbari caman berbari. Chaman barbari uga isha chep chumide chaman barbari
6: we eya nonga yot ya je chumide rus takinga to mi wo mieo
0: samje barbari
6: ni zuka baza washaili wale nene ya kwamba mtoto mleafyo ndivyo akuafyo ikaongezea kwamba mtoto akililia wembe mbe ani zawara nani izi yinde kota ino Jadi ini tidak, ini macam bota suku umut. Anu yang ulu yang malu mahu agak sih, ikut nutab nemi bara. Anu ulu yang malu mahu agak suku. Ah, bah nak ini. Cucutan kau nama mana mana nak bel suku kau cutan. Poti, mungkin yang laku itu macam apa? Kau ni, ini special lain agan. Kau tiba bel suku. Selalu mahu nyanyi ke? Wewe tapota ubeleke mtoto yako zirbe kwa stress mwalimu wewe shughula ke ticha ak director ya bat school yani mi challenges lo tu even the school go tinya na shida na nyoa amungari jaga ni go expensive mwane full time ngu ngo na le 20000 itu tu guti tangali yakta abe go nuta abe school baba ogarga ito sos kasu tu ngo baro gumpapu le fucking Ogar gaya nama kau, nene natar nama cahaman, barbar gue.
1: Ogar missing, mana barbar?
0: Yes, ogar missing barbar. Heh, kagis sutu game mua gelelen meeting sih kini nengah kau nerekik kau netik. Kolenji tak kau celawa lakuet, kau mat kau ibu mua. Agol lakuet kau bunuh basit tapsul giliban kau bunuh basit. Kau buat orang kali asik kini nene mabo kau pikir lakuet nende.
1: Yes,
0: kau bunuh basit kau mai mutu lakuan ini nengah. Lazim kau sungguhkan basit kau tropenol agok.
1: Yes.
0: So ikirah kalau si kinar ni kuat geng, kerja si kinar ni ak si kita ablo go cukup bela gaya no limbo untuk misi.
1: Amu gaya itu ni.
0: Amu me ke macam ikut si lakuet, ikut isapot si lakuet. Tapi sebab si kita sekarang lekang neti, kita kembali teach and go home.
1: Yes.
0: Neti sih nak ikutkan.
1: Ayuh bersih.
0: Lain kita lekang neti geng, kau gigi kau kau lakuet discipline, kau ikut si lakuet counselling, ah kinar lakuet kibogi.
1: Amu kau
0: itu coba saya kau kembali teach and go home.
1: Ikan itu je and go home. Agak tu begitu. Soalnya lakuan orang itu mana? Terus kerja segala aku jumpa bila lah. Olia ni memang itu susu syariah jadi sekul. Aku ni jadi sekul ni mungkin tu nyuweh sana bagai Olia. Kita alwas tak kena gugun. Lagi ni gitu nyempango. Ia ni malu kejengke basit ni.
0: Anaknya mana anak kosor lakuan kosor sih.
1: Anaknya bimu tu. Gugut gaya kiri. Ia je lewane. Lalu gugut dia je lakuan gugun. Mereka ayam muak. Oleh baru kalau alakin sih kita je lejengkara lakuan muai testi. Amu ini. Umma agaknya hanya umma mau test jaga leji tak jaga agaknya itu ni betul tu ibu ayah sungguh limbaga, anane. So gebar ulaga itu segina nak basa. Ingin tu absegi kejang, abu mahu segi kejang barang terus kalau kau tanya alu kabasa. Ia lagi ada kalau kaya kau mandalapan ini dan ulaga itu inosen. Ini tu segi tu negara itu. ine la kwangu ya yitu mbetushia la kiyoto jimide tae
0: yes agere tinget kamachi kongelele komanda tiketi shagi agere take nye tiketi shagi 11 nako inguni tiketi shagi 11 kamuna tiketi shagi la klau and 17 check on me pongesien chitana kure Gladys pongesien Josephine pongesien mama kura nigure nchudi agobata mama nigure Nancy igere kwa ipak na mama nigi tiketi shagi angu out of 6 check on me mi tiketi shagi 11 chimite soko kimache kiyoko nungito 3 minutes, it's again.
1: 3 minutes, it's
0: going to be. Imagine school fee 75,000. I go eating your malago going and a laquet again. I go to university. Come along after Minguni.
1: Yes.
0: I go glancing much a zero balance. Lagini may much a chute to soak it till look at it.
1: Yes.
0: Star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Till look at it again. I get in the boy in your singer 75,000. Ibang again school fees. Star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Chutun soko, CBT Siki. Egasagne Thomas, I'm going to have sleep with Thomas.
1: Thomas, I'm going to have sleep with.
7: Jangan Bruce again, Akumut.
1: Jangan Thomas.
7: Kau mana orang pasu ini tu mungkin. Kau ni ada gombi lagi, agno, ada bungkis rapi sa. Bruce lagi ni kau kira kena orang goi, he go, kau di laksa ni kau na naik bungkis goi rapi sa.
1: Mungkin.
7: Tuan gugur ni kira aku bayi, aku pun malam pun, kau ini siapa mud, kau mud log he. Malam malam pun aku kira kau lagi, malam agak ni.
1: Mamalum itu Thomas ni kerja situ. Abuat jalan.
0: Segindet
1: dek kerja situ Thomas. Segindet naga esok kita jalan lakuin tu. Maka mama juga jalan bantu lakuin ning sukul. Mamalum iya.
7: Kau bunuh ni orang. Lagi ni kau pernah mamalum makan lagi itu kau ini je buat macam ni kerja ni tu. Aku mama bunuh itu. Aku macam jam tu. Kau tu kerja sama kerja kerja terasa ini tu. Kau ini kau kerja segindet naga orang ni. No, macam tu, lakuet gaya mu. Kau mama kosir lakuet ni, tu nak kau ini. Kau matang ngomi ni, nak kau makan lagi kerana sihir kau jatun. Bagai kau nak tahu, nak ada in betul ni plus asli berapa kau kau betul ni kau.
0: Ya, blali wa blalis.
1: Yo, benar mudah.
8: Yes, yeah, Bruce.
0: Aku meteru ani query.
8: Marwani kueve inga tu ti apa isioni ke resa bolli korom gasi to liye resa ma mera das mo ko tu kya hai kaam ache in ama cha mo ache sikin dana na le ko ko ter ko gana ap kar kalam je bas ho mane ter pagai la kwet pa o mo maga ngale cho ni ngalo le nyo igere I we inge nyo ki koi ra jita ginyo ke ko na ne nyai o mo gi ba gi be la kwet so pagai jin ne Main je non, ni je kita leh tak fuh. Ini lekar log ini juga bela tak. Tera ngalekar so mana? Kau yang di kuben jengal lekar 8 4 4 wajan anawato tu apa ni semua? Siapa? Anu garu ni lelang anu tarik ni lebar gaya kuben jago no. Bagai lakuet kosoman, agi bagai gigo semua lakuet. Kiwa gua lekar tu sih ni ni paling mana ni lekuan ni. Kiwa gua lekar ini. Iya kan? Ananda ni juga itu tu le, ni juga kaya itu bukti manusia lupa kat kafesa. Pagai ni kau yang mual lakuat kasihnya weiri. Manusia dia nak jijik tau, tinggal. Mano ni apa? Ni cecukur tu cewa kerja tunggu apa betul minta weiri. Orang kita yang ngalal jin ni juga itu lagi berendi. Helena Bruce.
0: Yang ngalal blali wa blalis.
8: Very good.
0: Jesus ka sabinda.
1: Sabinda.
9: Le Jesus. Pagai la kwe ko ache gayai. To magere reg menge nge utona. Pagai la kwe. Ma tine ja tu. Ki me tu. Pagai la kwe ko ache gayai. Ogo tore tu bo. Gongo ya sa tinge ta.
0: Gongo. Kwanda Jessica.
10: Hey Bruce.
0: Yes, kwa Francesca.
10: Oh, la era, la tu andi le, sei. Ali le go la era, ye nye we. Kange sisi da non.
0: Ya we.
10: Mo sisi da non go tu. Le ba nga le jon we, le ye nye we. Mo ma we. Go nye we, no mo mo na na ka mwa. Kara ni ne jita. Kero sisi da non o le ni ba ga la. Ai ni sma ge we grok to. Kuai mana, ogo sih ini mahu yang kaki tenggelam terlakuai di sekolah ini oleh ramai kebiri kaki biri makosa. Tiada nanti yang kaki terlakuai tu mahu kuai cakap lakuai, ayere rap mego uskenye lukinye inyo mira CPC kuma in soroe gaple kwet la kwet kwa unanga mwana jowili inyo ni temiyaji la kwet kwa lele mbo yaani tuu keli mago mi nga baka asikinda la kwet kwa te mwale mo awa ya omu wogi awa ngete nendete kwa gombo njibi kibi kikomu kwa sugul suwa chakta nga baase ta sugul kwa wache kwa oma lago ki kwa niwe juwe songe tu yen nko lel mwagi chuke chita ya ngore nye nwe oya niyo na ngore nye iko na ribo kongo kura kwa na jef kaya kaone
0: kongo amache ina mchane nso kofi wangi kasi Rejo Soy matichu tu soko chake tukul Rejo Soy
1: nama Rejo Soy nubajam ngayna
9: nini ane
1: woy
9: Kale min, anga burda na jija na nyamuni, amunizmi wadi amisekio kage chesuguli sechon, kwa ngapkele, kwa kama wakara arangarito, soru lo, kwa mitabu neyan, awo isore lakwe munga ginyo, anango ngeta kichem, chiluwe zaitu kwa muche kwa cheng, brobo kusenya na kukosin, ako mulo, kako vitu kukule in, imutu brobo kusa kama wakara arangarinyo, kai lakwe, Kwa burda na jijan, yuwa nchongo ngaleki kicheke nga mai kitoko in sukul ile kwa tabu wanivarama ngaleki anakinye kongo ye
1: Kwa mwisa mamarejo soo ingo limbo jam ngayna
0: Yes, kwa mwaginyo lulu kabimit tinket kwa mwagisoma lulu kabimit weldon bora enta yiko shakye tutu gini Kwa mwite ni urabishak 16,000 eh?
1: Yes
0: 16,000 jama shopping Agere kwa hiko ndika tishak
1: 41
0: Tishak 41 Aone takara kwa hiko chichake tukul Tako mapema kwa kai time negile jimeji tuchi soko negile nyorugi Ina ile kage kere mana kwa hiko ikichiki chone tomgo nyorugi
1: Yes
0: Ni takara kwa hiko chichake tukul Agi tilgutyo chitukul tika tita genga genge Tika tita genga genge
1: Tika tita kwa genga genge
0: Ingeru 16,000 ibanga genge my touch chaba we get *274#
1: *274#
0: *274#
1: ndiye jitu soko ingi kuna kisi kina fast na tanagara ne
0: *274#
1: *274#
0: yes
1: jitu soko ingi kuna itinya na fast na tanagara ikita sachai
0: chutun soko til diga tit *274#
1: yes *274#
0: *274 *274
1: jitu soko ingi kuna kisi kina baranda na garara
0: yes agere Filimon Pongesi kanyo urtika titi na tae agere Chastas Pongesi kanyo urtika titi na tae agere Chanet tika titi na Boeing agere Root tika titi na Bosomok ingile tika titi na Bangwan ingile kwa gile nchini ni chutu soko itile tika titi na mwone na fast *274#
1: *274#
0: *274#
1: jutu soko ingiguni itinye na fast itinye baraindo na tanenege nebo isiki na fast na tanagarana mbana Bruce
0: chutu soko tildiga titi *274 aginyori chika 16,000 itile chutu tildiga titi agenga agenge yekibendi genyoru logo abimit ak
1: Weldon
0: Poor meto aige nabandana boretio kiwe xeyi
11: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
12: 107.5
11: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM, Touch to it up calling you
13: Sign on Tuesday, we have enhanced the resources that are going to PHC from 13 billion Kenya shillings to 18 billion Kenya shillings.
14: It will be a demonstration that we are mobilizing goons, gangs, people with violence. Unfortunately, I must say without fear of contradiction that the national security architecture and its officers include.
15: Wale ambao wanataka kuenda kuandamana, katiba imekubali mtu yote kujieleza. Lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Salama.
16: Logo you have met in Touch FM.
17: Kasinda ni kago iteta sai tamana ko ingin bo karo nen petu ta brani tergi tip tama wing rawe ta blain ke nyitir mel fo showing aktif tama klo kasar ta no ko tino wan to chi ne logo yek bai meten ko indo ki gure non well done bor Kago teche robewa tenobo president professor Kedore Kendike big tugula chetete ko imgemeta av kalie takmali kibobrorin kasara tenobo bono kiboretin kasi tabanga na wigi nitana kule bendi kotuito sagar konge tenobo ngatutik. Onolin kasaratan go tesetai ko artenobo sautik kibo kaumeta av kenobo gani soshik kederitenin kibobrotenobo siwan mitinen soyen kautenobo wansin gisho koma kendike ulankandan jamdong atutikin katiba ko yansiaga tula bono kibo oret. Chebo galia te kuma nyolu na konge ngatuti ke chebo hiaye tinobo pono ichota na po oret. Na isu be konge nale tinobo Kithure Kindiki.
15: Wale ambao wanataka kuenda kuandamana, katiba imekubali mtu yote kujieleza. Lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Salama wa kila mwananchi utahifadhiwa, usalama ya mwandamanaji, lakini pia usalama ya mtu ambaye ni mwenye duka, usalama ya mama ambaye ako sokoni, usalama ya msafiri utadumishwa kuhakikisha kwamba kila mwananchi anaendelea na shughuli zake. I wonder what else is making those who had called for those protests to continue. Na mimi nataka niseme anyway, ile mambo yao wanataka kufanya wafanye, lakini hakuna kuumiza wananchi ii Kenya.
17: Kaiba rasta kora kendeke gole chabota serkali itinu wa imone kuri bimandano ba ishiaga tula goma goi kuri renga tuti kine tete kongem imandano ba biga lagash chabota che mungara inigash mabota bono ichotan bo oret.
15: Mwana inchi amelindwa na serikali, amelindwa na sharia. And this is not supposed to be a threat, it's not supposed to be a joke. That is what is going to happen on Thursday. Na mimi naongea ikiwa naibu wa rais wa Kenya, na ujue zamani nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. So I know what I am saying. So on Thursday there will be no monkey business anywhere in the Republic of Kenya. Na hakuna mtu atatisha sisi asi tusilinde mali na maisha ya wananchi. Mwenye anataka kupiga kelele kwa pale mtaani apige kelele yake, jioni aende nyumbani. Lakini mambo ya kuvunja maduka, mambo ya kuumiza wananchi, msahau.
17: Kambite kote unetinubo kindiki in kasarata ngago tishagine minasanwari visetav kali tini menturi te kipchumba murkome na bike tete kwa haibono ishotan bore tin kansi tabanga nwi gini ton kosum ngantutik tulishimo gonti nanubo ishe koto ito sagarigo ngantinubo ngantutik. Unaligane kutesetai sauti kibo apetu tenotan nebo amutin kaniseta BIC ne mitinin langata inyo tanairobi kumoshimurkomen pichotan kwa naigule mitin biga lagetindo apaishoni kalagashibo ato agote lago kibindi sugula kie mungara inikyo ebo ishoni kwa aga unotan kunyoluin pichotan kusto inge musponseta agatugula.
12: When you are exercising Article 37 right to picket, to demonstrate, to do all this, it is not to say your right to demonstrate is greater than the right of our children to go to school. Please, I beg you, our citizens, if you have to enjoy your Article 37 right this week, do it peacefully, respecting the right of our children to go to school, respecting the right of people to hold their property, respecting the lives of others.
17: Kaiti chi agne bige chi bongi metin boga liye tangi metin boma liki baburor kule tuito sagir gongi tin bonga tute ago magui kenyo chi gata aga tulin bike tin doa tebite na uno toga.
12: It will be a demonstration that we are mobilizing goons, gangs, people with violence. Unfortunately, I must say without fear of contradiction that the national security architecture and its officers, including National Police Service, will have to do everything humanly possible to deal with all criminals that are going to cause chaos in our country. And this will be done without fear or without favor, without discrimination.
17: Kogi bante in betuta bomutin kanise tinbo baptist ne mitin in yotok Nairobi ranaga pek tole chigi besabona kwa kigi nyor kago tinu sin kasaratan gi bobona kibore tin kweno tabe emoni ko itita sauti jotan kondo kibo kibore tin chile baishoni kibo serkali chibo to Steven Kalon somisho kan bo waipa mata karwan bo PLP yochin wa malwa n bo dab Kenya in baraguta bala kibo to sigi kibo pichotana chigi besabona kwa ga akigi nyor kago tinu shiga

0: Alright, you guys are going to chat and then you're going to go to the Gur Galia, you're talking girl when he said no, about 2027. I'm not going to get a mortgage, I'll get a good picture, but in the room, I'm going to get a big apple in Bokure, so it's not. Yani bik chebire ke ko bik ab ka ma bwa chumba go ta ke ke le ganyo ke birge yani go mi sange o kwegen no kwegen ago ba siyasa ma ora ke sam kondo ke ger gele e na ke tul ngalo chichi ko pik chi ge ak pik ab emet kora onge ke ke gi mit ka liet
1: u ndo ne ga liet go lomi
0: yes
1: ya ga tul jiba na bruce to mi na mi panga ta tul jiba siyasa e ndo ne ga liet kimaje ke sindan ke ngsera magumaje ke sindan ke ngungufu ngile ko kim ngo ko magim ngo sera bana brus ko tamwa le nyo ela mitrane ana ni nyo re ta ibe ket ke ke ke ke ke ta ko ba be ru ket jeter kin ni ko ma ko takne je je ta ke ke kas ku tuno ta ki ak tu ngo man gin ye gure debe o wara ran no to mi sen mu ka le ji tukul gin gure policies je je ket jeten do
0: yes kimache ke goni na fast katika CCC tikalenda agoba 75,000 jebo school fees kimache ki chok 4 minutes and tine ko se ne mita ma radio
1: 4 minutes itune
0: ko ne ngung na fast ko gile impicha igreta sango 25 chegi go nyorugi and soko
1: yes
0: na ile ga 75,000 jebo school fees ko bachi ne tomga go nyorugi ana chine chitune tai
1: yes
0: kimache ke goni na fast ne bota igo shagata tagi go shak angwani chegen
1: 4 minutes itune ge
0: ingwete taga ne bota 33 ko mechi tu soko ina ile ga ga gerten sang agote 30 tilga going or see sick *274#
1: Yes, *274#.
0: Kagumu angu chogele mguete tega atno atrebo 33 kutomi chitu soko kegeristen sang.
1: Alijin chitu soko ingi gunu gede lengi to *274#.
0: *274# chitu soko tildiga chit. Asibiti siki yegite seta angoreta bani. Ngoyo atu irani, Patrick.
1: Amge Patrick, arabu rotish.
2: Bruce, I think I amge. No one alarm be. I go on my guitar, my nip could more mumu a cheat, could the 2 times president. In the wind, kick it thing at your head, I go for issue to your chavai. You understand, like a moine and gammon? May you never go may you on give proofs. I can only lay John, only is about the president with 2 times. But even the president in your ground, Yankee on the ground. But even the president, I'm going on doing the tire to. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm going to cheat. I'm Nama awak jenuh ke? Nego lemas itu lazim misana. Ngecera ane, angecera tak ketul lagi soam. Kau macam mutiannya agengan lalji raya aku ni. Oh, tindak ni terap rus. Ile macam apa tayarat tayarnya terap aja. Ina ile miraya. Cegi kosari, cegi macam gitu orang. Kau mewagi. Aku mungkin lagi itu mata. Aing kami pometis. Makumbusho nabo, mzee. Tenet kupalia kau ne. Listen. Kau lenjai bicu. Kibuat boyot, aku gaya itu ye tesukul, apa? Maba bonde cimse, aku nauwek buana, kapurin. Kibuat cipta nak aku retu ye kolagi buat tergip kali. Kau itu ye kau barat tare, apa la nginde gayit kau barai puanda monde cimauwa. Kima aku magumbusho, no no negi bokip kali. Di siasa, apa macam mui bi matotong gaya siasa gondo ikjok cimam. Onge tak kengel lagi bi presiden yang aku tutam. Kita nu nager PS loan nu baru ane, ager presiden. Ini nawan pas ager kah, awak ager afkadu, ager PS tu gal, amwale tutam president amunga ya IPS nanyi neuron piga lako miyano Bruce miyano PS asala miyano minister ya gala and for the first time amwa mwa yungo ngoi wakili no wakili to mwa mwa yungo ino mwa yungo ngoi wakili ila resuge umekua mwana ume ogiri itep tu kwa bomet for so long anakole viga lak kasi tafsene tako kwa ine kasi tafsene tako kwa ibrabisiak kotef kochanga ako nyoko tebe nga kwa luko kipa isyo itono ako kwa kili yoi rabisiak ako nene kwa kia en and those are the things yote kwa tefsene ako yanga tebe ake mwa kwa masyasa katef kule rabisiak teki gifti wananchi kwa chon nge lenge ongiko kwa bomet 42 billion so we should be seeing even a project a mega project nge kia for 10 years nebo ogo 2 billion ogo nebo 5 billion nge ima last magetare first financial year kiyo cheke yai okay yoi tingo begu 5 years kwa kagetare tingu nge kwestione nivo isho nge atraside kye lelen kili amagite kwe rebaron kili amagi nage ivi kili amagite kwe sukul and yet still committed the county government nge yo cheke waitu kujoto so nge yote wiki onge mwama nikele yote kukayai county government nanyin kukayi national nanyin kukye tu nengo anye kiyoke kere president kele mache kebwa in 2027 kele weni sen kukoya yue ine ama ki question nani te county government kimwa kele tomgwa naka ireng national kako tomgwa naka county ilele tomgwa te kwe barabara national kako tomgwa te chakine county ilele tomgwa kutorete sibitali national kako mara much kako tomgwa kutorete chakine sibitali the county government. So this thing came out to get questioned. Young people are not initiate. How about come one be number good so? Ara Muta Kulagin can get the president go to Tam. King and I get the president go to Tam. Lagindi, my etiat president Nebundu, in my young area, Lieutenant Yangi Mayi. Paraji president in the Gometan Baragin. Lagindi going in. So you want a little minute later, 2 times over the death, you go in the city, go in time, you got.
1: I said, ni tak lutut mesyuarat jumjat, tanpa tega untuk mesyuarat ini minyak tanah ingat tidak. Tengah sahaja tanah kau ikut mesyuarat gibarian jika yang mudik coba mohe engkau beung engkau kau gaya gaya tu kau Maria Marisa. Kau kau minta kau tanya tanah tanah negari kau nyelca jang lagi mana ilagai mudik kau minum. Paisiran jumjat tanah tanah bahaya kem joto ni tak kau ringkau mesyuarat mudik jatuh tu jatuh jika mohe gibarian tengah sahaja tanah tanah kau kau ikut minyak kau ingat tidak tanah tanah kia gaya gaya kau kau gaya jumjat ni kini kini keljin jatuh coba gaya le kesik mohe engkau ingat engkau beung agama gele jum jana nembaya na Bruce ko tono ne ngalio ngale high kem joto akikisha landama kwa boma ni takut mesego jum jana tana gonen kut mesen magete akigere le kenyor chige barainda ba nyor chige mo eke jange ngut kumi tete tana imuj kara go imin ne riya gonyel cha jang gap ko gori ngitep chilengi gori tete aga to mo so ba isira ni jum jana tana ba high kem joto asoka bet kutareten enge eng bomengung eng saita ke tugol
2: Ba, ongo ngi pindi ne ka uwe ji mana saka bi ki kwana go ba weekend round ta ko lo ngala ta ba ndoi. Abu ati wale ko ndo chogo mitei ko le bua singi shuli. Ko go ngalo so ngala ne mita bara ka busa. Aga kwa ja mamu ingi ro ta mu ate sio bwa na plus pe ta kwa na tinge sole. President ne nyone ko pindo bi kinde tinye bi ta gege kwai. Ko ngete gem si e sa ko ya ko ka bana. Ko ka MP ko ka sene ta. Ba ka u mendre. Ko bi jo ta ja maga ko mitei yu aso ko tete ne president. Amu maga tingo wiro ngale ku jun ba ka na tin jun ba opposition. Kami terbiji apa yang kita kuingin, atau kami kau terus anti presiden atau tarik tahu kau juga sih, kami kau yang kita kuingin, kau nanti nampak macam apa sih, sih cedah sih cedah kita nanti yang kos cedah kita gerak kau perak melekeh nak kerana terus anti presiden, macam apa presiden lagi nanti terus anti kau mungkin lagi kau mite, kalau nak kau jangan nyok, kami terus orang main, anan ngolyo no amache amwangyo ko amache ochuko ngoi piatrono amun kilen irangun ako nekit ilen piik chekikikwai kinda kasisiek konekit ko piatrono ini nekakotoo kasisiekchi kapsa ikere nyone konyone Nandi oli koendi wasingisyu koendi Elgeyo Marakwet koendi we Bomet koendi ano yani kosungukonoti emet neikere ile ango chito ma nekikikwai kapsa ako chito neingen kasinyi chito amwae pesyole kialen ndemukakse kapsa tunin president kinda kapsa kinda chichi koek full siasa sikobit kwai kasit kapsa ngakiletab kiamu ikere ile olekildoke chicho kapsa komarue kemboi meche kole tasopcho biikab Kenya ko nginyas ngeen piik chekikikwai ngole olinyonet oli mp nenyone Balta ikere kokinaka akine kwai kasisiek kapsa komutu tai kwa Aldai komite kora kotoreti pingoli komi bunge oli ngotoreti pingoli mpo bunge ikere isile kikikwai piik chenyolunoti mamache kityongonati aras kandoik chun alak chun mamwa aleji kakorerekcho saisiek nguno kakipa nguno kepa nguno rais wa kumi na moja ko ngot ko kitomoiyai kasit komie kemakana rejista nguno nekolechi ngoto kimeyochi kasit piik ko kauring'ung nepo let siomondoi ko ng'alekab maandamano ini po makumbusho tunguai amache asom piikchok anan amache asom viongozi kotakong'ololchi piikchok kotakeng'ololchi vijana yekakomwa kwangwa president komwochi Murkomen kolechi kinyoroshan picho bendi maandamano imetoi kasing'ung akiwe chito koimisima tebiwese imuchi iweke anan komeweke amu mara otuye ak risasiat ne nicheng'oti nyundo ngomwochi vijana chechoket chemite olopo Nairobi olo anan ko chemi kaudishechu alak tuweche mwape maandamano ino ne maandamano ini kakipa ako mamite kii netoretin mwanasiasa mwanasiasa sinye kokakindos mwanasiasa iyu lakini kang'et koboishe biik kityo kele kekokoriok amami ako lagokwa ng'alek alak chechosotore ko chokopo in chakotestai ngureso ino meche kora kesom vijana kelechi matkoboishen wanasiasa wanasiasa ikere uwosireke lakini eng orit kobichu kokakindos ako kakeumisan piik kochakakucha kokeumisan cho lakini kinamu nekamache asom serikali komeche ngenam akine kandoindet kele ka kandoindet anum nekendochin amu ikere kucho po kureso cho ikere sile angonekit kabisa ngokikwany komie konekit ko mp no nenekit kibei piik ing yoto kokaniam akinam chito neu noto akirwokchi kirwoke lakini shita nepo kenya ini inome kandoindet kidogo kemeto kora amamitei in mami atua aketugul nekakiipchi ko kamache amwa ale kikitokchinike lewenisiet vijana chechoket oripke kapsa sikobit mabumisane ngolecho kongoi mising bana prustet ak bana tinget kikurono rochamila kipkosken kule poptubo
1: kongoi mising rochamila kipkosken kule po kaptumo ikasakinel basara kusoriak nande hills
3: yamune tumonme le prustet kongoi kongambarani wawono ngornetab rani abwatini ale kokitinye wiken neko kochang boisionik ako kobisi mising dimon witowongu imwoiwe maana nebo chi nekile kipsebunget kone maana nebo kipsebunget kone kobotor koturenani ngolyononotok ngolep Nandeles oli imwoiwe maana nenyine aso kokitinye president ing Nandeles in Friday kokikonori chepyosetab nek MP nebo Tindiret for 3 decades notok ko Henry Kiprono Arap Koskei kokoet siasa mising masep Nandeles kosupkei ak boisionik chekimukoteb erke MP Arap Kitur kowol president kole ongen Felix Koskei kuyakaoplelipi notok ing yo kale Felix Koskei ku chito neo ing serikali ako ineni ketebe boisionik asikobit ing yu ng'olyotab kipsebunget korok kakotok kele kandoik chekikikwai korok ing yu ingen kemwa president kokelewen koketorchingei ko kambunge akenge lakini ing oret ake kikel ng'olyondonotok lakini nekit kijumulishan kandoik chepo Nandini chenekit komachomchineni boisionikab president anan chematoreti president akangotok ing yu ng'olyondoni kangetebe boisionik ing mastaab Nandeles kokatok kele MP nenyune nebo Nandeles Benard Kitur koroeke ak head of public service mite akap nemite kwenyu neu nemakinomeke eng boisionik chemite yu koamechi kesom kele yekikekwe ak kekonok boisionik kakikochi head of public service boisiet akekwei mchumbe ngole kotonyolu konam ke pamoja asikobit kwechi raia boisionik lakini kakoba nguno asikobit kobit terchine nemite orit yotok yo kikiker kelechike angaka ngu kamite terchinet ing kati nebo MP nebo Nandi Hills ak head of public service that is why kawek Arap Kitur nyokotebe president boisionik nyokototebe direct head of public service asikobit kechul kimite ing let yun iman kikose kele ngakiletoche biik head of public service koba kaa kwake chebo watishek tugul inini constituency tugul chebo Nandi Hills kubike kimu kwa kabe edo public service maaf kwa mungu representan raya juna lak ama maimu kutu kap raya juga mkinge raya that is why jira utkinge teje university working ke university nwa kuitane university kwa kikipa mandamano ndaya vit communication na kararan ngwe edo public service ak raya kukimata kibeti mandamano sikete university kwa isa ako noye kire saibu tasita university kipeje nipoe ni barabara eta makina andi hilis igere barabara anu kujutike nkuno we mean si gere le mi ngale ke ta sata amun de gito bara bara ne ta go go bara bara bare ta go mong la mit ku mong win andil guno go ju to nu ke mi be ngale ga be kya ba ke benu ta tam cho be ko ta sata lo ki ni mo gi gere ki ta ga to le ta sata ngale ga be ki ni ga at president be pe sho ni gi le che sere ga nan ngi ki se bo yu mo go ki ni ga at president a go sai tom gi bo shi be ta ta kyo kutuku kia taka sikite vige gili anuli testa atai sargali akraya nguno kibaishi itano kwaishione kukungu amu kwenye kwa mpresti mwenye gule Felix Koske wujita nikite kwaishione kukame kasama nge Felix Koske nga mingne tapke inye mnite nga sultai kwaishione chata tukul jiku makini ke asa aje kati kama nandi lese sumakite kendo sisai taka tukula gili makikere kwaishione uli testa atai nga wiki kukunga nge FBS kibrono rono nabakir kacha amu ngai babili paspesho ngwe bobo nite tute tingo gele ke meje stoi tambole ang nandi lese ko gyep chi itbias ako gete kwe stoi kita nata nga ke rasa alo ko ke sultae kao si ang gano ko temsiye ne nino ka nandi lese uot kanyo ko berberat di kam nandi lese ulejin ane ni kwae bu stoi kibe gingwa lo nga toko masa ya nga jiki berberia gele ane ni kwae bu stoi angi nale stoi ko gigi bu kipro noro na pias na bakir kaja ko ake mwang studio na bata jasam gele kima kine ya stoi tambole ang nandi lese MCA ko mwa yu function tia chika chewa MCA nga liya tam stoi tambole akoba national government mapa county amita leje MCA jirtuge nye chengi taga ni berberia vi kam nandi lese asaka viku virungkura lakini stoi tam nandi lese nabambole ko gibo bias kipro noro no ko agresen alam ke ngalali radio gele ki meje stoi tambole ing mastam nandi lese no to gane na bori ni ale ko ko sulda awa gira ni wendi ko tar teji ndayo ke mbole ko ma ko mbole ja to gebe to le loge je ngwa to le lo a ko ni orji ni ke nandi lese otherwise bruce rate at the moment le ma ja ta ku se bunge ko jang bunge ni ko bi kya ni ga bo shu ni ko ma meje ko ngwa to ga jolti mon ngali ano na ta ta wa sur gel fast ma ngwa ni nandi
0: ingele ki goromit ka saman presten tingen mo to gi gasi
1: ingele gipse bunget bana bros ko jini na mai guya
0: yes
1: jini ma tinda
0: jini mana malai
1: jini mana malai na ak du ci gata stay lagani ingi nyoy na edmin na bangal yana bana bros ko ki yu gap kirwa taw guna ge ma gele bunge gele mi te bi gipse bunget
4: deni le ninguno ane otinye ine ngubirwo jo kabirwo agonda bige elubutem ah maka asije kasi ngile ne gereje tanbi chuka changa chu wagasi ngu amuye ne samo ati kura ne kajang ke boy imetoli hager ne ga nyu na loronias kibse bungit kapsane mingi tani ameja tepe nagi weiso
0: ki garan ko ma presta ne se ko bitin ne gena ke lengo tos ngo ga ndo idani gadan presta ni ne go chi ne gi te gi sion e ga sko le sima me ga ina ga mu der go ngo ngi o to ma bile te ben mesh mu anoni ngu
1: ni bire na tanden ga ba sa bo te ga no le mesh mu na to las ma gi ke lob chan ga ba sa u no ba ta si yo ga got ke
0: yes
1: ni go rom ga ba sa ko no ga mi haro un ba na bruce
0: yes
1: ana ndana ngaba yise kubse bungwe kuma jirima kega sinye magubse bungwe kubse bungwe tiji tan mego itos kya ka tukul
0: yes ti na mi gitio
1: ni mi gitio yani mujo kama kama tararo chinga like ya mujo kama jine jama gugurire ngal go risk tonga
0: yes
1: i will nas kuji kai kubse bungwe jiji ile kai kubse bungwe tiji ne matu go yetu chega ma
0: yes
1: lakini ngele ngal yot kubse bungwe bana brusko yena ko kap kirwok an kapote lagi kuye tapau tu nama ngalah jata. Mikipse bungue te aku meter kipse bungue te kau agak kipse bungue tas nama kuye tos. Lain kipse bungue te ko tepta nebabi cikie burang male u bungue kira biju kau meter kipse bungue te ya ne meter kau ngalah dos aku muangan dia u bungue anang kau olah kat tepta guna ta. Yes kita tahu guna ta kau sebut nata nama kita tahuan guna nafas nata negaraan kita setai ngulep studio. Lagi ni kaki buat tu ngelajin kaki lagi nampi jatuh ngisok mana lah kaki konen sok nanti ni tenggung bana berus
0: kaki konen cep tingting cep tingting ko
1: bosomil
0: aku kaki kocak nama ama aku le cep yoso abis aku nam cep tingting tiga di sek semua
1: ni tak abis
0: aku ni tahu kaki konen ko rabi sek kaki konen cep tingting nengung nanti ni mau anak nyonge trek teun ita stay ngoise engapu sek
1: yes
0: kaki konen cep tingting semua aku kaki engkau 1 of 5,000
1: lagi nampi bana berus nai lagi
0: aku kaki kocak nama ama cegan
1: aku kaki konen cep tingting nengung ko ba grade 1 ngaya bos ye kya grade 1 bos ye kya ngabi majib jalan do get chai ge sakap sai le jabai ge mnyet so ni tan ngaran ko missing bitu tapra ne gele jing gitu gina magati ai ko i dalung gitu ngan star 274 hash aga mo gele ga ga gina mama so bo gitu nege bana bruce dalung gitu star 274 hash til de gitu chai ngi gitu nege ye ge no message mo congratulation ne ki i aroro gara lagi bunda ten ni na lagi bunda ten jeb ting ting ni ago le mite bana bruce aga ye ge shangora ile ngut ko mite nyes te meto gele mite i aroro gara so be te gina lo ga ku tarit ten nata na mana kabisa
0: yes kwa kumu ungele inti litika tito tika tia tachitle tida inga tinge
1: tika tishaka ayengi tina
0: tika tishaka ayengi akuna vasko baki na mama kwa kumu ungele inti inti tunsoko akuna tango na kukogio ati mama aga tulmo umu agele negri nyoru anantomi nyoru anga amurki mwache nyoru ita umungaret ingabo shek enga sarta aga tigul akuna tango na tinge tigile onye posho mila lago chepti ningo imuche yalbanda xi yoldei agi yoldei chini vikche mwache nyoru ngabo shek enyo ni talk star 274
1: ngalali bana bruce asisiki
0: tilzika asibiti siki ye gita seta nb twitter abrani chitunsoko ye gita seta ngoronita abrani itildiga titko gabri star 274 agi tilgito tiketi sheko ngega sakina eric nebo che blanket eric
5: bimu no mune
1: jamge eric
5: kongoi gafsa ruse na vasa nganyoru karibu dumon studio kumage mitugu last week hao karibu kalau kau ni ngalek juga romi encang aku andoi, aku ngalek ya cecang kuat juga tebenge, aku tu cecang ketam je tebe, kau sri ada blog yo, aku walau mulai tu hari aku lulus jitu, kuat teben tujuh juga nanti, kau ni no ni kita sri kali, kau finish, aku awak ni lagi sekolah sih kami ni. Kau ingin lagi ada, tapi mungkin kalau yang lain bukan lagi ada, kau mula sih dua baga cuma mujai. Kiel kong dah sih kejar. Gua mesti semua bu. Kau mula kan taman. So lagi ada dia punya bilang tu. Kita tu, tom kita sebagai log job. Awan kira cina, kau baca. Tengah menunggu. Pada Bruce. Jaga itu kerana itu hari asyik. Uliye kiri jak paman. Kita jadi engkau ni. Dia tu bawa dah lugu dengan rap kiri. Ingin kasih ni ya? Ia bawa daru lugu dia tu bawa. Kau musim tak kerana kau ni ada tu lagi. Aku nama kita musyara. Tu hari dia. Sesuatu tu si menjuru ke? Dah kerana itu hari. Tiada levelan, negara Nixon, negara ini levelan at. Mungkin tak sih ni. Masuk lagi ni jaga tak dong. Awalnya semua orang yang muat juga di lalu macam mereka. Tiada ni pasion ni, ya cuma begini. Amu gigi dia pasion, mungkin ada orang tak mana. Kita kita level ada orang kita buat boleh. Kita kejadian, amu kini kita lepaskan anak jadi dia serap erabrun. Mungkin kalau mana lepas ayah dijob, kau ni, okay mungkin mau beli amgini kau demi kita ni lama nunggu apa sah? Okay support ni, ni mai tengin orang ni, ini bukan day. Erabrun, kita ni dah buat sekejap ni beres, mungkin mau juga ini, lama sih mui, jual nak cuci, kau kau sabji ke? Tapi ni kita musyarah tu barai. Every month, orang tengah bergerak kotor musyarah. Tapi ni saya fikir ni lalu challenges. Ah, tadi kau kena soal. Paling jauh rate fungis. Mungkin ni perusahaan tu mungkin dah tu jaga rata tu kos untuk macam mana. Susah nak jaga macam dia kau rasa kau. Orang asal macam tu sih. Lagi ni kalau sedang dari dah sih, lepas mungkin dah kau lagi namun. Kiri mesti lagi jadi macam ni. Kiri nak kau tu tak mahu William. Lagi ni. Kakun sali beri dukung sama lagi nama macam. Mungkinlah Alfred kerja lebih gigi jiwa guru suri. Ia minta kita guna Alfred ini macam jemun, kacian gun. Berjaya kerja dari ada dengan ibu guru suri. Turu Alfred, kacian gun. Alfred itu kami tidak rahsia lagi ni. Mak kumbafu asuh jiwa ni buat. Mak kumbafu. Orang yang kita beri ibu guru suri, kau mungkin ada bawa dia geng. Kau ingat nama mana nama arah muda guru suri berjuang dengan kami. Kau ada ini ni jemun. Kami dah berlalu dari ini. Orang itu josh. Nanti jam lima kecil, agen cerita tuju. Mereka tu bukan nak kita nanti sih bocor. Ada buku serta abrus. Ama jauh kau gonggoi, ama gua kau tertunda lingga missing ringan jalangge.
0: Missing. Eric. Yes, kagile na vas kabak na mama kagile jutun so kwa kama nagitok tiketi tagenge kiguren Alice Tor katili getit 0722-226 mwisho katili getit taga kunyorchiga eche ptingting netai togo mi oengu na vas kabak na mama jutun so kwa tili getit tiketi shego eng kugebri star 274 hash inyoru bocho mila na tinga nevo 105,000 iba angange star 274 hash hagi chutu soko isike hagi base katiba man
1: bana katiba man
6: Bana
1: katiba man.
6: Wengi lena kia warani.
0: Katiba man.
1: Wengi lena lenga lega bore. Okay, yele le. Katiba man, tuko mite limba bore. Arab sang ni bama.
7: Wei, Puan Bruce. Aku Puan Mon Jamge. Mi sita na mi conference eh. So chegan mujhe. After some time. Putih laksa, anak lagi liya. Tangan itu berat, tetapi tangan lori kuat. Now, kau ni ke ngalale ngaleke kau tista over the weekend. Tangan itu puanap kau lenje kau antuik coba rasa farle, maka som jengkura William, som jengko. Som jingo William, som jingke, anggota kau mungkin som jingku orang William, kau kau andoi cukup tinggal di Arab tuval le, kau kau nama apa mohon Kenya kau kau som jingku orang William, nama apa Mombasa, nama apa Nairobi, som jingke aku orang ground, amu macam kau tinggal yang kau na, suka nama kau lauman present. Macam gua mentionan William, apa isu unik cakap gay? Kalau kami dah kuru isu ini, we are very much disappointed. Amun saya sudah go free man gune, Alfred Mutai. Tunggu ngalali over the weekend, kau Alfred Mutai, kau tu migo, kiki nampi, kijana cakap kiki lupa. Cuma itu terapi seketia mamu. Kondepan fijana cote kashpi. Kena fijana. Lagi mungkin nama gondoik. Why? Kondepan lalu mutai. Kondepan lalu guna go play ni radio. Kondepan lalu kumnyon. He's talking as a free man. Mamiten ko. During overnight. Iten a post na kawagir ko post ni. Mwishi mwana ata. Yes, in Greece or not. It's all over, John. Wafasi chukote yata sai, taku wafasi chukote yata sai. ako ujutet ako uchamnya bikwa chamene MP naba kurezo ino inso ite mitijama kwa lfe mutai majige muachige ukwili ako tupan post chachiga tuku mokoror so mana ako bana ema wasako oriven 6 hours wana Bruce kwa kire chekupare pig anu chegi ay maandamano kwa kwa kwa jiro vishet chekumache kwa liban sergali maandamano ni ingo lolin kundu kuboi mi viga mao cheki kuburu for 10 years outside their lands kenyi sheke negi taman cheki promisen president oil kulein cheki ndo pachet ngalekwa inge lipa ni chepa maandamano ilipa ni kipa kitiche kipa post election violence ako yomo kipa re internally displaced persons piti ongi kakuwane ugi kiki yomo kipa post election violence amune esimo yomo president kipa maandamano amungi kaski nguwa familisha chuwake kukereke ito chepa mao tiana biche kipa ke mao nimo ki chota tukuli oke leku mache kaya compensation samarita kenge kali asike chupa maandamano saiti kagia isiasa chupa tariki 30 mungu amu hati kelema yu mwongea fichana kwa hii maandamano yu tariki 25 kukeri sadli kule sukuru kutoksura iti nangararan kema chike elema mpichu atukui vika amau kinge ngelema mite kine koska mwaka ondoi kule mwagia chini campaign William Erbit Valley mwumacho wechi campaign William au mwumacho address and issues chemite na Erbit Valley nalegabang inomut ukubenda wata asikari kufuwa mionotipi ako buto kategori gabi what is going on interior CS kukipchumba mburkumen what is going on enangatapare kui kebiro ate chebioso asikari kuchega tinyo nuko goito nalegabkalia kwa provide and security era ya lakini ya mune suko ngeet asikari kichega kuchega chifuwa mionotikori gabi what is going on kati itumano bus kini iko mnye kini asema kiatu yese nga lega panga tapari kui why? What is happening? Abo tine kwa na kwa ndui mwuma chonga lale nga lechote ndako usabe mkong kutongo panga tapari kui lakini ndap kwa kiko sirtong kong kuma mito nga ndui nitake ne mwuse kwa dresa nga lega panga tapari kui president kukumite nga noreta kukumite nga ndui nga noreta kujela and no one is addressing the issue. Nemi tere nangata. Mwagicho mege wei. Oma chene ke mwaji nge ukwili.
0: Ngoi mising, ngoi mising. Arab sang en mao.
1: Arab sang en mao.
0: Mjini onen so. Kusige mwongkine isibu. Matiti like titaka chula eni mguni. Sitene?
1: Arab sitene.
8: Chamge, chamge, chamge po jeju.
1: Chamge, Arab sitene.
8: Miyakiche umye mrejo. Nata amachawe kwa kungoi as nako unamuwewe chatilia ngalega apronda puiken amachawe mwe baglarab sang bagay ngalala ni ngaloli ngaleke migu ito singe ninyo imiyo sineto di ako imaige kone sile ngatao inge kondo chupo mawe fiktis ni bagakteke libambi ike tongo nyur inye uki inge nyuru 400 ginya imwa ako mje li kanyur chepiosa ya muu kanyur na baru mwong aki leo ki ina mjeku ndo kwan 26 million te imaicha tia inga maike ngalal kora ako osama opik kyo chobo narok ngu tuto geru weri kanyur na inka abit on weri kapisa muni ikiro into ke kanyur 12,000 kubi chota kyo kikono nyoni nage ngalo jibi kyo chobo mwau kumye kusiko ya hii listi kumugot poko tu ya rap sang au pika laki mwa mye mwane ako si listi ni kima wakarara so nguni vike mite kambit ama jwa mwa waleo kai nuti kwa kumwa mipi kuso wa rap sang kawa ngalale ngaleke ngalale president nguli mbaka nandi au ki ngaye ngondo iko ya arabu utakwa ipo isie ahome kutore pikyo mamangu president kwa inende tu awo yekine saa hii naka nyoko ngeti nyoko loma chasif chito DSS, meet the ministers, meet the barakatos. Lakini hiro obichu inga agutore tuwa na nji kumache kukurumu. Kikiri huko saa ngololi, tawasi ate barabu saa ngololi, mune sito mge na miimutai. Yoi michi hito ne kuito, kakoso na kena pa nandi nukure kiko tsoriyo, chamo joi tia na olaga mkorure yue kweri. Kat kaya yindi wo, matar mungsa rek tukuli. Tee mgalego mye, ulitake mito taban. Mungi tabu ni kumune pika kore nye nakuru ni. Hiki mongwa videos kumye. Tikingo nyona mweshimu wa mutai. Tikingo nyona mweshimu wa mutai nyoko nyona faction. Kwa barko wile, pike ki loja in mroike uwache pa polis. Pichoto kutoku notke lako mutati susan. Ako naat, nikitebe ke saige la mune sumaki nam pichoto amugi kumache kwa shugan, to moto shugan, mchumbo kake wis. Amu lole mwa etarap sangi, amacha wa mwai kumye. Pichuto kuma mkwe pika kwa tenji jamnya chenina kuru. Sa hiyo miore etarap sitye ne. Kito kini kia DCI na guru. Chaka sarap, ara iko chai niwe. Pabla ko chai no, ino loli Saturday. Loko leo la pati in DCI. Ay iko chai. Inje imenye runda. Ko runda ki kuitosyo, yoko mongu mye. Big up runda, ko kijana ek, chukio tito kijana ek, sukuisi December. Apo eka ametingi togu. Ako leche no, imangu wawu, iye kwa umrenik. Yani kio tito ngeteti nyopa kupa eka ametingi togu yun. Ache kiwe koja. Hiki mendumdao ni ito lini for 1 month, 2 weeks. Nuki muweji nigeri kweje kenyo kiri wate. Utur kele rai ni atar jite. Yae, amunga ama manu tole amune zika wiri mchumbe. To iwe, Bruce acting at, ama jiku chwa mwaburi jie tapko le jingu mnyo leche in. Kito kini kia saai disi yae na kuru yu. Nyo numeshu mamutai saai kenyo kia pehunda yu. Ijana echo kapara kwa mga rafsango hoki chai tukul kwa nenu kumite oto kon Saturday. Kukogiti ya kichana ya kiyoko. Because kingwa na kichana ya kukogilo mwache nyokepe kota mwishimiwa. Kwa kwa kichana ya hapa kuribu kota mwishimiwa mutai. And then after that geribe kota kuruwa inasari ya nyoko na mkichana ya kukogile chini unamwe kote chukongwa. Unamwe bako chuk. Kukogitu kityo kichana ya 12. Kukogikure na chato kumbaibolo kipara disabled sana kipara ne. Inge ni inweta niko mwendo batri.
0: Ile disabled. Harap sitye ne.
8: Kukogitio chala kityo tarai nutunu. Oke itu mesuma mutai oke lejin bari eta ko lejin tumne ke sigat yang na teting na guru ago ngenge pick up ko lejin onge chamge bostu no ko mutai no ko moya rasang wir bozine oleni ko sir mesuma mutai ko ko kya ta gen mangi jana ata hela bate ko indum da gen mi te mole yo mangi na singo tota ko sobe gin na rain pada e lakini gi mi ta skoja ko te go ibarunda iwe Emi mureni kipa taban chike riba so mite yo amelele ngi lagi muwate saite. So Bruce Actius, nange deta kika disi ayina guru, jona mweshu mamutai saai. Oke ima chike mwa mruko men, ngo tina me mutai ko menam susan.
0: I'm going to go to the city. Ni chako kasarta itil tiketit tiketishako eng kagisir gele kao 85,000 itilen tiketit kwenu tap 20 ak 30 shilling
1: kwenu tap 20 ak
0: 30 shilling age nyoru teta nabo 85,000 roriyat nabo riyot star 274 chutun soko til tiketit siwiti siki ye gita seta
1: star 274
0: chutun soko kagile nafasko tiketishako mut kichogi agagi gochi chine tom kago nyoru gi en soko enta ke ko shaka ta ke ko shang ne kitangwan
1: yes
0: yangi ko chini ma mailen ko ngalal itil diga ti shago en ko gebir star 274
1: hash
0: sisi ki ma mailen
1: amailen nge bunya
9: jamke bruce of the moon
0: jamke ma mailen
9: go amungo ro nene nye ne ko ko jamwe to ko ba aga muwa le nye de tu ne ka ge nam e jumata tu ne garara ni ki boy boy singa na goro mul do la la sister Usai gorista necha muneo magmando heo mama rike mai uneji tu gorisi si man gorista ne ya no ge so amju ba tu gune ro ta eh anyo na ni Uvoti ba wiki tega gea te wiki chuo ba weekend. Iba iba kama sahihi mburo ni nyama ba chibu nyama. Iba lugo. Oe weekend imi kasi tamu tu. Oki kitu ndai tuje limbo chenza. Ige otingo la kwan nenguwa rehele ni. Egi te che tui. Ako kitu ba iba egi tuwa muni. Kini urtore te la kwa na ataka kusa. He killed the other and that was a good idea to go to the other. Awo ke te kibot kora negara aran ne, yal jite ata kora chee puri la kwana to, kibo chie kora tuhu kibo isi nengo la kwana te, ke mo chie gumbo chie puri, awo le jise ata kibo orgo rujo na muni, kibo kile magibire endai ma obru, magibire endai ma, ikita awo le jite sta isom, kondo ujo ba, awo te sta isom jimi kora la kwana te. Abaga chichecho ni chichecho ngo chiko ba chibunyo wadi chiba lungu. Anyo na chiba eme, chiba ba nakuru, chiba ba masimba nakuru. Chima chiki lendi na visa vii chiki yumi ya so mutu ya misi. Nketako misi kita alia mchoko manda. Kone sana na visa amuni. Urawe ndi zago adamu.

0: Actually, that's one of the good on the head. Let me tell you, or get the guy and down, man. Embo met an Ange Hunya, an Ange Valugu, a Magita and Dean Bagur on the third, Kayera of Magarara, Ocha Magarara, and the Uncle Mochi, German. In your Ibounda, you go on Embo Reta, Tibu Mami, Nibayoso. Damu was in that, when you are looking at lodging, was a Gagarga would come over in those here and Baragun, over in those Mutunde. Akpiga biote, asim dos MCA, akpiga buat ini namu gibir cingura, buat kau kita bir cingura ni maga asim dos, ama cuan leh, ucuan ni ambil cuan dah, aku kini naga tu sa, aku ingat ni le tunggu ane gibir cingura, ni tengke juga aku bi, aku tu ni ngoleh namu leh, mana mana minyo minyo ni, ni dah aku bangga bicu ni oposisi, kalau tu berani mana mana. Bata logo tu aku bicu berhenti tu gunaan zaman tu. Bata logo tu aku yang ini berhenti tu. Kali asu kau bayi dia logo kahfi bicu ibu position kera. Amu ni kita sedar ke berhenti. Kau ni dia ni tapi ni orang juga mau kau bata zaman tu. Lagi ni ni ini macam bicu ada ada zaman zaman tu nunggu tu. Ni dia ni jadi kau berkor mau ni dia sampai. Kau lelak dah kau ni napa kesi bagi si coba si ni tiga zaman zaman tu si kesi tu kau kiri makin ni je. Ama cakap so, mana ni kau kan si video kau ni naik rapi. Coba sekutin, omuen kau ni samu ni. I muzik ni buat apa lagi kau ni? Oh, kau tu orang nak? Kalau ni buat apa lagi kau ni? Oh, kau tu orang nak? Anak aku niya. Kau kan si nak kau ni buat apa ini? Nenek kamu segali tapi, nenek kamu ini segali. Kolene ya magosa otu dos yango tutie kamwandi yutu bara kolene magosa otu ikwane tuye no otu dos ina marasasia agoi mwana ko ai kwata sigari tito chugi gobe lagi lo gogi lagi ko ati rabi sia chugi giba ema ga so sigari inde no gogi lagi ko ati ana monge no le no ko kya sigari ito ta chugi giba ma ke ga na ye le na kweta tito sigari inde ni sibare Ona kueta sita ni gani bara kime ni bawe di mandamani. Onge jam pagarara ni kabisa muni. Tu uchua bichu. Chukua renegi gua. Ya gua kome ya tu. Ongo jamani. Kecik, kecik tian. Igeri teta koraga sakit, abu bur bucuat kotoron, makanan kumye. Kita makanan kau mising kau ibuishen cumcuat, kau high cam dari liki. Iko acin teta cametapke, iko acin teta kuaget kumye, iko acin teta kau ebegi. Agu cawan itu tukul kuwa laksa kau ikcega. Ibuat korai le, engkau serta aga tukul yang kau acin cumcuat, kau high cam dari liki. Kau ni mineral sih, muncak kotori teta kawon damjanwa cetercer. Baga manu cila batak raveta aga tukul negi cina gini agi tepcega cumcuat, kau high cam dari liki. Asibiti kau acin teta engkau serta aga tukul. Aga gumagile, yang kau bay teta kumye, inyoru melekto gamu gaca sakcega. Maragege 5 liter sih gay 10 anai gay 8, kau gaya nyeru profit enklave itu agi bangga gaya gomnye. Lama tak kerja tak cula negi tina gini, aljing gaya cum cuman bahaya kemudian lih keki gua cie data negi ke, agu iram cini gua nyeru tugi mixen nici amin tuagi anai gua cie gua mail kicu gua nane cok. Nada tak ngeliat tina boga manut kau gile high kem masiva ku masiva saidi, nada tak gua cum cuman bahaya kemudian lih, kau pun company tina bahaya high kem. Nada nene lel bangga nada.
1: I'm going to Bruce Bates.
2: I'm going
1: to Bruce Bates. That's one thing. I'm going to go. You know, I'm going to go. I'm going to go. Tapi yang baru jadi no, waktu jemu. Tapi jauh jauh ni lah buat dia anatak berarabi. Ebo negeri aku pa siapa nak buat tanya ni cik. Tambah kita pun juga tanya je, alangkah kita lagi berdosa.

0: ngenki ndi buri na ko mo ngo ten mo gida ko mo nda wa mo ngo ale gimu mo ndu na nda presidente ina kwa mache kito kwa jiri si to kwa jiri kutu wa bungu jito kwa kena si nwa kutu kwenbi na to uvi mye ito kama kata wa mwenga inet asuto wa tawele kicho tobe kicho ndi siyasa kuhuno wanita na chie kwa rawa wana siyasa chikitinyo wa bungu aksene tamu kwa nai kwa rawa ule yonga itu presidente na nyeri ya kwa kwa nyoko chura aga nyenga reu sababu kwa nga lalgo mye presidente ngulo tinyi vichi kutu wa koi paishuni otebe nanu kwa matika anya sakinye ni mibo met ala ni minakuru konyoka mwa president gole abaronge no lemite nanu elegile ohuyo negile matika ingenyoka elegi ngarafias nebo wale gabo atinwe ko Davis Chiti abo mi lai nero bi namba Davis Chiti ate gwe bai hinu ada kora nebo mbadi nebo rabije ko domira bi ge mai taginte lo ya no abara bi sino ate abo kora namba bi wan dai waziri nebo inochi wale gabo stimu awara lai ni kenyo ru maendeleo para kwa mwa president ko negire ko bi position Kuna wageni biashara huo, pongezi, kwenye leso sisi ita hema ishoni, pongezi katika, ah pongezi ni biashara huo kabisa, kwa kwa ito ni kwa tarafu na kwa kiti tangaza, tanga ni baadhi ya angareo, kwa kwa kiti tendaren, ni nini tangu na kwa contracta, sio kwa kwa, ni baadhi ya kiti tendaren dikiyo, ane pongezi choya hema ishoni, mume, ina namani juu kwenye zoi nusuuli, kero. Matinyo ni jita ya kinyo inga la jita ni wara hapsa jita ni weri wabunu nandi neme kuituzi kime kita stahe nguro ni imajinyo ipie kwecho kinye kwa ndo inde oki ibunu wa kinye ulimba naro nchuko kinye isha ya ingo chuta ikere iwe toa kwe video no ngigi yokuwa kwe blue space kima mio taka ne hunde lakini kwore iri jike okara na kine kita stah kikie tena na muta kwa chutke oki musbigo to ki musbigo ngisye kyo majo kwa ine mchumbe Kiki pirikari tiata ita ino mutai getar Kwa wisari ito alaba chito Niki saru mekosopi Niki yaa kebaru wechambi Ako choto chiki yae choto kokun Siki ki mutuwa nulimpa nkata Pasi nwa nukasa olegi agile kiki pe Kwa kilao tuku chesomi Kilao kuu ngisha kama mbombai Kinyane le kinye kete mengkuri yeko isa Apara ane kira wisha kiki kibu Kero kumache poru yeta ap koleji Kinke kine kite sta Kito le jagara muta Kakiko mkito kele matopo anosaswe kondo Cheki kilewe nira ya mpyo Okuwene kishima Maanie kele matopo ibuwe Kwa kena kele otinye Oki chepo atingeke ya kapita Oibuwe chai rabije chota Lakini yanko oibu Kwa matopo anosaswe kondo Cheki tinye nire Otorobi ya MCA Ndele mijitane to mkia mwane ni Ota MCA koki kiche chate kapile kakala Makiware MCA Eri ya MCA Apana kinye Sudi Kito minwa ya rabije chone tinye Ongezi ya rabije chone ibu Lakini matinya juga kita ilai lalifatkin. Kita negi kita lewat di eluwarta. Panah ini. Arah muta. Ima mungkin nak ngelol jangan leti. Konai bi kole gigi gini aku gigi wekun aman negi mungkin. Kita matinya baru jual arah muta. Tetap tu pun ngotaj. Fast leti. Nebara abruto. Nenyo ne mui gini. Kurezo ino. Aku nebara aku nembang. Kau arah muta. Arah muta aku kau mui. Aku jaga yang negai nate tempi kau Bruce Bates. Emboi joni cekau kau yai. Ireke lami je nguri lami je tete ta kwangwa tipimo ko direke ko ger ne gimita na jere do ba ka ka tai tai ji ba ka nyawa ngai nguro ni kiwale mona me ka ngu ak lami ta bana mutai ta sta ko mie mwe je Bruce Bates ina ngala le jina ko mwa president na jina ndu bimba nandi na ngeli mwe jwa rais konges wendo atana nyaje je me ko nongo imwa no li na ini mugi kiero ini gi kiero bo bara ruto Bruce, kumia kina tati chakuroni. Kwa hivyo isiye, kwa ndo atie nireu, arambe isiye, kulonche na wate sukuli isiye, kemo ya kina cha manuwa usingele, bonge siye nilete sita ita emba isiye mwishima tonui. Kimache kwa ndoi, chema nyoko nilware kwa nila arabruto, kicho ama arabruto. Kimache kwa ndoi, kia hivyo isiye, chema teke miane nuri ya piyanko nyoke soa mekura. Kimache kwa ndoi, kike uwa mandako, chema wonga lale ndo lompa gericho, picho wonga lale nalekje kororo. Biki wan murugomen, kei kuitos gule nene yoye Ngamunge ngalwane kuni murugomen Koki kwa bwa isi kiki bari chukwa na usalama Nguni kema kelepa mbwa isi ka pokwe Kema katukule ndoka tine mite kia iba isi yet Kowe leki kikonu ndi mbwa isi yet
1: Misinga ngwe mising Na tanebo, kebe bertanebo lelbanga Katiba man
2: Ngwe mising, Bruce Peter Akimun meli, agata Ago in polen kano virguane Kau kalau ni, ini kedua monoran, ni ginjo ni, ni ginjo negara yuk. Ubonge Bruce in me aku Samaritan. Chita ne tu chog in the late pilot in wo chop de givaro in konde givaro ravi in nigi muani di chabore. Uunge chabora nata ni timoni kubiru MCA kulene ni kulene go toareto. Aku last year ye kuna lakwe kuanda ne bera nata no ya bugen. Kuinga mo kule kichabore kuna tenge semana inu kichabore choroita. Aku juga cakap betul. Kau ini tim ini Bruce, yang tim siang ini kau tarik tani. Aku kacau bebi. Aku mira bebi cakap account, mungkin baru saja cakap account. Atau dia cek ni private, tak di demuan. Kau lagi ni je ni. Kalau ni kasih ni bawa mana ni bawa ini bawa kau. Ya ni bawa kau mana bawa mana ni. Apa kau ni bicara ni baru kilbat cicil. Ya ni kili. Negi kita ni tu riba geri cok, aku gun makari ada jenis kebara, kulit jenis itu ada tu cok. Kau coba kau tu makai gure. Hei, kau ingat ini? Ibu semasa begini, mami beri, mami orang tin mek, mami tengah kat tulen terata. Tapi nanti kat kita ni muka gue langsung bawa mek, bukan lalat orang tak bukan eh. Iku ni lemah mek bawa mek, tanah ni nata plan. Anyway, nanyo coba ini naik gure. Cuma kini si cene cemnya cek, kau cor gue nyon. Ibu lagi ni kan, sering ni atau ni? Aku omong awal, yang agak lagi tertutup juga cecik. Kau kira cuma di siang kau kira kalau yang lalat. Kau ni kira susah ni? Kau poin mana pak presiden yang aku? Aku nato guna itu nonin presiden yang lega biu dia. Aku kau nyuara kau nyuara embaran dijana. Kini betul guru itu susah tu. Kau kau kau kau kau nato ani dua lewe di pas kau subuh. Udah kita kapanah cuci-cuci, kita buat ini bungkut. Kalau kita mutai, kita tandang kau kau kau guring ini, kau tu kau kau kau gel mata gel guring. Kau kau lagi mahu perusahaan cuma gel, guring. Ia memang kita mesti tujuan not. Kau sih dia guna guru ku anaknya kerata tembus, aku apuan. Kiri kiri umi sebiji, pasal dia mesti gel jadi gak kure so. Oh mutia, picungi so aku guring sih. So, orang tinggal sana lebih gampang. You nak fokus kerja ke barang yang bicu, kau ayuh macam. So, di muncang kerja ni bagi tu si Preston tu tampu sahabe. Anak-anak nak bawa Felix koske, dia kau mah Preston kau ni. Felix koske kau cipta ni papu, aku cipta ni meeting you, aku angan lah. Koga angala Preston, aku bicu tu ni gere Felix koske aku kini gugu. Igere guna gugu suka mimi kau tias rono, kau miot kiris kita, kau taure liat bicu, kau bicu suka tias kai. Ibu Asia resisten, cewa MB salak wacung bicu bicu dulu lagi di stewe chan. Kita especially gere gurono boy ni gere rono kau tak gugu ni MB zaman kau ni rono kau targetel cewa cai, sih kau take kau taure ni mubasa. Ak director Jimmy, lain kan aku nyuruh nukut nukut cok kerja aku kira ini presiden gulung. Tersebut aku lagi tersa mami gini buat nemu aje. Kau bila nak jadi Bruce Timur? Ya, last baca gigi lori presiden gulung lagi so amat segera. Sekarang so amat jatuh tu ini. Aje gigi yang nak muat gigi cawat dewi. Ibu presiden ni, aku ni membuat cuci jonggalan. Kau tu tuin lagi bikin jualan segera aje. Ya, ni ok muda presiden gulung lori muat gigi cawat kepada sukuan ni. Wagan amu ni. Mungkin kita ni nak kami sah. Oh, kesudah ni kalau kita kurus kaku, orang asid kaku gua tu pada weekend arah beisi kolibor cekosa kono. Kamu terbaik kurus. Jadi aku nak lihat cemna ini nanti. Kau kan ni pergi lagi cekur cuma cerita cicitu, cuma cerita gua seni, cuma itu orang dunia sujud. Ani MBC, ani MCA, ani senator. Anda bicara lah cuci tani, tapi kau bukan orang nak lakukan ni. Kau ni MBC bawah area ini ada tu ni. So orang yang taruh cipuri, kau jaga ni MBC, kau taruh tu. Ni buat jengki ni buat cipuri. Aku tu amat kian lekta ni. Ah, kau kau buat lakukan, lagi amat kini cemnya ke? Kau kau ini.
1: Kau kau missing. Kau tiba mana? Nampi ni orang so kau cini kau mai cuci tu, sih mohon kelana ni sibu. Enam macam. Cepat fikir apa macam?
3: Bruce, jangan deh.
1: Kamu ke Jeffrey?
4: Kamu ke jadi apa deh?
3: Kamu ke tinggal?
4: Baru mesti anda ke?
3: mimi niko hapa, wewe panga na baya iti. Ya vere, wai wai kabisa, ama ya agat kori ye, napa kwa lenjin, ene lini, aga amwa lein, kongo ende tucha ni kongo ne cheger, elako nga lalda kwa ando yiko kato weekend, agin, anga leche ki mwa president, jek chaka saka ne utole, aba gyuta nele gini ele akwai, aba niki akwai, niki mwa, mwa chingongo Felix amuni, Felix eni omi, koko ya ega asino nipa kwangi, yuma ge lenjin pongesi, Mwege mwengwa ra Dr. Rono Pongesi Ogo ni murugomen, oo chichire ni reo kwa kere koko naam koko kumongtugu Ora nye fin chepole keba olimpatikir koko kinaam kecha Koko kinaam ine, ako kere nipa ka abtulwae ni reo kinyo keba kengate sukurushe kinyo kebwa Asi nyo keba kiti ae, koko kecha ora noret kwa kumonglam na kararan kapasa Mwene nyo kekut kiti oge echap kuna anato Kemaike lengko ando ichu kongboi Angkut kalau ilang ya kuai, kau kiyut tanam mana ni? Kau geger ke? Lain ni ni, orang ni ni serikat lihat agai agai. Kau mahu presiden ni ngalai kekororo? Gimana cik tiok bi tiok? Cepat kau lenjin sayi tage. Kau nak gema orang yang tegas kandu tiok cuci gini ni jero. Amu sayi tage Bruce Actinget kalau kau cipta kau ayi gunan ager cewu jambak ureso ino tuli. Baru kau susah ni sekolah kau cium bawa mebi. Oh kau undi kawanna. CEO nipa county ako kurezo ino tuko inside the county government nipa Nakuru nipa nawe kita kukula batuwa karibu nipa kima ake invite nini kuko iwe ndi ne umuawe vikyo kare le in le kiki bel basi ne kibu nukun basi ako bel basi na na espol yani kwenye kine le garibe kura mutaya magibel yani pokol kakibongo nini uko ndanda mas mwa Mayumba yumba ni waje tuko kuko kio ene ne gini ke blaini mae take muage ukweli onda ndaki mae ri bondo kio kibo ko muswe kio kibo ko lenji engo mospoli tan kaundi ko ya je wa onge mwama ni tuko dorete matare digi kuni simichu chuki bire ke mami ene itare mai bu mae ndele aga tukul ya ori nebo la batumu tai ko pare la ga ga nyone ga kwera ngoita so Mungu iwe ndi ne ito. Ama jana mwale, onge ripka alie. Kimache ngu mswe tioge ripka alie. Kakuni mwa katiba maneni. Kwa koko nyanyo katiba ma. Kwa kana mgo nyanyo. Kuru ito mwiyamu bwome kero labata aten. Oko nga lego unoneto na ongo ikas. Kwa keburi, kewe kipangyo nana zumo gile. Makila zini nana. Akimaye boru wega alai kome mande. Ui bwomani. Uzute kabanga nget kazana ne ako magi uni zendel gute inyo ni iocha ige ngap kipkalia ako asi ipaka songo magi aicha ongi msikiz kabisa ako ameja mwachele ne jebunya lele magibire nda ina kakiri ibire nda yari ako ubire nda ako pare magibire otasa ta ubire nda etama ako pare magibire ando msikizo mureju na lala nebrave la ini to mabanda
1: Angai missing, angai missing.
4: Chofri, ara mutai entage go shek tamanak sa kwal chakabata eno liyep studio. Agene kwa gigone chenyu stock chebo 150,000. Tika ti shek si sit kitiogi chegen. Tika ti shek si sit chebo stock chebo 150,000 eh. Ago gigo chichi neki go jut kila soko. Gigo jut kila soko wama sikin. Kwa til tika ti shekwa yungsi go nyur chige 150,000 yegin da ichi si met. Kwa banganga empi ashara. Mara imache ito biashara yad. Yegibiru si met imwa. Mara imache itope na piashara na ngungu na ugi ya toko mwache kwa mwanyi. Kwa kitesu capital chibo 150,000. Tika tishek sisit agoko gigo chichi age tugul. Negigo chutsoko agoto mga gonyor chigeki age tugul en soko. Tomko atilitika titika gonyoru nengegi. Hakina ikora ile mite ponas. Mara itilitika titiko menyoru imu chinyoru ponas nebo 50 shilling. Kwa wakigo ni token site center itilitika titika na ngego ni nelibut. Ibanga nge star 274 chutun soko. Tilitika titika. Agoti gati shagoyeng itoche itile ta ingile tomga inyorugi ya ntoko itile gati shagoyeng asi chutu tro nabwa itile gati negonin 150,000 star 274 chutu ntoko itile gati siviti siki yekitse ta enkoroneta abrani star 274 chutu ntoko asiviti siki ya kasakne ISO nabwa gwilele ISO
5: tamgay Bruce Atinga tu mune.
1: Chamke.
5: Muda lagi aku ngoi, awak baru ini nunggu mune, ngarang kita itu tabran. Koma awak baru orang dap, nunggu izin. Kuasa mengalami tadi sesuatu yang berbeza ini, dalam bahan itu orang orang posting. Amerika yang mengalami Bruce Atinga tu kisah. Kau mengalami presiden, nunggu kita si presiden, tuh kau mengalami presiden. Semua jaga tayar pembunyi tayar presiden tu, mungkin selepas orang kosko, orang yang mulai cipta nong kerja. Semua jaga saya ambil agak terkele, kalau semua itu kau isu nak boleh. Untuk yang diri agak apa masih sih, jadi saya mau isu ni presiden. Agak ni tadi ke ni tu kerja, jika presiden mau isu ni, kalau semua terbi cok. Amat awal kenabias, nampak apa isu, kau kasih orang loko kau tinggalin di mana? Kau kasih orang loko kita masa utrip tu kau tinggal, kalau nak apa isu tu? Kita juga mahu juga selain presiden yang orang baru itu tabrakan. Kalau juga bapa tu ni boleh siapa dia salah berono olah itu itu. Anda juga turan arah berono ke kuat diri. Iya rasa tanpa orang lama, cuma kita tidak jisih tak betul. Hari arah berono mahu ruwai, aku bisa tahu arah berono koraja. Kita lalu presiden yang nanti, ni ingat si presiden. Kata dia itu sama boleh siapa presiden, mana ni presiden kau bapa tu kau Anda nak kira ni bukan orang tu ni bawa sendiri. Anda dalam jiwa saya untuk presiden Kongo, agak apa Arab Rono. Kongo apa Arab Rono ni wajib agak mukta untuk Arab Rono juga tarik tuh. Kalau tu kita ni kalau mukul Arab Rono, dengan lalat presiden ni kita perlu ni kebaya ini kejang jadi serigala. Kalau Arab Rono ni kebaya kini Kongo ambil itu tinggi ni lepel. Kami itu orang tu ni bawa sendiri juga. Ia ramai orang abis. Tiada negi bosan ni. Ni kolim bosan dulu. Aku orang kalau guna ringtone juga lekawa. Rana kau kata Arab Rono lekawa. Aku jitu nengun kalau mita Arab Rono lekawa. Arab Rono ini kau bosan ni. Kau tak kena beli. Pihjo kau tak mahat kau minta ik. Aku minta pun juga lekado. Anu jitu nak kau bosan ni. Kau tak kuma beli pun kita setai. Anu jangan lagi yang selain presiden. Oleh serikali ini jangan batu ini tuan itu. Tarik tu ikan selain si. Kau ini Arab Rono kau ikhwasiri. Tahu bahaya sana kalau tiada Bruce, acting gas sama dia punya. Amat kan mana lama itu bahaya sana bagi kakak. Ramai kalau presiden, nanti kita sama bahaya sana lebih masih. Tak kira apa mal, kita sama presiden kita itu arti. Kita ni dia tak jadi terkenal. Kita ni juga tak kira tak jadi terkenal. Kita ni mau sih dia tak, kita ni direct tak kata, kita ni sih kata. Kita ni semua karun, awak sekolah kita sekarang berun. Amat kan mohon Bruce, acting gas pun. Kami tak kawan dengan bahaya sini sih. Kira bahaya nak abis, agak abis orang berono, kau mak itu bahaya nak cukup malu. Tapi tipik yang direct, agak abis tak berapa berono, korai ya. Kami jalan presiden, untuk kami jita negri ini kerja bahaya ni, agak kira aja anda jaga nak kuat atau berani tay. Kau dia orang berono, kau mak abis, bahaya mungkin, kena lalere dia ini kemana itu bahaya ni. Nampak grus, asal tesan. Kau dia tu tak ramu, kau kami tolin baga besan, golin bersuai kau situ nanti. Kami jalan. Agak macam tak yang mabru, kadang ni kata kelam macam ni. Kau muka suka MPS, nampak terasa, nampak tarik diri sikit tu. Kau waktu kelam je, kau waktu ni yang ambuai berjuang ke arah ni. Jun, demi tolin bagat tarik waktu ini boleh bagat terus. Orang yang mungkin kalau lepas agak lepas ini tu presiden kau. Aku jijik lagi diri sikit tu. Siapa jijik muka, jangan kau kasih kerja dengan kalau lepas. Kita juga macam presiden je, lepas berjuang itu ada ni mahu ilah juga mahu ter. Madu apa kita air Greek, mul ini apa kita tapan am lakwa Greek. Kira sekali kira posisi ni kecang cuma sebab madu ni dia ni kira lagi kita air Greek. Ame jadi sama tu biungros. Oleh ngalai kau tu ni dah ni tapan ni, orang kita boleh nak tahu apa yang dia buat presiden. Mungkin dia presiden sebab orang orang Bruce Rana acting ke presiden sebab kita tarisa engkelah. Ada ngalai Greek sebab orang orang tu asal bakar kata. Alegris kau kamu ibu tu presiden televisyen ni tay olimpa ni kaisau. Kau aje ni juga kat tarok. Aku nyonya tak salah entah menyo kau. Jeep ke sini tu nato kau kata lu presiden. Apa sahun bicara kita kat tarok olimpa kaisau. Alah mereka tay taut ni ibu tu Greek. Aku yang taut Bruce kau mana posisi kecang. Yang kau presiden kau posisi ni. Ame jasa mau kalau kamu tak boleh. Om dia pangkannya ke? Ame tak kau presiden ke lo tarik tarik. Siapa yang agresif mulai kauli? Apa isu ni kau? Nampak sini kau bici, kau itu tu kau, kau itu ni kau, kau itu kau awak. Agak serlah kau kena. nama kwa kwetu na mnye kime ya kambe kita arti president kongoi
1: kongoi kongoi mising kongoi mising aiso enkwelele tika tisha komite tika tisha katahu tika tisha kmu utago inguni pongesi yes. Encha uren alan katili katitko siki aku pongesi enmeri kwa rakati lagine tika titko siki imagine kakimu agele matichu tusoko chine to mkai tile tika tit negiri nyorugi week 76 tika age kerta sang marching guys toke chepa mungare kubanga nenge star 274
6: hasi chutu soko ingiguni zinye na pasi natanagarara ngutu mising alijin chutu soko mbetutabane star 274 hash chutu soko ingiguni itinye parainda matanginege yekasane jitamene tukore tarap sige
7: ano
6: yes bana sige
7: amge bruza timun
6: amge
7: uwa mune ya umurenju
6: jamege arap sige
7: fine wa ma go to it all man ala ga ma clear in wang ne ana bu tin tai o ma to le in o ma ta tai go ro ti te me bare daniel ke pro ti ru yo county director of education sub county that education in di balungu itaga bana jerio kata sio katasi nebo Desmond Langat secretary kupwa kita nego ubare uirire ana ubare ne I mean mure gisu kita negi birta kwa netic principles ipongitio na tebe 1000 during handing over le sugo transition nengu mu agrafiye negi tebe negi pongitio ogitebe primary schools timo mister adishe pongesi buwana Desmond Langat kogira inon kuibwa inon kula lek Daniel Cherujot koitagat yo torite chenji bo lunguni tu ukumbusho kai kushok tenga leo na katara hatene le kuleo bo as much as more supporting Nikkeus and all those other things, go lag with that, it's not going to lord it. Ahoy! Go again, like back in. Kumbush it to Tam Gay, Gilla. That's a lick, go away, sir, go to the Tito, Nagapa, and anyone after 40 days. Go back on it, and Nagapa will support it. Keep a chubby, kill again, you go to the two make you and D, go on it, and anyone. Kocam goba ko ngete iman sorry two ingin orang suara sometimes na eta leadership mi sirika de pumiga compensated immediately and especially as a gari thousands were compensated almost immediately so just chega me in line of duty for he kept on a leg working mabota chuchu to bugger it up and goon come about that guy anyway I'm gonna say I'm gonna say I'm contradicting me again kage mwa vizur but ki accuse ni leaders ke lenji ni mo support ni president ma retain mo now here in the name he praised me and rightfully so kita ne ugi bro ako kigere kukatore president now kakitwa nyakake nyoke le ilesike virungura takai president masi nalale that is contradiction it is an orthodox way of thinking onge igusa president ngundi kumakingea di kumwaita agenda chachi he cannot be doing awa mwaita ote at the same time it is not possible as that president kumakarabi chetoreti ndaki zi chakura isha ka kekwe outside central ukutumita na iguru kumamana entry point kosusan and that is it. I suru ko
3: as much as came my peace to over again, cock my peace between tribes, that tribe. I don't know about where I get to, yet I've come, is it? Then there's no one to do with that. Go to go to the group, if I could have sold. If I must see, I want to see, go to who? Now I can mask on the moon. Now I'm not here on the moon. Now get you up on the moon. In here, if I'll be taught. Only what? Banamutai. Me, Obi. The noise in the you are dead. Fight them. I said, go do a good corruption. I think I didn't. Because I'm not a parent. You know, we're a combat.
4: Chelule.
6: Chelule.
4: Ah, no, la galia. Piwat, what's it called? Piwat. Piwat.
6: Ehre, wakabi kami tito pa na browsing kaya kaya talo
4: manito. Speaker pa, ni ko sa
6: Speaker pa nito.
4: Speaker, abi to imu chat kima cheke tem ke we gun conference kima gebe line dana basi met ke nam chimbi chemi line dana basi met lagani tinget ponge si anvi chaga nyorchi ke rabi cheke bostok agere gai gun 4,000 tiket cheka ta tinget chemi teni on tag
6: agere tiket cheka tu mito banam brusu kato kishek 97
4: tiket check 97 aguni chaga gii otichi age tu gul gii otichi age tu gul kuchutsoko kwa tilde gati tiko nyorchi ke 1,000 4,000 chito gul chutun soko tilde gati tiko gebre star 274 chutun soko tilde gati tibi tisiki ye gati setai
6: *274#
4: tiga tita genga genga chitu gula gope nenti aga tuguli nyor chige 4,000 iba gange nbe tuta brani ega slide nwasi me touch from hello
6: touch from hello yes ile mie bano
8: trigo
6: inakuru
8: Tu tutto me lo raggio.
9: Tos imakinigei chumbik chekororon en kiagikuk? Kampunitab ICAM Essentials Limited kotinye chumbikab ICAM Dairy League chetoreti tuga chekigee kokos chego chechang akonyor mineral cherorunotin en borto. ICAM Choto chetoreti kiagik kori en kasarta nenyolu akonyor chametab kei. ICAM Nyama chekiboen kiagik chebo banyek akotoreti kiagik konyor kimnotet nebo koter mianwagik cheterter akotes kiloishek. Asina chechang akobo chumbikab ICAM iepchi tetutietab mesetab Taj FM omiten ak Bruce Pate en Taj FM tugetab Kalenjin.
4: Yes, tinge taigoshek keba teleba sirugo taigoshek arta maksakol en saita ta agere kwa hiku na vahas nipo akna mama hiku na vahas nipo akna mama tinget en inkoke enik chepo 30,000.
6: Yes,
4: inge lengo tinge mama aga tuli inkoke enik abisa ku nyoru gelchin nyoru goro tet imuche kwal mai imuche kwal la mai niki kwal sugaruk imuche kwal la mai niki kwal chumbi imuche kwal la mai niko tinge gine ka 7 or ne imuche kwa wire ntu yet no akna mama
6: kwale banago teste chupa lakwe tapsuku.
4: Yes, kwa kiko achi tika tishek 26 check 26 at na mama akagumwagele mama atu lengele grichu tuso koto misikini oye chekuk 30,000 ngoti mache tate yebiru ngastu makia na nyongu mchike kwenye 30,000 nibanga nge lakini sana sana kie mache kwa namchi tongo genik asibit kumabo ishera bishe genora ge ne kumokchin.
6: Yes,
4: star 274 hash tika tishek 20 ata tika tishek 26 tilke chomba manga tuli tika tishego heng inyoru gelchino agere kaya ata conference kima isike gaske le tos ngone mitama dande bo conference.
6: Yes,
4: asike betuli bagenge yonko gigoche akna mama na fast. Tilde gatit ko gebre star 274 hash. Agere Sharon gige nyo rwe program na bo Sheila in December last year. Agere ten sang.
6: Yes.
4: Agere wara chita ne gigure ne he gigure en Filimon.
6: Agot Karol.
4: Agere ta sang. Wa ten agere chwani chwan ko ko chutu ne Tairani. Sida 722. Agole ti 858 mwisho. Chutu nsoko tilde gatit ko gebre star 274 hash.
6: Star 274 hash.
4: Star 274. Tilde gatit.
6: You're talking about the fast.
4: Ngere le tago tinye ba imutiet conference. Tage bela ndere ba si met. Ta chi famelo. Aye gatela katela katela. Pi what anga le pi what?
6: Wanna be what? Mutu ko mitu ko mutu le ndere ba conference.
4: Ta chi famelo. So resana touch from?
10: Touch from Melo.
6: Yes.
10: Yamuna Mushmiwa Prospe talk Mushmiwa Demon Meli.
4: Okay, sure.
10: Ah, I'm going to go to the next one. Wakanget ni management itu kita ni mungkin ke, so nasa mesti ni biva jam tu, interaweta tu, kamu tu tu. Ocherun kita ni ngomrai ni this coming road. Management aku mai kita ni mata itu isoman ni, ingat kita ingat itu faktor aku mungkin ni sesetan faktor. Yang malah ni aku ni pengen lega putarik nasib, enggak purus. Egi regi lego aku mungkin lega apa aja tu anak plus pes. Nego aku tu enda ayo nak kui meter buat itu enggak lega apa aja. Kau macam mana enggak lega apa yang mesti ni? Kau yang agak selega enggak lada interest ni. Kau kau macam mana? Malah semua kau nyukrong interest kau nyukubai. Ibi kegi kau lewen. Kau na na wajib kau kau ikut roda bisnis. En boy sih nego aja. Lam nego aja ye ten intro. Ebo lawe kau nyukur dewa kau ikut log kene kau bungam kau tu. Wagara arang kapisa. Lego aku main nade bisnis kiri nyu niri kau ini. Ibe kaya kau nombak atas kau cion 1 kilometer tu kau landa kau mangi kapur hotel center. Wata wa ikuwa na puse taksi mwenye ligewe kwa kwa hende tuti kwa hivuye cha kwa kwa nye mesi. Na wane lefioro renga.
1: Lefioro renga. Tete kwa touch from low.
11: Eti mwenye.
6: Yes.
11: Ani kuhusu kwa nuna wengyo.
1: Chame.
11: Ati mwenye lodiye kwa noi. Samuwa na kapa sa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Kau ni mau kau kat, angkat cuci ni cari beti, kau ni orang apa beli lek kau tak? Ia cuma orang itu kau jadi tak? Otherwise, awen di kau ni orang Korea.
1: Kalau awen di kau ni, orang basiro 59 muisho, nama 0724 059 muisho.
12: Hello.
1: Hello.
12: Hello.
1: Yes.
12: Yes.
1: Mm-hmm.
12: Yes. Imuajini kara, imuajini kara kongo I president. Kamu kongo kongo imuajini ini nafas begi. Kamu kongo cakap kara barang. Kamu kongo sebab kau ni kah jen guru. Kya kongo kau kau sebab terasma ralim jumpa tiga. Kegera kara kilo kau terasa kasih mak ya.
1: Kongo cipta.
12: Kongo cipta.
1: Pivot kaliat.
6: Rabi pivot.
1: Pivot. Ago ya ya si meta pivot kidinye shida kwenye 10 Friday Saturday pivot manden na giwega Anthony sang
6: Anthony Anthony Arab sang nabatine Arab sang
1: agar kan manda Anthony sang ya kan sport bari
10: wey unam jin jomai kwa ngalalu wadai uamu no Bruce Atike
1: samke
10: umi wamiyo
13: I mean, Kunya lu kemana? Enak tapi no se kerana ni ni. So in amal lewe rangku kerja barat lewe rano. Tapi isto agak sih negara aku sistem ni jebul lewe no kaji ag mungkin. Asal punya ilam. Mungkin lora no start nak kerja. Kusim bani pis ayu. Konam tiba kena kura. Asal kebawa konam ni marata. Asal kebawa walpan. So orang nak kerja jebul lewe orang kong korakot. Mami ilam ni kerana nu no. At the same time aku kerja buat jebul lewe. Aku awal lima kali aku ruskot tepet. Ini tu setan nama susu rujuk aku kakai kure junium. Tiriro ni bagat kelen magutan. Kau mami super CS naun. Aiyah saya kira aja nanti nampak narobi. Kalau tu mager ramen nanti naun dewi. Kau mager orang tu kau cutan. Kita nampak nama gumpiu tak kau aja nyamze. Mau ma bomet naga lami je. Ama bawa di makin bomet lami je. Aku aja gumpiu aja kau gumpiu dewi. Wangi orang orang tu kan kesi resolusi ni dia bungkesan presiden. Mereka bungkesan itu dewi. Gumpiu tan nesut ni. Anak abla mengkanya. Iwan gumpiu nanti bawa. Okay, jitu nampar nampat nampatin ini nampat terlihat kapten nampat engineer. Nuku mungkin kita boleh kongeten ko korap kati pak. Agar riri tu pun goreng ini nengalai cawang ko abitin ini kapotekan etarin kapten nongi kiki wirian ini kita nanti bos sudah. Nampet sudah rai ni kami kasih goreng. Kau macam mana ni? Macam kau mungkin jitu kau mungkin kau kiri tegam sih nampak sana usute garangan. Oh mungkin ini ni kerbau yang mengemang kunjung kesi ni kita mungkin kita rai sih kita boleh. Aku minta ngari saya apa pun dijawab bomet. Anak wah ini, sebenarnya lagi kian kebara yang boman. Macam yang bijunya jawab bujur. Tak buka pisa. Jadi kira ni macam apa dia? Mungkin mahu kaya mana nasib matu saya mukul apa? So presiden itu turut tu itu, turut tu tak kaya abi, turut tu tak kaya abi. Kita mahu sekali sekolah kian
10: nyaruru no moya kasi tak ne ni ka ko ya president sike ngote president ko biko so ni ne ibi ho ti tak
1: ya ngai ngai parbar mai ge rip mai ne ge mo ingele poishe ngai ne ne kararan edo public service ko chi ne wo monyo lo kara ge tegis agot ki ko se president ne ngongolole ko mo mo chi ga ina mo ye ko le sibo ngit ka ina ko kararan mo che ge ngalal kabisa no ret no tane kagirib tegista nebo kandoik ak piche igochi nafas so nda mayai kemwa kora ele nyorundo wakeboishe ngainutik chimokororon yes kimache sike mande ina subit ketach weldo nubwa kusumuni luga abe meslaine kwa gile nchi nafas nebo soko kubwa akina mama pongesi en mama agenge na igure nchalo tikatilde getit kwenye urchige nafas pongesi en wili takatilde getit kwenye urchige nafas fasi tikatilde getit kwenye urchige nafas inyoru 230,000 niba angange star 274 chutun soko chutun soko tilde gatit sibiti siki ye gitse tai kiwe xei ye batologa be met ak well done bor

jagoyamuti ongi mangunganisa jumamosa nango jumapili kumagingen gele kotestai ne ngikuite wigi nangu na lengi tongani la sunot kiptaya ame jama gongu ya besamu go kwa ne mie jehova ngsabenyu go go berurane hagonyu imane ne gyo go ye no inye no ingen ange mwa ka besa go kolen biga la go sise ingen le go go go taitai boyot ke mai ta ne go nyugo berbere jingu kalu go ne mie jehova ka besa go ni go go ne mie jehova mana go berti ta boyot Kulian boleh yaitun kalauin, kau kau ini mewah juga, kau sebab kau berurai nak lagok tu. Anda kicu tak kah nani? Oleh itu buk tay lagok kita. Oleh nama cai biasa tak kau sanggili liuin korot. Anda kalauin panasif juga. Panakan ini tak kimuayo. Ya jadi muayo, kau mian mui si betul eh. Ayah kau sayang nyungui tu kalau lemi. Rani ada. Leo ni mama ni seme tu kueli, amuin singgi gili guys kena gili gigi jinii kene. Semangat puji beti kasarta puji gil jinii kaya tu kuke mami te korono tiya. Ingin labati nanti labati ku labati umpatayun segi gajin cold. Angin ni labati labati segi koni ne. Ungu ne mami ingin dagilan gigi konu gigi koni entra. Aya status 74 ask dari nyome te kina me number 1 ame jago nagrapi ne kengara kara kaguna tu nois. Gil gaya nyor cikaya rapi ne. Mage mage lagi gil gaya ni, ko ya cokora engye ki nami wiki ti gil gaya cakap tu kol akun 4000 coba cik tu kol ni nyone so kon status 74 ash number 1. Kali status 74 ash number 1. Agama cik kasi nak kana me tabu git kolas mungkin jor cik aje tu kol rapi ni betul tabrani. Yes, kaki nami git kono tu no kon dah ne koi ni nanti ko mati jilil wiki ni. Ya ni kana me kono tu lagi nami cama tato. Ame cik aje tu status 74 ash number 1. Kalau jen status 74 ash number one, kiko in 4000, kimi jepik 20, jadi kau jen 4000. Aku ini manoi nengke, mite bonus kapi saja cang. Status 74 ash number one, mami jen aku jutam kota kengke. Maki kasih aku kota kengke, naga aku jutam muaun kengalali kau no, kengalali kengke ni lekara rana muaun sukuelu amaneno. Mami jen aku kengke naku ingkuni, atam tu muaja bagai aje. Jangan naga lengke cungan dah kapi cia kengke kiko aje. Mami status 74 ash number one. Elibu ine itenda kwa nani ako ajini ngome nukonyo ako ni kwa somu kapisa leji chamata turani kile jwa bonus kwa wingi agrabini kora kwa wingi so agina amena bonus status 74 ash number 1 ya tukul genyo rutina nato ngdeba ye ni chofri mutai nakale ne tukuja ya inyejo

Aya dega sektif tem cakap apa tak kasih niu. Dega sektif tem niu. Ame je aku ni barang indahnya. Kita tukul nama kini kerap ini kang status 24 ash lah. Batokoi doget nambang kapi. Doget nambah ay nambah gengge. Injur cik kerap ini kita tahu ilu bangun. Mami je nak aku ni orang kota gengge. Yani in mungkin tu. Mami je nak aku ingkan. Atta mutu mua jaga aga. Bagi aga aku nama tu. So ame je kill kaji negeri. Leten nyuru kerap ini cura. Niko mandai kau nato nam. Star 274 ash number 1 kasih niu. Star 274 ash number 1 kotik macam ni orang 4000 ni, agak itu ni nak kita wajib bawa nasi, cita agengke. Negeri kure ngah, kure Naomi kaki wajib bawa nasi ni wajib bawa 550, kau kau missing Naomi kaki atu kita korang itu negara arah ni. Cita agen negeri kure Kelvin kaki wajib ni bawa nasi, nato ni bawa 350, kau kau missing Evelyn kaki wajib bawa nasi ni bawa 400. So jago bi kita bawa nasi tu macam orang cita nak wajib ni 4000. Star 274 ash number 1. Status 74 ash number 1.

0: Aya dege che koronjo tindo notoke ne boy ne tenide ne gigure in kale igeron ko abai bai eh kale kanya tena ne aji ai rizasol ne babsem ko tingi le mamitein kita kene tunip ka ngip sengkut ko ba te tindo gitu ko tindo noto ne baros helped by God. Yes. Status 74 aja tak kami turun jadi kerja yang cakap kita sendiri itu manor eh ya wekak orang meeting mami itu bi cakap yang kena sokong agar itu tak yang nega kita cuma negure anak nak lagi kau jengnya in 4000 orang ni kau jengnya kita agak negure in Christopher lagi kau jengnya 4000 ni so bi kau yang kita kita cuma cakap kau mood bi kalau tuol kau boleh nasi agar orang ni kita negure mai kau lagi kau jengnya negure jadi kita in 4000 status 74 aja number one. Ameji negasi tanya urus 4000 saya kujut number one araga status 74 ash number one araga status 74 ash number one. Kila mtu ingi apa patane na pesa. Ya tu kula namsi moshengyo kidogo kidogo pole pole jita negi kure tanu engolimba na kuru. Yes tanu.
1: Oi. Tanya lugu goro. Acam ke?
0: Kapi salam dehnye.
1: Abai, kapi sabuan. Abai, amir ya nam nai.
0: Eh.
1: Bosan lagi lah, bukan lah. Main nam dang kumi muk to.
0: Ya, kerumi tiada.
1: Oleh jebe ni sudi jam lah, jiju.
0: Eh.
1: Ibai.
0: Abai, kapi salam dehnye.
1: Acam mereka kita nyuri jijikat tiapin.
0: Do manyoru, mana lebajen ano?
1: Mujeng ini apa rumah lu ini ni atau
0: dia? Eh, aku hanya ceng ini aku nyoru.
1: Aku tuju nunggu arah cukup.
0: Aje
1: kalau aku ni tak tahu tahu.
0: Eh,
1: ada yang kata tu iram itu ke orang kat besar itu nang kat besar lajipo, woi dan lajipo.
0: Eh, kelelian ni.
1: Oi dan lajipo akhirnya kan si mami lajipo lih nanti kan boyan tadi terus.
0: Mi itu otomatik cok.
1: Otomatik eh?
0: Otomatik.
1: Nampak ni kan lajipo se jadi saya menyulu.
0: Eh.
1: Engkau mesti mahu je sururu.
0: Eh.
1: Tapi kalau mahu je tunggul.
0: Oi.
1: Sabik tunggul.
0: Eh.
1: Sebab tahu cok kita semua lagi ni ni bawah cakap mesti dekian dah ni.
0: Oi.
1: Entah nampak yang bunuh ni cai, so nampak lakuan wudu mama doro, alor ni, mama doro mama cumba.
0: Okay.
1: Ini nak okay merambil nampak bunuh niu. My mother, kalau lagi waya itu orang guin guin mangu tabadali, kami itu ngawa burin ngapa dah sadar sih.
0: Aiyah.
1: Tadi ni gumnye kuana serem.
0: Kongoi.
1: Gumnye kapsa, guntu gua muntah dek. Kongoi misi mangu tanu nakuru.
0: Kongoi misi tanu yang kelimpan nakuru. Kasaran yang wujud kalau lebih sahijah corona, kalau pada dekat seksa semua ageng yang itu pasti dia memang jago ni beranda ni banyak juga. Rabi ni kengyum, ager itu nak ikut rei Nestlestin kaki kajingnya 4000 jadi, kongoi missing kita nak ikut rei selin, agen aku kaji 4000, jadi nak ikut rei Kemboy kaki kaji 4000. So, guna yang memang kita tiap tiga kepeduke, tagengnya kajing rabi ni number 2 arah ke status 74 ash number 2 75000 ni. Jadi tanya kasih tanya ur 75,000 ni jutu raga. Enyo status 74 ash number 2 kasih tanya enyo. Imeja 75,000. Kimeja biing mut lagi ni bonus. Kami kapisa kwa wingi. Status 74 ash number 2. Ameja ikil kejia ketuk lagi. Namu git kau ni. Awakara rani keri lagi enyo. Rabi ni koraja tawarit ni suku mana wingi git kau no atau no. So kati kasih lain. Tapi enyo rabi ni. Ameja enyo. Agun rabi ni jatuk status 74 ash number 2. Limited 75,000. Jawatok cebain school fees, silapan school fees. Anak ni sulai bayi shoni kalak tu kul jaga se inye ilain. Oga mereka jila kengnya oga le. Ike rilege bayi shera bini jawatok. So cegu kira bini jawat seniyo. Cegu ke terapi ni koye kengnya ni to minyo ni mangen ala sayi tena. Kago ni dekai sekta man koi te agi dekai sekartam. Kegar jawatok status 74 ash. Labata koi doget number 2 seniyo. En mami jin aku nyangko tak kengge nege kicungan number 2 ina tak. Kengalali no one in the soko. Mami ji na ago nyango takenge inege. Mami ji oroni ji tareta ne kure meri kaki ko aji bonus ne ba 700 ko ngoi missing meri. Ago tai wege meri sike ko ni bonus age ko ni kora 75,000. Aya iwege oroni ji tage ne kure in Edward. Edward ingu kaki ko aja kina jaje kate chai te tai 750 ko ngoi missing Edward. Age wege kora ke ko ni bonus lagi age ko ni kora rabini kaiti toy 75,000. Status 74 ash kasenenyu number 2 olemi rabini status 74 ash number 2 aragaraga chutu inyo nge kasa teni kalaka jagale ati indiot meja umawe tati indiot noto nebo chamiet noto nebo Jehovah negi chami ngonduni kotko nyoko mea kubane aginye sige nyoru sabando noto nebo kwa ikenye nebo voice of op seniors Kenya seniors piju na amejegas

Aya kita setai tiada ngyo angin alai ini tanui enge kolimban na iguro ko gai nyo rutina tanggore negararan kali bante ni tangin alai kai bay bay tunggu nabi kas ke kapisa aku gak korek tadi jamie. Aya status 74 as kasane nyo kage mandeng duge na toge big somo kita jaga ko mu gonyor cike ngyo agame jake pe korai duge tage number 3 ngun ya kebe number 3 tu nenda tu bole bole namna yo. Status 74 Ash number 3 nguni kuti maje nyoru 30,000 ameje big taman araga-araga challenge tanda nyoru wane in rabini jo iti ta in takiku nane 30,000 kukaku tarita so ameje ajarinya ake tukul nemi te ngui tukul nemi iba tileran ku Jumatatu magati nyoru rabini jo to kama unahitaji pesa status 74 Ash number 3 kasaninyo ista status 74 Ash number 3 kuti kase ilete nyoru rabini kenguni ameje agon rabini jo to kati akte unka bisa agung juga saya ni ko otomatis kitungan kit kitungan 1 2 3 ko itu nebat man geger kitungan nama je cep cep itu nam sim yang age lingun status 74 ash yo number 3 age nak status 74 ash number 3 ko saya ni to ma dege shagayungu asoga beten ko it site lag dege shagono myani gere lega ko kapisa so ame ja ko ni ya ko itu dege shagono mangmut asago nag ne balanje status 74 ash number 3 ji age tu ne ga sate nyoru rabine ke itai Rune jita netai naga kwa ingia ninyo kikure sadok kakiko aji sadok siling ata siling miambili ya msini ajababo nas rune jita agene kikure ina boas kakiko aji ngyo rapi ni ketitoi 750 kwa ngoi missing rune jita nikure edit kakiko aji edit siling mianane kwa ngoi missing yes kako babi kinguni kako babi kaka tomo kasole in mirapi ni kimanso status 74 ash nguni ijep chep chia ketukul status 74 ash pik choko choko ajibo nasi agameje jep chep ito kinye status 74 ash labatako iduket namba somo kasole nyuru namba 3 unapatana na pesa ako iya we mami jake pik choka in kito choka amua kito choka abano biko kinyo wabano omi anangawa pao kinye status 74 ash status 74 ash

0: Yes, zaman itu kita jadi rutin nonton nebawa kapkormom FGC K Choir. Nega mga golein, dagi mga Jehovah, tagi golu ko ay tingon tu nego leje isse. Status 74 Ash number 3 kasi niyo. Agere jita ka nega ako chapchap niyo kiki kure glara kaki ko ajunyo rabi ni kasi toy 800. Kung gumising missing glara mo kaya buhat kini niyo. Ang ginyo nito mi buhat niyo ikeni nairo. Status 74 Ash number 3. Status 74 Ash number 3. Hey, ame jasa mina serenyo. Ame jadi gil ke jaga tu kuli nyorci kerapi ni jus tato 74 ash number 3. Nyorci kerapi ni kengyo engen nyum nyum minta bela kusum bukana. Mami jaga naga aku engen tato 74 ash number 3. Kosto in the new college in tato 74 ash number 3. Changa muka na pesa. Yani pita na pesa. Orang ni cita netai naga aku nyorci kerita te tausan buah na kikure robat. Robato jambo. Aku nyorci ker robato ini silinge libu salasini. Guni ta ame jadi soal gitu. Gunia meja big sokol je junu gitu ngon ki gaja ke tokol status 74 ash ke koneta 1000 status 74 ash kosten nu laba tagoi do get number gira number 3 ameja ke nyoro logo yanda ni kobun ai ke mi asuka bit ke testai ameje I kwa kwa utinyo sokon status 74 ash number 3
1: Aye, orang agak cinta tuju eh. Kau kata rana ninggorai. Aye ni ame selalai dia. Aku mati nyawa kau cieko. Aye gingette.
2: Jam kebot kebiantor. Lu orang yang ngalor cige niye. Kalian.
1: Hei, teh mai cion anak tuju. Cukup aku beri tahu nuara absi kira.
2: Tabut kumje nobot kebiantor.
1: Ker tuju tu kelangwan ni mana? Kau itu selagi ni mati nye cieko. Mami iten kini tu amaba yang aku mawar laksi. Katep kau tu gacu kau golukso, anak selalai secu, ageng korai kau mot eh.
2: Hey, kasanya nak gunin sirbut kebiator. Kau ni tegeng ganai, aku bacaum jawab. I cam dairy lege. Kau kau walak tu cuk cegege, aku kau ingu niaga cega cejang. Maku amet selalai, aku maku ameng korai.
1: Kau lagi gurin I cam dairy liki. Ane orang kenal cumbi gitu.
2: Cici. Cumbi atau apa? Hai kem dairy lagi. Kutar itu teta negi ke gonyor magu tik cukul le. Cuma cinge. Iko acin teta maget ne bak waget kumye. Aku tindai mineral. Cikgu acin teta kunim cikgu cecang.
1: Kongo anu nuara absi gira. Kiri tar itu ane paman. Kuawe asara. Aku bawa cumbi ke macam tak cukup tak mole. Awe dira ane kota nyor cikgu cumbi ada natak pa hai kem dairy lagi.
3: Kampuni tab iChem Essentials Limited. Kukurin walut yet ninegen nebararu netab chigo. Ak chumbia tab iChem Dairy League. Noto netoret tuwa chigige. Kukua chiga chichang. Chumbia tab iChem Dairy League. Kukua chinde tagunyur mineral chiraru notin in burto. Agunyur chametab ke. Igo chin korateta maget nebokwaget kumye. Kochabain magatet. Awegi mitigawigab teta. Yetinya moe chitagwe chigitu anan gororweg. Kom magati boisien chumbia tab iChem choto. Choton jitoret giagiguri. En kasatta ni nyoru not agu toretin kora ina kasatta re machu guri te atan ro riyat anan go negige haikem choto ku toret kora gi agi kunyur chame tapke nibo atkan tugul ak chumbi gab haikem nyama ko chumbi chig bang gi agi chopa banyeg niton go toret gi agi kunyur gi no tet nibo go tirme no gi cheter ter igi mit goeg agu toret gi agi go teskilo ishege nail chumbi gab haikem dailig haikem choto ak haikem nyama kubun kabuni tab haikem essentials limited kenyur chin agrovetag tugune negitenin in bog disigap kile tagenge kile shig aing kile shig mut agile shig taman yitinye tebut arani machi goite order imiten keberta ba south rift kay muchi birchi simet irin en number 0793-380-395 imiten eldoreta nan koketale kay muchi birchi simet felix en number 0793-380-393 en nandi county ibirchi simet merlin en number 0710-167-291 ananiru teche agravata gatugul nene getenin ol jingera ene chumbi gab aikem aginyor walu tietin bagib chulia
0: alright kasene nyo dagi keshek ko kona makso mokche gago batete apko te saitlu ne papiete agungu niko paranda nengu ne banyor chikara pinik status 74 ashla batakoi number 3 agere jitane ba ingyo ne kure shalin kaki kwa chingyo 30,000 ne jitane baso moko ne kure shadrake kaki kwa chit 30,000 so to mabiga tau to mabiga tisabu ame je chachavye tu ingye naragaraga status 74 ash pike babo nasko bato safi na 400 alice kaki kwa chit 350 kongo missing sandra kaki kwa chaki nengyo 600 kongo missing inya ke tulitista ingye ni soko ni Eng status 74 ash number 3 senior chikera binik ameje jutu aragara gnyo ameje jutu koti makini kera binik status 74 ash number 3 aragara gosteniu senior chikera binik atul anam simo shegnyo kidogo jetana beki number check 490 agotaune 0701 Touch FM, hello. Hello.
4: Hey. Hello,
0: sir. Oi.
4: Ya mom, hello, sir, my brother.
0: Acha me gay.
4: Edu va se na de?
0: Yes. Ma ga inengu, ye we we.
4: Ana dino ara sir.
0: Mana, okay, magiti ndo sektop chana. Ya saya ko ni baranda I chapche baragara gamu. Agar magiti ndo si. Okay. Ajita agenyo ko ne gurenga Clinton.
5: Rafiki.
0: Yes.
5: Chambo. Kago wega.
0: Kago wega iganyo namu kago wega mishida kidogo kishughulika njana sante.
5: Ah, raska saat ba.
0: Uh-huh.
5: Amu ne olo ambo studio.
0: Chambe ke studio.
5: Ai ba yagin ne olo ba chepke.
0: Uh-huh.
5: Nana wisi nungarong happy fatarte.
0: Nego ba muti yes.
5: Nego ba muto muto mage jelle angor.
0: Tum ko jelle an ta ko jamda.
5: Tawa mape ma kwanu si tu.
0: Eh eh.
5: Angla anju po ako si masya ko gro tijeng zuter anju tura ba yala jema yela.
0: Oi.
5: Ang masya ko chandu.
0: Kongoi.
5: Kongoi
0: missing Rafiki asante sana kita sitaka soninyo ha kita sita status 74 ask soninyo labata koi do get namba ngapi do get namba 3 nguni nyorchika rabine ko soninyo ngwetukolo lemi status 74 ash number 3 yes ka go back dega shaka magatin ngoite to go ga go pit pic chaka pite sago nong na balanje tagoi ke wekse to kamu ha ka rana ipende excite aina sida tutarudi hapo baadaye lakini nguni ko chebalanji betu tabrani ko kita banwa number 1 yes kita banwa number 1 ko number 1 ni ko kama manyo mabi pigno ta mone kita ban kora kaiko nanguna ne balanji status 74 ash number 1 so nyu keme je big 50 agetul ki ko jilanji je 4000 agile je nitle tiket shek somo ko timuj ko gome muji nyo akte tagen ke kon ki chon 4000 status 74 ash number 1 ngorjo bi garagara ga jengya ni yoto garagara ga ye ko gen gen bi cheki ko jin 4000 Status 74 ash number 1 kasane nyu ameja mauna legend hii ni pesa yako mwenyewe mopcha kiki akungo basi mengungi status 74 ash number 1 goroinye kimite duke number 1 4000 jabunga kegone ninguni ko basi mengung e tutoragaraga goroji tneta tambo ninyu status 74 ash chito na gasa tanyora benix status 74 ash number 1 tomo kana big simet pan kotkoto mi nam simet mangna le saite ne ameja tambo big nyu alak cheki gojin status 74 ash number 1 Haya, oroni jita netai gure Sabina, asante sana Mary, kongoi missing Jita neki gure Benadi, kongoi missing Yes, pik somo kito kuna Pik somo kijake, chakako ingen Status 74 Ash Oroni Brian, oroni jita neki gure Richard, oroni Amy, oroni Brenda Sharon, asante sana Status 74 Ash, ngoro inye So, igere chan picho kabisa Ako chan bonus, ako ameja jitu kuligilke Ango tigere leke alin ane kel tiketishaka ngwan sikobiti sikki inyora bineke jang yes me kwa mane gitu tiketita genge ame jitu ko likilge ago mu in kagichele wan laka in piche ba bomet nguno ga sirak tu che gararanen amu ga go gibet cheng soet ki dogong bomet lakini ga gebe ken kuni kwa me je igeri leke ngen soko ni nyora bine jo I pesa ni yako wewe mwenye unataka pesa mabore rabini ko jenganun ya je jeng rabini I jeng dayano I jile ki tosi mengu status 74 ashe Agiwe ako I duget number Roga sani nyo duget number one Duget number one Mago miji na nyone kako bano piko genyo Ia kako bako miye Toma deke shaka yungu Toma ako nita kutese tako Iko batayta luko yu kape meti Aweke kora ko Kita name jajerin kito wana lejinin Ingian sokoni Mate lila na ragaraga Status 74 ash number one Oroni chita kako ingian kabisa Nagako haitike tishaka nguan kikure salina Ngune salina we Una batana pesa msuri sana Gibroto I komite ketene baeng Emi komine baeng Bornes kwa gaitu waka genge Sabina komine baeng Rono kwa genge Ezekiel kwa genge Kipkrui kwa genge Aya chita genyo Kone kikuresta kwa genge So igere Chambi kapti keti moja moja Aga meji toko li ingena nyo Yani kutkomite kina ameje ya kastani nyo Ameje ingen engi nguni Kwa batata logo yu kape met Kutoko nyo ilijini ke Taka na iwe Taga na iwe mame chako irikirete ni ile kasira rabine kitecha waman. Star 274 ash number 1 kasari niyo. Star 274 ash number 1. Ame jajitu kul negasete nyo rabine kete ta ili bongwan. Inyo akti kita genge. Ngimeja ili bu asesi iti inyo akti kete neba waeng. Ang neba sumo ang neba angwan. Kouno akti chongon. Star 274 ash number 1. Kame taun. Asuka biti tesa ingen soko ni tesa ilo koi kabe me kong tesa ite sabe akwel don bore inyo ur baranda ne banyo ur chike rabi ne age tukul ne jutu kong ete kengun ni akwel ko patai ta ilo koi kabe me ta wek say ko ki kwa jen rabi ne kete ta ili buangwan akwa baraka star 274 ash number 1 kasene ni umeji lil no tok awek so ke batalo koi kabe me te.

0: cu kalau gua juga mengaret entah jepem.
1: Atinye kamangune tale imiten komnye itagat kosoletap Touch FM en loika mungaret kaine nyunko Kilbat Kurgat. En kasarta nekoibata tuyetab kipagenge nebo Ocean Summit nekokiai en county nebo Mombasa kokakobor boiboiyet chemungarainik en komosoton en kit nemwoe che kole kolany barakiaetab boisiet en komosoton. En kasaraton koitie

Ay, ama miji nagago juta ko inguni ake agere biken yes soron ka aron jita nagago ingen kigure chagilin ko kigo jingyo 16000 jege so to ma bikta manwak sagal kastani nyu to ma bikta manok tamanok sagal aron jita age ne bae ingyo ne kigure ingo kigure susan ka kigo jage 16000 jege so ne kas kastani nyu ame ji jap jap to kastani nyu ka ame ji jap jap to lagin ingu na ma ta jap jap to imagine 16000 so ka jingara bin kite ju yes ngamaguni Aku ikut cungun kau yang kiko aja pik cakapi. Amu kata lah, meja pik jauh tak tu endi ama pik itu. Gue ni kau pik semua kiat ni, tapi meja pik tamanak tu sab. So engde kesi jauh semua kiat kau ngeteng kau ita kebe beriat kau kerja tang kau ita kebe beriat kau seni nuke kerja ni insak. Ame je cep cep itu 174 ash number. Kaki aku tuh kau bisa encang ni namjura pik ni. Agam meja cep cep itu inyor cik 174 ash number 4. Number 4 kau seni nuke. Number 4 limited shopping jebat 16,000. Wewe nak ungkaja? Agen ini ni agen tu kau linjur cikar apa ni jatuh? Status 74 ash number 4 kasihan ini. Number 4. Lain kau cuma tahu tu ame jekin nama kabisa. Engsai sih juga kasihan ini. Kau tahu apa kau manutinjur apa ni jatuh? Status 74 ash number 4 arah kara kat tu ada kasih.

0: anjing.
1: Kenapa aja ke tulis nyuruh sokor itu tuh segera pindah kalau pergi tapa nasi nyuruh kayak kuangnya gitu. Agar esin tengnya kaki kaji 750, Michael kaki kaji rabine kayak itu 800. Jitu negure Benalin kaki kaji 450. Jitu negure Gipkiru kaki kaji 700. Jitu negure Joseph kaki kaji 1000. Kau ni dekasi kau setuju ni? Kau mainnya kau mabah tu. Status 74 aja. Kau yang nyuruh kita kan gamanya ruiwe gara-gara kau korin. Ya ni kau kira lasima kau korin rabi. Nengi zaman aku macam lasima inyo rabi ni kau. Status 74 aja doge nampat esap. Iya kau pita nani nak.

Kamu alang kau ingin pilih lagi ni mami tadi naga kau ingin aku guni. Orang cerita agen kena gitu kan. Naga kau gil kaya kapas lagi kure masih masih nyoka kiko aje 850. Kau ingin missing masih amu kiko aje tawa inyo ubari kue sana. Kau ingin missing Elizabeth kaki kau aja kena inyo 800. Kau ingin missing aje tanah kiko kure Johnston kaki kau aje inyo aja 850. Kau ni kila kito ni 800. Mami aku nak bermian pilih. Oh my gosh. Star, kasarin you star 883 star 12 fash. Star 883 star 12 fash kasarin you. Chutu aragaraga. Wabi wewe. Wabi wewe. Kalau cerita kami lagi ni. Kangen dega yata geng. Si ager yau tak kangen dega yata geng kasarin you. Orang ni cerita ni tanah ni orang cikai pigi pigi. Asa pigi pigi macam apa lagi? Cerita ni kikure ngah. Kikure Daisy. Daisy Koech kagi kau jengka pikir pikir nepa 150,000. Aku boleh share Daisy ni seling tipte magmud kitjo 25 shillings wana Daisy. Asante sana Daisy. Kau nyor pikir pikir nepa 150,000. Aje ngaji ta aje ngengu. Aje orang ni aku bih. So aje nak te Joel. Joel Kiptanui. Yes Joel Kiptanui. Kau nyor cikai pikir pikir nepa 150,000. So aje nak te kau seni nunggu apa nama. Number 2 teta ame jabing mut mayani toka ko jambo naskora so ngoita 50 geger yoto number 2 star 83 star 12 factors ninu labato ko number 3 ichep chitu ko lagoi number 3 engde ke choto mut ko magata nyor bing mut aga jine ke tukul 90,000 jaba teta atya ne rube no toge aga jini ko rabona chitu ko nenge ni sokoni star 83 star 12 factors number 2 kasene nyu mami jina ga ko jut ra Ame ji mwa gongwe eng petu tabrani yenge jo to sogoni utafurahia mambo ya soko

Aya, orang ni cerita cerita yang aku nyuruh cikai bonus yang instai tete tri Anita kaki kau aje bonus yang instai tete tri instai tu elok fasih kau sendiri juga mau nak lagi ni jitu kau magi meten Anita kaki kau aje bonus cakap 250 asan desana jitu nebo ayang yang aku David kaki kau aje bonus nebo 500 kongoi mesin jitu nagi kure Alicia kaki kau aje bonus nebo 850 asan desana orang jitu nebo 1000 kikure Caroline kaki kau aje 1000 bonus jitu yang instai tete tri instai tu elok fasih number 2 kau sendiri juga ni. Yes, do madenge sek somogu. Ame jeje ke tokol ne kosata nyora pe ne nyora gara ga. Ijep che. Igi fika na 50 usini laumu. Ngoi tak 50 ko to minyo ko mati laume no. Asa amin. Ista 83 sta 12 fash. Number 2. Number 2. Ama it ke gerio ta ko ni kita ke. Ngoro inye. Ame jeje ta ne tieni tienda ne uni. Ame jeko jita ne ngon nguna ko tieni tienda ne uni kite. Kaskora ba.

Mami jiri toko nyone gao bano gao bwa komie jitukul leka setenyo rabenik 4000 ni natembe hapa ibuati le jituki chongon ka giti na genge ng bichagi gajin 4000 ni agere tanaka nyungu ni gure choil kongo missing choil kongo etina kongo Sheila kongo Naomi ro bichu bwa ne jachme ya ne jama sasel bwangwan agai goni baraindo nguna bik tukul agere ko miti ketmo jaga uti ola magati tilji tiketmil igil ga orni cho frika ko tasne bae kongo deti kongo in Kristin, yes, picture jaga kau tes kubata ini Sheila, minggu nanti kita tawai. Soalnya aku nak korang kau ke nil bukan? Istatun 74 asal tu madegas kanguan kau seniun. Ame jauh sahmin kapesa. Alah, na nagilian kapesan ke sahmin? Nagilian ke sahmin? Kau jutak ame jauh sahmin itu orang alai, jutu aragaraga. Eh? Kau jangan tahu nang kau cinta ni cakap tenin kido. Si nai lega kuasa itu, kungu nama je ijab jab itu, aginyo. Status 74 ash #1 kastenyo #1. Tapi kerja kau semua cakap yang tengah ni gilir ke kau ajar apa ni kau 4000 ni aku. Eh ya, gilir ke jaga tukul ke rilek ke jitu sokon. Status 74 ash #1 aragaraga.

0: achawe
1: achawe
0: no te gile desa
1: agi lematu no
0: jida nagbana nya ya no madiri jida no wana mambe
1: amu ai imi le giri lizo story ni ngene le nida tieni agere uan irire kabisa nida tieni
0: ya ni kabisa ya mambe
1: ilongu
0: ni kabisa mwere mkule da yeni kitoro liwe nima nguro design na watu taliba no watuwe
1: uan ki tieni kata inye
0: une kia leji design na wei tieni one way
1: kabisa ne
0: lakini kia gira liwe Kaya gacang gue ni korang.
1: Alagi ni, kalau maju tak gacang, nana gini ada tamu. Ile, lagi ingin nyawa ya atau re, ne bay.
0: Abis tu siapa yang ada? Mele, kau ingin nyawa ya, lagi ni ane, tu amis nyawa tak gumni. Ya tak tu re, ti kalau mana beda langgi atau nore, lagi ni. Tu miwa gue lekang nyalu. So ya tak tu re, ti ne ait kita ke nyalu.
1: Uda tak.
0: So kau ya ti ne bay me tu re. Ago. Korai kira ya, kau kamu ni kira kau ini nak korai leji ni. Kau kira bila lagi cukup sibuk hari ni atau kuli jalan way. Kalau buat awak syarin ruh dah lewi. Atau kau hati met kerana bayi met. Yang ni bayi met ni kau kalau design asta, ag bayi met dia agen
1: ya.
0: Jadi kau tuan orang tu angka agat.
1: Yang ni buat ni bila yang kau bayi met kan?
0: Buat ni bila yang kau bayi met.
1: Ni kau yang tuan orang bayi met. Aku yang tuan orang tuan bayi met.
0: Aku yang tuan orang tuan bayi met.
1: Ini
0: kau cakap ni.
1: Terengalai ke mana je?
0: Lagi ni met tulis asli bayi mampet.
1: Unau tak bayi.
0: Lagi ni karang korang yang kaki sasi no mampet ya. Asli net ke isi net yang kaki.
1: Unau.
0: Ikir kungkunan lagi ni kau tu kau macam asli jarak karang kau unyes. Abang agak gara lagi agak sesuatu mah bet. Ali, ni nita aje gue ni kagak ni uang kacanga.
1: Ile nita kota icep cep.
0: Semua karung agak sesuatu mah bet.
1: Kau ni awak nak gua ni kan?
0: Mau gara jalan ni lagi ibu di semua agak sesuatu. Nanis
1: kau mami gue ni jalan.
0: Nanis kau metinja gue ni jalan dari we. Lagi ni
1: itu gara. Nama tatas tap. Anak juta agak nyuruh cepat nyuruh tap kan?
0: Ini agak nak gara ni kita lihat kau ngawe. Chelewani ago itu
1: ele ibagelewani
0: ago itu
1: ya kabeza goro hata
0: yana nanga chelewa magubedirin ye lagini itu
1: kabeza
0: eke mwa guno ma bedin gila mutgo ingala lengele ga fathers day bwana ali wotara jam kabeza big bwana yana gutura ager gara ager ge nore ne batilinda gara ma bedje we gonyo goli ajoro no kwe abi fathers day Ale lego aku faham, nampak ada siapa mana? Ia tak kaya muai.
1: Gua tu riu, gua tu riu.
0: Gua tu riu, gua tu
1: riu. Kau mana biju gua lain? Kau faham? Negeri muai. Kau ne papa apa ne?
0: Kau
1: ada siapa? Ne papa amang?
0: Gua tu kau muruari ni orang terali.
1: Kau lunis kau, iu gua tu riu.
0: Kau muruari ni orang teragasa. Lego aku gua tu riu gara. Ne faham, faham.
1: Ile ne faham, faham.
0: Lagi ni, banyak ni agora. Fada so, cuit anjo eh, bateri ni so. Give mak ina kita apa fada sade? Munusin tu, tuhusin guna gitun kan? Saya tanah ni.
1: Oh fada? Oh resu guna mak ina sin gaya ni.
0: Lagi ni sama kita ni sin fada sko.
1: Fada ni. Fada kau tinda mana? Pamango? Aku am tanya ni baga ni sa.
0: Kim kalau nama tanya ni bateri ada ni baga ni sa.
1: Matin dah fada sade.
0: Oh matin dah fada
1: sade. Kau bikin gigi ke sa? Aku cegi gigi silau. Kabisa ne.
0: Lagi ni mey, kau ni cuba ganisa, kalau mungkin, ni ikut korang ke fada so, uge lagi tu ganisa,
1: ini ikut gitu ganisa, tapi mai tu ni je nimbau lembu yang,
0: mati ni nimbau lembu yang,
1: udah tak ke,
0: lagi ni kalau mite fada sih tinggal lagu gua mabe,
1: uang mite nen denomination ne, katolik lagi neter, mite je gian jing gua tu ni seng,
0: uang je magi anjing ne, kau nak gua mite je udah, mite kita mengai, kita ngomong mesir besio, kalau tinggal lagu jawab fada ne, kalau ribe gua mnye, mama je kita

0: ang danende.
1: Eh
0: eh. Eh, kule kiribe jina gumye. Kikolo kan baret. Eh?
1: Inge liwe. Koka ngete ni aniwe.
0: Eh.
1: Inge ni le o te ni ensereto. MP belia siru ti ketilile.
0: Eh.
1: Kwagi lagi tunga bitin chebioso.
0: Eh.
1: Negi in kitoki kurene. Ki kia egesis na teta na gijep kuganyo.
0: Ang gana lenga lega bhai bole ne.
1: Ke lechi ne ka kwai guna tagi we.
0: Le miteng lega ap che bioso ke ni le bhai bole
1: ko. Ang gana kwane.
0: Tar ko yat.
1: Aya kon ke ti. Ku isru ti ke dili le ne.
0: Ehe.
1: Ke lenda ang ka ya guna ta.
0: Ehe.
1: Ya iteng ta.
0: Ehe.
1: Ke lachin.
0: Ah.
1: Ki wir ne gi ne mo ko ye na ke lachin.
0: Ah ke lachin na.
1: Ki ro lu gi lo ta ti na ne.
0: Ehe.
1: Ngukta na na ni ya ngo kwe.
0: Ehe ti na ne ne.
1: Ku nyalu ke lachin guna ta. Kungumi angu mi gumne ne iwe.
0: Lego macam tu agar Bible kirumi so mabe.
1: Eh eh.
0: Eh.
1: Kirumi cita yang aku ay tengke kita.
0: Ah.
1: Ni angu tengke kya?
0: Ib tengke kya na?
1: Eh
0: eh.
1: Kunaan kikure ya ne kagi kuni ya ne kabai sharia kabai sengatute. Kido kungumi gumne ne. Kait kamu kete apa kamu kita ini?
0: Eh.
1: Ke leji laga aku ay kuni.
0: Eh.
1: Kima cakap lat?
0: Eh.
1: Ke leji kau lagu kamu kita ini? Eh
0: eh. Eh.
1: Maguru kamu cakap lat? Inamu kaita? Utku tu maya itu yang kaki nama kita.
0: Eh,
1: eh. Kau kerja kau cuba bateri yang negel ni negel ni ni. Negel ni kios
0: kios kios kios lagi ni madam fulan ni.
1: Eh,
0: aku lenje.
1: Aku ribet ni aku bateri yang
0: tidak. Ribet ni aku lenje saja ni. Jangan kau nyori saja jambar macam ada jambar awe.
1: Una tanang kau sadakan ni.
0: Sadakan ni aku mampu cuci log.
1: Eh,
0: eh.
1: Ingkile iwe. Kumu ayang kau tutu korai in siru tu kan yang kagai berjauh bar spiritual.
0: Eh.
1: Ko ingo hanyi si nami le
0: eh
1: ilo makwam dewano patri andane mae gule olenya lunda
0: eh
1: inye det kugi gese iye gule nya lunda siruti ketilile kora otkut ko mai patri andis
0: eh
1: ki kwa jabai tamam patri
0: komite ne siruti gische tinyagne chito ne gago gesa
1: eh kora
0: eh le wachu ko sipta
1: eu nata
0: thosi se bichita
1: o namba kitionga niwe matingwa mpinga tonda tuku ka bichita ko kwengo Kita buat ni ada kan manusia ni.
0: Oh tak, meeting dia banget kau dah kedua.
1: Okay, okay. Okay, baru
0: rumah. Okay, suspended. Kau yang agak suspended kau institution kedua.
1: Okay, baru rumah itu ni.
0: Oh, okay, baru rumah itu baru suspended.
1: Lagi ni apa? Maskot.
0: Eh, kau di nama tu dah okay, okay. Aktiviti nak kau serius ni.
1: Una tak?
0: Eh,
1: eh.
0: Kalau tengok institution atau apa kan ya?
1: Eh,
0: meeting tu kalau cik ini kau institution lagi ni wan tu mana kisah bo?
1: Eh, kapisan.
0: Kau ngalai jebat in tu tar cenda.
1: Eh,
0: kira ni wan tu mana esok lagi ni wan
1: tu mana?
0: Mila kecik sandu agi lenjik.
1: Lagi ni kira hotel nunggu ni we?
0: Eh,
1: agi resuk bayi senapa tu tar cenda. Kebar tu tar?
0: Eh, tu tar cenda.
1: Agi resuk bayi senapa tu tar tinje?
0: Eh,
1: lagu apa jam jeep kuri korang?
0: Aino ni bawa met?
1: Eh, kapisan.
0: Eh.
1: Jeep tahu kalian?
0: Oh, kau pergi muka aku the stranger.
1: Eh, muka aku the stranger.
0: Eh,
1: aku mah jeep guru jeep cepat sekarang.
0: Eh,
1: lekuk aja jeep guru jeep tahu kalian.
0: Eh, mana ni?
1: Mito lu tu ye jak big kan?
0: Eh,
1: ingat ni le, kena ilmu mito big. Oleh kuah gerut, kuah gerut kodenoh.
0: Eh,
1: kuah gerut koden lagu mana? Tapi malakwe itu cie biasa na, tapi.
0: Eh,
1: lagi ni gigit kele lagu tamu masa ame kerjo. Are lagu tamu amet ini.
0: Oh, kele amu kan jago som kele lagu ini.
1: Ika som ame kele lagu tamu amet, empo amet. Lagi ni kumi kerjo kau cie biasa tay.
0: Eh,
1: nebo kerjo ay. Kerois. Nak usah main kerja ni, tapi lemi jadi orang sendiri sah main kerja.
0: So negi kat tiap subuh empat besok, lengan lemi tentang faham tu mana sah?
1: Mi kuanya, mi tahu tu nampak kuanya kapan?
0: Eh, nampak kerja agak bom eh. Kalau kuanya kau kerja, kita faham tu yang jawab bom eh.
1: Eh, kaget tu
0: eh.
1: Mi tu lu kau ngalale in
0: ngalega barambe.
1: Eh, kau in fact kau ngalega barambe.
0: Eh,
1: kau kaget tu
0: eh.
1: Barambe kau ikan doi. Magi ya siapa yang tahu?
0: Lagi dua siapa? Eh, testanya.
1: Arambi gua yang gandoi.
0: Eh,
1: mama ni ni.
0: Eh,
1: gua nunggu ni milo kau tahu kau main in cep kuriyo. Kau lain magi lawas misha na skala anem silengata. Aran muce mi.
0: Eh,
1: ingat nolaki kau betah bi kau kalian jino.
0: Eh,
1: ingat ni le gandoi juga. Kau magi ya siapa? Maya siapa bi kau lihat ni ni. Kau arambi.
0: Eh,
1: lain nunggu kau arambi nak apa sahing kengel sikit winem picu. Sige winem gitiongon piju na mugu lelwe kwa ko ke arampe ka pesa ke arampe ka pesa ne yang gait kitio siasa lakini baada ya siasa ko be jigebi
0: eh ko be jigebi
1: on go nyori jita ngajaret ko mo kwa siasa tiabi ki mite ngajero nguni
0: bar chinga ka we chinga
1: ko lakini kimata ko gonu te na rambe sayan ko ke na main ko itan ko kwa jam gino ko ma jeb kuri ko le jeb kuri arampe aya lakini si
0: mala
1: mo lasimi shanaiso la ne mata chiko anemu
0: lakini iwe imambe
1: eh
0: onge kwa shida naye
1: eh
0: sisi ndio tuot kiwe chapa chepkuri amune
1: eh
0: mami tirenga chireta gatukule nguni
1: eh unata
0: kitu da MC na mitenga chireta nguni kitu
1: yes,
0: MP na mitenga chireta nguni senator
1: yes sir
0: mitele mitu imambe na donge gange
1: ile
0: mitele mitu imambe tiara
1: mili mina bane
0: MC
1: eh
0: nyo gone 200 300
1: agi mate MC
0: MB nyo gone chilibuta gange na ene
1: rambe imwe sitting ana nini
0: sitting na mitenda yare
1: oh kwani
0: ile onge birchi na uti mheshimiwa MB 1000 kwenda kutoka hapa kabisa hiyo na hapana hiyo na hapana sasa imagine mambe je
1: eh
0: anege jomukulima agatukule nione
1: karani
0: karanyo agilge olesiwe
1: eh
0: ani na agilge utakoita 2000
1: ikabisa ne
0: kidogo gibirchi mheshimiwa na uti
1: mocha
0: bili
1: yatanga
0: yatara
1: fungua
0: agele biata
1: biata do
0: akera raya
1: bana amwa hi
0: na wewe ni sitting bwana
1: imiti ile 200 na gonu otin 2000 shillings na sitting
0: ni jimwe
1: na minga jeret
0: ni jimwe mambe
1: for example nge about for example
0: acha we
1: nge about for example
0: mambe
1: kimwae
0: we ground
1: eh
0: we ground igerchi ga giro ageti yani, kabisa
1: ni minga jeret kabisa ne gure MP
0: anan
1: ago gonu
0: MP go ito 500
1: anago 2000
0: 2000 gochan
1: Eh
0: ya mega dot go gaza 2000 choton.
1: Eh
0: nti go tele buta genge 500 shillings.
1: Ago MP.
0: Eh
1: eh. Eh eh.
0: Ingele ki ki.
1: Bo temsiye, ile mi MCA ne go no le buta genge. Ene ra.
0: MCA go goito 500.
1: Aya. Ka meta.
0: Nyomo no le jini ajigo mi tele mit mambe.
1: Eh kangeta nyen yo
0: lagi.
1: Ingele ji biga nyi.
0: Eh.
1: Ngo gilge biga ngoro su go samenga jereta.
0: Eh ajigo gilge bana.
1: Kitu niwe.
0: Eh.
1: Legitu ngo wej kora cha alaga cha bahin. PMC negitu nge kwa inegi sere tiyo.
0: Ehe.
1: Degi wap kwa utiye bi kwa rao.
0: Lakini singe lukumara kwa kibar chingia kwa wekchukiche.
1: Ehe. Kima kwa tunye ki?
0: Mm-hmm.
1: Ehe.
0: Lakini kira tabu kwa rai mambete. Naangilo kwa raska giri rene mbisi chon kwa rao mambete.
1: Ehe. Kelo kwa ni matunye ki?
0: Ehe mbi kwa rao kwa rao inge lesko upo constituency misima.
1: Ehu nata.
0: Wadi siki yon karibu 5.
1: Ehu nata. Ako
0: mera ambe ola. Mera ambe ola antukul kwa rao.
1: Mm-hmm.
0: Sungo dile kwa rao kwa ite 10,000, 10,000, 10,000.
1: Sitting. Ikere sitting.
0: Ehe.
1: Sitting kwa muche kwa rao ambe.
0: Muche kwa ya chota tukulis.
1: Muche kwa ene.
0: Hala likike temet.
1: Ako malasima kwa 10,000. Aro 2,000.
0: Hala si likike temet kabisa wa ina. Dile ton gongi we.
1: Ehe.
0: Ogi kete emet kwa mugul koni
1: kwa situanze. Kikete emet, kikete kalen jine ne.
0: Koni kwa situanze.
1: Eka pesa ne.
0: Lakini wana, ngale kabili buta genga tumekataa kwa MPs.
1: Telefumbili.
0: Ehe,
1: telefumbili.
0: Matunot kore.
1: Kimeji hii?
0: Ehe.
1: Aspira no asome.
0: Ehe, no asome.
1: Kugu no telefumbili.
0: Ehe.
1: Kugu, kujita ni isome MP ye.
0: Ehe.
1: Ingele nangeba sinye ni fanso.
0: Mhmm.
1: Imke mwajike kwa ra ukwele.
0: Mhmm.
1: Kangeti we? Inga ni lemi bicha ki kwa MP na kwa MCA ne giserete ne gimo kutinya kina ne gibu siling bokal na siling bok lain lain inga legi nyoko ke ukan bi gora koisha ko tarat bi gora
0: mata ko uchi nyoko mata ko ma nyoko tarat bi
1: una ta ke so meje ke leji bicha ni chang kyo kwe bi pesho je giseretos ago lene ne nyara gi mirani ang ni ta ke
0: cha mambu jo ngale gab cha mambu
1: gale
0: eh inga ne gune ke ta stasi asa ke ngala ngale gab cha mambu
1: lo cha mambu
0: lo cha mambu jo
1: nyo buoto ke
0: ne nyo buoto
1: eh
0: eh karon ko kamenya ga asit garai lo
1: eh
0: oriwan we wi
1: ta sanya mo
0: age lo ta ko mege lo ta
1: ko liade ta mi ji ta ne mo chi ni kam pe ile o karo ko le de ji ta ko mege lo
0: yo le ta ko mege lo ma to an we age baris ke le me ga asit ogi age tore ti na mi lo ji mege lo kwe o ji to mo ta nget we Tengo god koni kipapa ako inu To mota Ay Nyiko nesi daisa kukora Koi koni nga jereti Yiko neta abu zaku Apana
1: ya Kemua kale janiwe Abu at kapanan nikipa in Kapanan nisini pakeri cho Ereng mota
0: Kina nani kamo
1: Areng ima gila Tako pikila Lakini kwa pikila jenu pada Lakini iwe Kia kemeke waji unyama Po anda na onakinyewe Kima kwa impichi meno Choniwe Kisi asane
0: Kinga legab siasa
1: Kisi asane Kiko jusi asane Kipole jitane Tako mingi ilago
0: Lakini si mambete Yonche itete Ange ak fakt se guga toma Imwa sile Lekira ago unetona Rabini chono tepo Rabini chono tepo Legibano
1: Kangeti we
0: Kuni chukibako
1: Kuka mwa unay Kutkumi gine Aka pesa ya siasa Nanut undanyone Ukwere ngmuta henguni Kogi itiam kwa mwa ukwele Ngolengu kwa roringa Apko ake lechi piki ya chito Kumi vichika ake Elema gile ngitio ya Tamu Birinda tapu Rako negan kora
0: Alafu yanka kwa kasi mana Imagine kwa kumwone Kiri kono kema nito Arjita ichambuchi soy
1: Yes
0: Aka ronge lechi Kumi rabini choko wachora Mi rabini choko wachora
1: Ako mengen no.
0: Ako angiril matese ta boisionik.
1: Ako me tibitishani.
0: Ako me tibitishani. Ako muchi na ko uongo eh. Ngalekab siasa buch. Kile tur ko chudina akili dina. Ako chor zaman. Ilo mana ko uongo.
1: Ilo ko chor sa kabisa.
0: Ya ko mana ko uongo.
1: Eh. Kabisa ne.
0: So igere le bitin ta kabisa. Eh.
1: Kot ko mi anyiwe.
0: Eh.
1: Kot ko mi te chita ne tamamwe.
0: Mhm.
1: Ki manyoru ne in mangen in women rep. Ki women rep ne ki baba Ahmed ne ki manda ko ki ngonye.
0: Women rep ne ki baba Ahmed.
1: Mhm.
0: Eh Cecilia ngetich.
1: Kisisilias.
0: Eh.
1: O Cecilia ngetich.
0: Na ki ngo. Eh on
1: kisisilias.
0: Eh on kisilia.
1: Eh manyoru ne nga sartani. O ki to ko ekyo isin women rep.
0: Ki governor.
1: Ki egembi ago e governor.
0: Egembi ago governor.
1: Ago e governor.
0: Eh.
1: Kut ko mite chita anyiwe.
0: Mhm.
1: In women reps.
0: Mm-hmm.
1: No tombwa ni anya goira.
0: Mhm.
1: Igere toto?
0: Mhm.
1: Igere toto nyi.
0: Ehe.
1: Inge no tiga bome.
0: Ehe.
1: Mi to leite toto ye. Ma chini gambe na. Are mi to chorwa na nyane na gegure ngani tam go nyoe.
0: Ebu anya ngutko gi gawiru ngi ne.
1: Eh tom gawiru ngi toto. O ti tungo le dan. Jumnya sa ya gungi go tom go ya bwa.
0: Eh.
1: Eh.
0: Lego go igere go mi ngale gi onus kora.
1: Eh eh.
0: Eh tom go ti mi sale.
1: Aku mabire ngura po me.
0: Eh,
1: mabire ngura po me tere.
0: Eh.
1: Kongeti we.
0: Mhm.
1: Kongeti mi function sik yo geri chito to he.
0: Mhm.
1: Chare anne.
0: Eh.
1: Chom kutkumai teams ya lagini gani kwa women rabi.
0: And by the way.
1: Mm-hmm. Eh, kapisa ne.
0: Kiro agiri by the way ya kwa functions
1: chogi kwa. Ki kwa functions ne.
0: Chogi kwa to attend this sege.
1: Eh, kapisa ne.
0: Eh, tere onik chiba big.
1: Yeah.
0: Eh,
1: kwa. Ame jo mwaji big apo me ta.
0: Eh.
1: Oh, dole ne ne ne in kakya chiko ambe in toto.
0: Eh.
1: Uha unique ne.
0: Eh.
1: Inga nu men remne banande.
0: Eh.
1: To magiri ngorenyo. Ako tu magaso on ganda mi narabi tu magaso gele ganyo tindire.
0: Mhm.
1: Manande bago.
0: Eh.
1: Laini tu magere gele ganyo tindire tine.
0: Eh.
1: Aba kingo sa megura.
0: Ama si ko nanagane tasabja de tabwa ta lagi gane lisa chelule.
1: Eh me si bwa tine gora eh. Inga le na ko nge bigi me.
0: Eh.
1: Na nge le women rep kuchu tikitcho ganyo lagenge.
0: Mhm.
1: Ku uo tembo metu wangi kwa ne uo agenge uo tenande kwendi agenge ne.
0: Ehe.
1: Lakini ama alevi kapo meti.
0: Ehe.
1: Ameche saai ya kutile ni toto kwa wantam.
0: Mhm.
1: Ameche si ikapchara ni ndagi lipa isho ne changi kwa isi ingo kwe tile in.
0: Mm-hmm.
1: Kinyo toto yanko nyo yanko nyo yanko. Ako menge.
0: Mm-hmm.
1: Sirina kapesa na ile ingo kwa ni ananeni in wadit.
0: Mm-hmm.
1: Gelo wadito.
0: Mhm.
1: Gelo gigo nyo yuago nyo yuago nyo yu.
0: Mhm.
1: Aki kanya ini iko ini kutko mai mai toto.
0: Ehe.
1: Aktu ni siran.
0: Mm-hmm.
1: Tun kape 5 years.
0: Ndoko sire.
1: Inde magisha ya ganyi ilegia inona
0: yu.
1: E kapesa ne.
0: Nekala ngomanyo ndo ino tena nyoko ya boisi yu kora saite.
1: Imo nyi kwa ine. Lakini ye.
0: Inge nkora ilewe mambete. Kauntu kwa wosi nye.
1: Ehe.
0: Ngut komite ni nego ya boisi yu. Kandoide nego ya boisi yu. E boisi yu kapesa.
1: Ehe.
0: Ko women rep.
1: Kapesa ne.
0: Amu nigeru kutko wembi ye.
1: Ehe.
0: Ko constituency kitioge. Wadi shek tute. Kuno niko wadi shek tukul jiba county.
1: Jiba county unata.
0: So imu jo utko maite nde unata. Nuko timti uchilele ni ilegi goita. Tuko miele maite.
1: Unata.
0: Lakini at least katiem. Ilega ite nde
1: unata.
0: Ehe.
1: Ako ameche geleji bigi we.
0: Ehe.
1: Igere nga lianda na angile nene in one time.
0: Ehe.
1: Kika solo kiki mwaita ne pamandase.
0: Ehe.
1: Kika solo kiki mwaita ne pamandase. Kutko mi one time na kiki mwaita nanyi kone pa mandasi ya
0: lakini
1: lakini kutumi wantam na kike mwa ya kone pa mandasi
0: lakini
1: ngi mwa jipi kora keleji ifanso
0: ehe
1: imu jote ni rani olene wantam ya mandasi
0: mhm
1: lakini buwad kora kile nenyi kwe kwe kitu ne
0: nyo kwe yiku ne
1: nyo kwe yiku ne
0: mhm
1: nipo isa hai kike mwa kwa nyinyi ntana pa mandasi wantam wantam mandasi wantam
0: kika yika itienda by the way
1: ee kika yika itienda ne
0: kika ugita kaya ni kika maji kini mwa ili mandasi kwa hivyo leji ta wantam lakini nipari yiku nako miu wa isione chiko ya hiyo
1: kikwa yiku wa isione
0: ee
1: so meti njita kichungo nilene wantam yenka onda undet fulani ee tamu neto mugo jute kukunyu kuhunga nisi kulene enye kole mandas ole mandas wantame ne meguru tienda
0: eh
1: ne tunye izereti wara go siri go mi mandas
0: ago
1: mo go ke mandas yo go tor kiam ta ja ego inga mwa igere mamwa ji bi ku kwele kando in big che bire gura iwe ya che biri kap kura yo che ne itinye ak ne ite bi lein te ji te bege gora ile u ni tan me kweni ki kwaine otkoro utumo utumo ti kwai
0: ehe
1: ki kwaine goron ne gi ko gilge ne to ne neiboru gele to ni kwai gasi
0: ana maji ne gonget ka gi
1: ana me ni gonget mu ko me ni ko jam startan ke otaka ne
0: ehe su gori block
1: ko tu ni sa me sa me gore nyu
0: ehe
1: abaye kwani Mesa sam ne kiribe kwani.
0: Eh magaro dilelele siwe.
1: Eh.
0: Ako jangwa nyi kwe.
1: Eh.
0: Orire da.
1: Ira. Turga nyori nyi ngongo lengo le biju kolengo le nandie ga. Chumnyo twanda. Aleni saba ene kwani.
0: Lakini kile sike mwagele wanta mima ambeze. Kutienge boys one chege.
1: Eh una.
0: Kutko iwendi mana meba ya boys one ke.
1: Yes.
0: Kama ke gele ni wanta mo.
1: Eh.
0: Ako madinye mwaji lenye jista ga jangwa nyi ga kutoko mengi login kwani kutoko le.
1: Eh kabisa ne.
0: Ndako mizi kuko iba ene.
1: So ngale jogile ni wanta. Ale jogilen two time kutienge kora kele keamne ako kanget iwe shida nenyonet birik ab kura igere ameche chito netun kebire kura kibire kura sinye mwezi wa nane 2027 ameche chito nenyikane ne kabisa ne in 2028 January kukago manga kole two time anangole one time mapema miigase kitarit yo kikwebi Kupeksiasa. Ako magi ebite bi. Kisinye na ebi kongalalisa. Ujibari eti ujibiru. Tukul jasubui. Ogora ye. 50% ko mogora ye. Oka saan biga bigje ko saan. Chonu ko se tukul jambiru asubui. Chami meset. Anango chami
0: inu.
1: Anango chami jioni akteren. Kakiliban chon nusu ko ka. Kaliban nati.
0: Komu anga. Eh chana ko apua tu tegu mabe.
1: Magele gele ko apua tu. Libana dindi. Ene singe namji jita si maite. Kaginga la le county. Ainga la le counties kele county forums. Ko nam jita ko lo. Magagi mi anyang ne gele serbayo. Ko jitu na ne serbayo county an.
0: Anani.
1: Anango le jita yi. Kigure ngo in mama ne so me in ngericho in so in sigawe. Kigure ngo anye. Nigigo ekwe nigi ana note ko choice are choice nye ko sa MP
0: no chela lemen
1: chela lemen chela lemen ma sa MP
0: you remember by then and that
1: imagine ko kingo no le ngale ko county kingo no le county ke lou ne county une hospital ko ga nyo chita ko le in magutarte za nyi choice kabisa o ana ko nyo chita ko magutarte za ngilel kabisa o ko le goi goi tere ni ke ba ko le magagi mi arambe
0: be the not give me the sound jage dia you yes ile le kidi allo ega si le gagatin negile gagatin mesh mi alegile siseme kitu
1: Aga na le aje biga meze te kuri le. Sa iko gele but uste no di ndani ere.
0: Okay go ashi na kuta ke. Anyway, meze tabsa ku mang meze tabsa buiga tere.
1: E meze ro. Meze tabsa bui. Otomi la beja ile basu bui mami ne basa ku. Kimi meze tabsa ku mi. Kimu amane te di. Ako magimi hiviri si peni barbere.
0: Lakini si kalesmi te mi ala jeje ni ma bete.
1: Yes.
0: Ajega biru si maitis kogo kwaje ko chongi ajega ko
1: lenge do. Na kwa leswali in Webster in
0: kama gele in chosi. Mite mi jega biru si maisege kuga very genuine. And kina tani kama chako masage ne. Suko mite na gane gile bale. So ngo tingele gile bale ni. Kuma ingege.
1: Aya na te Venezuela. Pomet ko mite in mi bonge. Mi bonge is. Mita isa gruta.
0: Jangan gue nih mita nego tin niki senator.
1: In Cristova.
0: Cristova.
1: Ama te Venezuela. Nene tuh tuh alra cita ya. Niki tien gue lene na isa gruta tosha. Atkinya. Kidogo ya nawi ini. Koga gue le bongai tosha. Kidogo gue it Cristova. Koga gue le Cristova tosha.
0: Nih le mara kianjong kong ngi mampet. Koma atau gue tiane uto. Aku cakap itu lagi tiada ni puna.
1: Kau nanggur ruben?
0: Kau nyusun kerana shiften.
1: Kau nanggur ruben dengan lor.
0: Asuka shiften ruben?
1: Ruben dengan lor.
0: Shiften ni ruben. So lepas mana ni kan?
1: Kau kira iwe. Cakap kita mungkin kerana saya kira nenin. Mau cakap kira nenin. Ayane no fanso. Ayane no le fanso. Kau kira engkau meet apa? Cakap kira nenin mukjir le nenin. Mungkin lor nengi mungkin kerana.
0: Macam meski agak agak lunch.
1: Cakap meski agak agak lunch. Cakap kira mungkin kira nenin. Kau kira mukjir le neo. Yang kau kira sayan fanso. Kau kira engkau siasa. Anambucine. Kau mungkin lor lugu le lor chip kondo. Alaya fanso.
0: Iman.
1: Kau kau kira ran fanso kau kira.
0: Aran kot kau ayah gua ya,
1: kot kau ayah gua yang ne, so iwe, ilin rai ne bongkan na bongke, kidogo gua ilagi restova, kidogo ilin ne naisa gruta kiwe gua bayo, kidogo gua re ma kokai koi mama ni legiwe kuboyot kole chito iluwa magase botani alen ngiwe kubot le mamwa
0: iluwa magase
1: luwa magase kole bonga na bonge kora
0: kole at least wangi kai kagi atako bir kidogo
1: iuda so ako gasi tafan so matare teke 5000 ngi gone ne anango ileno titano
0: ite 5000 no 500 shillings
1: muko 500 na 1000 Ujo kau itu 1000 ni nak gitian gitu kele cumnya. Lagi ni dah jun ngajar eh.
0: Eh.
1: Utagaramia.
0: Kita cakap mau dekinya lagi cumi terjaga cumi steady amagi kau cumi 300 500.
1: Eh kapisan eh.
0: Kita steady amagi lewe.
1: Eh.
0: Abi cuci tu gula. Bangkar lain ni. Agar lalu grup tanya terma ambil tengok macamnya gitu.
1: Eh kapisan eh.
0: So ingkar kau orang gitu ni bingung barai. Oh kita tahu gode miata nak. Kita cakap ni 300.
1: Gula macam mana?
0: Gula lagi cakap mana?
1: Eh.
0: Kita kerja je steady.
1: Eh,
0: agak bide agak bagi dia 500 kau mesti ada.
2: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got quite Mount Narok
3: 107.5
2: Baringo ko 104.4 got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravine, Kabartonjo, Marigat 104.4 Touch FM,
0: to get up calling.
1: Anyway, yes, sir.
0: I got a message of Sakum.
1: You know, to go message of Sakum.
0: To go message of Sakum.
1: A capisan,
0: eh, Lala Gorai.
1: Sighing a little bit, you will do. A me, man, and let's go on a list, yes, a Marinju. A me, Gaganet, what?
0: Eh,
1: Nagin, do you do it in Bolo?
0: Eh, good, come meet the light.
1: What is it?
0: Bolo, come meet the light. I didn't say, I got you.

0: Atinya kami unta lebih bagus ini nunggu itu kalau lemi saya teman ageng kena bagus kalau ini jisu bih ko logo bagai macam logo kita kongete touch FM nai buah kuan yang datang zekial serem. Kago berasta Presiden William Ruto kalau ini serikat lagi kuli panik deh ni tiada wasilin kisah kebilion naik je aksi kabati kapka wae keng budget no tanpa kenyit nyonyi. Engkau serat korah kongete Presiden William Ruto kuli panik kabati kapka wae keng kasat tanpa betu segmud. Kongete baca kui bagai kuago bafaktori sih kamu ini engalaju. Eng anak kamu kau lihat nyalu kesulai no tu keng cakap kini dasar testai kapati kap kau ya ke konyurune kelchin kapati senua kamu ini enggak lejo kang kau itu tak kau untuk nebakirinya ka eng lumdaya no tu nebakangnya tete eng no tu nebaksekta nebakau ya keng kemeite. Kago la satu geno tenepakanya isi tenepasia nebange jere ateng komiti no tenepasane tenepatililinda Jackson Mandago aku magole. Yeta paketo ake boishe ko kiko testa ko nyurune kelchin pika ape mani tetuti kap kanya isi teng sipitali sheke terter. Amuto nun chini jaga tuge tapsha englipane no tenepapini kipa kanya isi te. Kates kole tesetai changinda pika ape mani ko sireke yako pai pai jinna ko bahtare to sheke nyuru ko bun tuge no tenepakanya isi tenepasha. Engega sarta ne karute je sipitali sheko jengi jaga kanya isi teng sipitali sheka poror aga joto kipa chicha ko suka ni ko sami ne jake tom ko sirge ko ger kole kaimu ko mangge agosir ke tu gono ta bagonya sin basha sobit ko testai ko nyurune kelchin ne garute je sipitali shego jenge tarete ne bagonya sete kago mu komanda ne polis en county ne banande Samuel Mugusi ko le mita mune ne bake taret pi ke che ki baka jerge gi she tak mungare tne ba maye asukabete ko nyori jagat ki tne mu ko tarete ke en sabet ne bago tugul ko ngala linga ne sen baga sabet ko mogole change che gi te se tai mungara na to ba maye ke a mu ki mago tinya ora ke ne nyorune magatia tne bat ka ngo tugul ki tne gale nyalo en ste ko la se ter tere ko nam ge un ak sarkar le asukabet ke taret jage asimai we chige hri gi shet a kaldait no tur bama yege enge ka sartane te bi ga be mani koi banu ga bore te nge tari git te mangmu te ko bata ke ba genge se ke ter ter enge ka ba te no tne bai je ke gi be sa banu ko ange ni tabil bo enge te mangwan kin koi banu ga bore te ne rane ke bai binda no tne ba GNC ko isha ko finance bill ne ba 2024 ko ga ko mangge governor county ne bana roke Patrick Olen tutu ago samne rane ka ak mengi ka county no to ko istai ke banu jo to ke ba oret amu mu ko kon ko ngema ka liet ko kon ko ra ko I magis te tutu ke to ke baru ta ye ke enge county no tem jo to ko sene nyu ko ala ke ngloga be me te ke ki subi ngi usru no nyana pata cha fem saita mana ko ye nga ek sei agal ko ka be me te nge ko inde gure na ze kel saram te saib chi ta cha fem tu ge tap kal engine
1: John ko ga lugo yoga be met en no ginda en ta cha fem
2: Touch FM in Nakuru County came in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo, Ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat 104.4

0: Kurum jamiyati madde. Magra lagi kita ada story nada. Kita lagu lawyer bicara ni agora. Kita lagu lawyer. Magra ni cuci tunggu pertama bukan fenzo. Azo biji ni muat jadi orang galio na madam ina na. Bati a misha ko. Kau ni kebetulan sabtu ada nyawang ko macut segan nyamun na. Lazima ko ina. Kwan nabo wirgan kobore tage mama na jina tobias kobore tage agu mama nabo madam minuton kobore tage agu kwanda kolas mago kobore tage so ni bari gedi kodlo edi nege ma gedi ne ile jini ne chutun ke bertano tabo lambo conference so bi timo chine wan galiona all right lagi ne agira le ne mama jabi kwal bigi bigi te diona kiji le star 83 star 12 bash big dude jega dilde ga disegen yon Aku ini, bicara tentang kerja aku mak bonus asas kita gini orang. Tuh mungkin leh juga congratulations chi. Goti macam ni juga begi begi it. Ichi le star 883 star 12 ash. Iba isi entah shillings. Aku curi gak. Mazir entah shillings. Aku not ada goreng yang juga begi begi it. Not ada bawa 150,000. Kau gak chill star 883 star 12 ash. Star 883 star 12 ash. Tiap batin not ada kunget. Mungkin dah lalu tahun yang ah. Not tahun ni lah ni mana office yo. Oh, kau nama jingga. Mana office? Mwana ofisi. Alright, ya mimi tenchonjo gebe chitaga streets away. Ita abdur sage.
1: Hey.
0: Ehe.
1: Ewa, ya mwana wando.
0: Wele wele, kabisa kika si story yo.
1: Kaga, ewa uwa ni tenso abdur sage ignane.
0: Ehe.
1: Kabro ageri we.
0: Mm-hmm.
1: Lo, kabisa lo we, lo we inwe, ingo mengis bijano.
0: Ah, lo we bijano.
1: Loe nwe mari kinga atwe ta loe nga basa ngir ka fara age rinyi
0: ehe
1: matki matki matko matki besa bichar me ingil mara gumi cha mi tele mi o lo ka itwa mi te ka nan kona ka na meni ato ba
0: su nyege madam ni bucho u nyege madam ni bucho gumo tindo shida
1: u nyege madam na gi mo ga i ko ga izi rino anu ale ga le na tira meri ya ta ni
0: ko ga bisi ga sada sana to le pele na bato sake ko lu ngo jamme bi jona lo yen ka bisa ni ga se banku wo ngo lo yen lagi ne le u nyoy ma dam ko le ma ne no na jibukize
2: e fan
0: eh
2: o wa jus bu meno mai na no an mo be ga
0: ehe
2: ara e ro ga ne di dara e de ko to ja bi jona na na sale san so ma ne
0: No, eh, kalau beri anso, mana kalau aku ini, kalau beri understand, gigi kapisa, mana gigi buito sih ke?
2: Kamu tu, tu mau kita, no, ni dah ke?
0: Lagi tu sekarang lepas dia misa gua, jele jele ini cetup cha.
2: Ah, zaman ni itu, orang ini breeding ini animal.
0: Aiyah, gross breeding. Lagi ni, ni kau ni kau kater orang tu ni aku, ni kau kater orang tu ni aku fire.
2: Ah, jago mi gara gara tivo.
0: Ah, gomi gara tivo gara.
2: Kamera ini wah main wajib.
0: Gua missing kasar desa lah. Namjini ada tuan. Gladys Taylor.
3: Ya, mudah
0: kan. Alright, yes, ambil tenjo je Gladys. Gladys Taylor.
3: Di sini buat dia kapisa.
0: Mhm.
3: Loe na vinye lelo na batia misha ki lo tenga lo le ni che jo ni loe na le ji ma ta no ko mo ji ga ki jo ko me ni sin le
0: kan le ma lo
3: ki ki mo ni ona a ko ba ri ki jo bi jo ni na ko ba re nga ya nga ki sa
0: so unye ge bu madam ni o ma mi te ma go sa
3: e ma mi ma go sa yo ni ban jo unye ge bu madam le ji mo ga ngi ge ba gi ndi to yo de no na ko mo ji ne ko mi ma ya ko ba gi ge ra na nga ka ka ba bu le ba ra ba
0: ehe
3: Apa ayah itu? Nenek bagi ni nak lembu mengis kumnya. Kongko ya Gladys Taylor gemororo.
0: Kongko mising Gladys Taylor gemororo aja. Kalau ni bui madam ino, aku mami tesis dah gitu kan. Julia nana dah bibe.
4: Panso.
0: Eh.
4: Karena galimnya muaida.
0: Ah, galimnya muaida.
4: Lebiano.
0: Lagi dah lebih jauh dia misi.
4: Ini. Eh, batia misha lagi juga lo lagi tu cakap nak lengko mengis, abang nak bawa orang tak agak, kau bawa orang, bawa orang tak enggak, so kata kau ni.
0: Eh.
4: Maka siapa kau merasa?
0: Kau siapa kau bisa eh? Tak aje faham belu.
4: Mana ni tu kau mahu tahu kan tu?
0: Eh, lekar abang tu terlenci, tinya ni awir atau ni mahu tinya?
4: Aji, mana agak ni, mahu tu kan?
0: Ara kitoret don madam inyo.
3: No, na ginye javan. So kitagi zibisigi ko.
0: Ara smagi zibisigi ki bage.
5: Jamge,
0: Well, kabisa.
5: Imi komnye.
0: Ami komnye kabisa ile.
5: Baba ra ogen ka gerge mugoshe jano.
0: Ah e ka gerge ito.
5: Ngeti we.
0: Eh.
5: Le ne ba kwe ra ngo chaktae no ko chaktae mbwana ka gerge mugoshe jano e kabisa ka chutke ne.
0: Pai se komnye ka gerge mugoshe jano kabisa bwana. Aha. Gerwono arab ke arab gurgat.
6: You were changing the Longo, have you going if you go nate, never go nate, La Queta Bogues and Dani, if you go nate, Tanambura, wait, Tawayotagis, if you go and go, have you going if you go nate, La Queta Bogues and Dani, if you go nate, La Queta, and Burra, wait, Tawayotagis, if you may tell me, and
0: I'm
6: not young to never all the years of it, and Nagi is to be to man all right, and give you so in it. Yang di itu ni agak tebengan lebay. Tebeng di lakwe ke leiboron omwa. Aninye sanda tiboron omwa. Aku sisi ke boy sekarang kau kasat tulungut kau girum ke biju. Boy aja kau tilin ke sebut tungke. Mata ebe kau letup caje biasa. Mata dia kalau tukar ngan dah tukar, boleh kegena kalau bawa retan. Guna gol lerat lakuan itu kan mengganggu ikuanu. Toga rujuk cai ke lakuan.
0: Agi lenju kalai.
6: Toga agi kemiat konyogo.
0: Agi lenji.
6: Bapak aku kaya, bapak aku kaya.
0: Kau bisa kasar desa darab kurgat.

Kasani ni ngoi tukola lemi jamu ai bun kabara sa tagenge ne ba me te nagai tu ejingu tok pa studio kabara sa tagenge ne ba me te nagai tu ejingu tok pa studio ki bara sa wan kara gne to ba me ta ba Wilson nge no ba ba chumindo ne ba ko kwe ta ba ki muage te che borge sub location bure te sub county Kericho county ki sirta ne ne tar ki ta manak si si tara ta block ni ni weri ta ba che ki ko sirta che kwanto gresto akasedito tub che ta ba ne ki ko sirta rute Richard Nancy Cheriot Charles nego sirta Gibrono tub chet korano tene basali mi bey nego sirta Samuel Esta Terer Andrea David Jackson Jane Kirui Benadi Josephine Rono Manu Otio tab Joyce Ingeno Kwanda Befestas Justas Chumindo Kip Kirui Sharon Aka Chemieno Chemieno Kobakach Mochokoronik Cheserem Kia kayu mani karun kasih tabah yang tarik itu termasuk semua kerawe tablo kenyini enge ajoto kau cerita rete bilik tab sepital ne pasiling kisah kali buisak pagal semua aga konoren ni enga kimua gitu empesa na bane patah rete kau 0729 282 106 0729 282 106 kau icu Franklin ngeno kini mau bertanya kasih tabangan tarik itu termasuk kerawe tablo kenyini enga apa kata itu sepuluh mau cari sahutya konoren ni Kaya ekasi tamu tarik itu temaglo. Arawe tablo kenyini engka kimuagit kongete site tangwan neba karon mutia missing agoba meenyim. Ki baraste wa ken garagne ta ba meta ba Wilson ngeno baba chumindo neba ko kwe ta ba kimuagite cheborke sub location bureti sub county Kericho county ki sirta ne de tarik itu manak sisi tarawe tablo kenyini weri tab chaki ko sirta che pointo cresto accedito Tub cetam negi kosirta Ruth, Richard, Nancy, Acheriati, Charles negi kosirta Gibrono. Tub cet koran neba Salimi Bay negi kosirta Samuel, Esta Terer, Andrew, David, Jackson, Jane, Kirui, Bernard, Josephine. Aka Josephine Rono. Maning otia tab Joyce ngeno kuan rabe festase. Justas Chumindo, Kip Kirui, Sharon, Aka Chemngeno. Kwa baka cuma cokoroni keserem. Kia kayu mani karun kasih tapa yang tarik itu termaksud mengarah tablo kenyini. Jadi tarik tebil tap sebital ne basiling kisah kali busuk pagal semok. Aga konoren ni yang kaki muak itu empesa ne bana batari tet ko 0729 282 106 0729 282 106 ko itu Franklin ngeno. Kini mau bertanya yang kasih tapa ngan tarik itu termaksud mengarah tablo kenyini. Engka apa teto stol mau cari. Sautya konoren ni kia kasih tamu tarik itu termaglo. Arawe tablo kenyini enga kimuagit kongete saitangwan neba karun mutya missing agoba meni no toko kabrasa tagenge neba mete naga itu ajingu tok pa studio naga kwa ite saitamanaga enga agoba tadega isek tipte mua kangwan enga kwa ito uchoko itu anyikisi nanga sarta neuni kwa suka bitko kega akyoba ugona gimna tet mutya missing konyo

Di meeting on golle meeting dan ram tere re baba golle la badji dugule le ningung e golle la badji dugule ningung e ingel le biga la genyo ngi dug costena ni e anago maji dugule le golle bat le ni tino tong ni bo ajita ge anago maji tuga costena ni kamme golle anu limbo wono fo bende zero ni e gangi girwani ane tago e gidde ge tu

0: All right, ni tuki tuko sone ne kema jengeri tuki jengeri gita genge agenga la lengo tinge guram angalege joton ne ajiba agando ige e ni kuni kuraki tuko sone ne yote ni tuki genge gura emit lewini sheti na tuni ba 2027 na tuki new kigeri gito agando yote je ter ter ajugu kumange aga aspirants joton gura ajugu kumange gura kitu kuko sone ne kuchingi ge gura ngejiro joton je ter ter meeting gora jaje meeting ni ngejirogi je enoni togi ko age tukul guma je gora go dependent ngejire no tok ni nyine ti age en termino to no boy ana go termino tok ne tai tinge gulu go meeting tami to no mushimi wa ne tai ni boy ana go maji go jutage ko meeting git git go stone ne ne ga masu go go toge mburi no to bo le ji missing no toge en ne go covid period missing en go do jaje ter ter Nito kitu kosto nene, negeri lego kubit kura enkondo igu, noto nwegeri nilimba Nakuru County. Noto negeri le tirchinosi kito jiba wanasiaza. Kutus tirchinosi kito jibs wanasiaza kitu kosto nene, kutus eo ati kura kuitibigi. Kutuko tirchinu wanasiaza kura en gebirwi kito jetertere en kutuko tirchinu wanasiaza kuyo ati kura kuitibigi. Eo ati kura kuwanasiaza, wanasiaza joton wanasiasa yoten yango tirchin wanasiasa witin bigyo za baburuni ana bigyo za baburuni chilene ni gogi saswege me singe gondo it is not an ikishome konam kubirge optimitage which is not good kama je gerni togi jugo sani gile tus amazing en inguni geta gini gale wini chino togne wuna tani yone yo jugo focus en missing ne gondo ik missing yon somote ngejiroge tus kunyugu win kurangaleng no tani ba angalale tani tani yuan eti tus kuig agenda no ana tus agenda no tani yuan eti ninguni agutus kwa inoon amazing kitu gosto nini agenda no tani yuan amazing ni ninguni kutus ne asiko bit kurani to kitu gosto nini kinyo gisto henge unnecessary tirjinusi ke jotan jetot ko bitenu limba ground nigir kagi umisambi gi umisan gi umisambi gi nyom because kani nagoba mrengwa itage kuni nagoba mrengwa itage tusi yoje kore ya ine kwa ine kumunu mwana inji yon kwa brige kondo iki chegen kutusi yoje kichuchini agutus aswa tusi yoje kukirine kondo iki ni guni gamni tok niko son presine kule ili wini chino tunyone kikir gili miten galiet agu son miti noten po jake tule kikir gili galiet noto ke niko gigi mit kunoten po gomanuta galiet kukir noten po gomanut kusiriki ake tule ibelisha na kumibelisha ku iyo chuku miten kone tae kukaliet koro kuko chomnyo big ndabire kie kondo iki chegen kubire kie kondo iki chegen kumwane gumun mwane jole birindez noto nipa kura tus iyo mge kichutin bari usiki zipo wana siyasa anakonge chakini ya mwana siyasa ya kubo isi nirabisi kia tajitindo ukiriko le kanyoko burbure nji inga kama lenye elemba Nakuru kwa burbure nji tu yetano mno ama isi so ketanaan vizuri yene onitoke anani kiri kitu kosto nini gote kwa hivyo se amut ngale jizipa chuko mwa president ngale jizipa gunizim nato niko kule ya watu kubeki ya watu kwa hivyo kasarta nato ke nimegu mitin anani kiri wana siyaza ala kanyo anabiga lagi mitin timi isi kalaga kanyo kialbik siya nge tu wana siyaza fulani kanyo ke wangen tus ore nato ke ne yote kibune burgi nato nipa kwa lenjini aungo tkepe guna aungo kwa lenjini tayun tus kipogo ke mwana siyaza ngalal jitinye turgowa kebe bata ya bagi jambwa na ejege ni lasima ki mwaji nini oto gileji ni mewende maiguo nini tiputi kion joje ke tepe ngembe tuni brana kitu kosto nini osigiri ptayun nigiri ben tayun kitu kosto nini kutus une nitok nigiri inu nigiri ben tayun kutus une ngalaleti noto nigiri mbe tuni brana kitu kosto nini ayeri kwa undane yoje kwa ene gondo iki yoje kichu timpori yosi kiyote juwa geti pirinde tinotene bagura tusi yoje kibwa isi nini iwagen mjumbe fulani iwagen aspirant fulani anano tuko mito kora within pirika hapkura chegen chega tetu kuko timwake gondo ini notene yoje kia ene gune gap kikiri gile lewinishi notene nyone gune no manotene pa pilation no notene no agone toki maje giri mga lai kiyote njipa and not in the bagaliet kino to gini gisome ngale jeb gunizim jo digbo isin tu simburi kino to bagaliet tu sore no ni togi ni girim bitu ni brani ki ngalal kwa undani yo chege lian yo chege chutim baru sikia zipa kumun mana siyaza em bitu ni brani ngalali no ni togi tu gosto nene en betunye brine not acknowledging it tagat ke tukul not acknowledging it ni onen betunye brine it tagat ke bishitu lan no sen ba conference lan ngi geri tu ko sen ni le ya tani nyur gi tu ga sarta I boy sing tu ge 2 minutes e che gen gi tu ge matingo sir 2 minutes e go sam gu no ni tu ge yan anyone lan no sen ba conference line ku not ne ba star 883 star a 12 ash Nitog nebo star 883 star a 12 ash. Young to go stenene. Nitog nebo star 883 star a 12 ash. Digitit a number one. A digitit number one. Kogilengin 150,000. Jibo bigi bigi. 150,000 Jibo Biggie Biggie to Ghost in the name. Nitong the Bostar 883 Ash Tigiti number one. Aguyon over Tiambonazo Tiambonaz Jimmy Young to Ghost in the name. And Ore Notong Nelton Bostar 883 Star Mengigirjin Sang. And Ore Notong Garana. Alright, Lenin Notong of a conference. Agitone and missing image in Ibrani Limba Grigio. Sanyo limbo bome tagawe naroganya tere na kuru county. Kebe gituguno ni toge. Mr. Eric, ama jito iwe jenyon?
1: Yes, tu jenyon. Harap tere ya mune.
0: Bye, karibu sana.
1: Kongo mission brother. Ketu jenyo jenyo sengale ni. Kegiri tu kita sta.
0: Yes.
1: Eno liya tuka. En kondo kyo kini mujero. Chihilogan. Kediyo kini wara jesa ame mujero. Before we monitor the direction by a terror, then never send again will lead to be so choked in Yanga Tabarov. Mogiru of our warning. So painful, Kogir did your gag is a red and Angata, Pedor or at the Nuagan, which even Jack Tuga, which even Jack Law, what even Lodge, Scottabu Gis Wool, Ovid the Tono, Quaker Tower. Man, conduct your geopology, Magrari to you. Committee chung with the Megalagamne. Main Giliveru John. I can go on doing good with this matter. So, man. Oh, I'm not a monitor at every morning. Pitch a good chin and get. Take up Kong, Goris goes to you. Corrigin on the job, Kimiba. Of God, which of an adherer to Genoni Guru. What am I again? Like, I'm not going to get a good idea. I'm not going to get a good idea. Uyang kau mahu kata, mahu ni mager kelak tersudi. Tak kata sudi muka lingkir orang susan. Akal fee. Kita mahu kira kengke. Jalur cini, jalur jin. Al dini tamu, al free mutai.
0: Kau
1: nak kau hidup kengke lagi ni? Kaki hidup, kaki hidup di kau rasa. Nak kau ni dia di kaki ni, bukan dia.
0: Iya si terus.
1: Kau kau rasa hijau.
0: Akal sudi.
1: Dari jadi kita ni bun, kau dah election. Ani kau macam United. Nampak tak? Abang kau yang jenis sendiri lebih lagu
0: dah.
1: Okey agen. Nah, terus ni baru ada dua kali time. Amun kau tahu program. Cik ini mana macam macam? Cik ini kerja kerja macam macam macam macam. Kau kau jalan kami kau ni kau si macam. Tapi ni ngomir aja. Cik ini kalau ngomong ni apa tu yang dah ni? Awak ngomong ni kerja tu pun. Atau tu biasa pun. Ini macam sekarang kami dah bang. Dua kali time mana terus? Ayo saya di jok saya kerja macam abang kau yang jenis pasti tu kan.
0: Thank you. All right, so I'll get you going, Mr. Biwant.
1: Aspiran terter sekarang ini mua. Aspiran jangan mereka ak penyihir juga apa engineer relation ni mampai mesti mungkin mua. Di mana dia mua gilai. Jadi cakupan ini kubi kyo. Kita angan alat air. Tama cik orang gigir nama gilai. Kini kau kita pun jitu ni gigir nak ketuk pun kau yang tiye. Jitu cuti pun itu gulai nak ramu pun. Tunggu ni ramu pun betul macam. Oi tunggu ni mesti mai. Oi tunggu ni kita pun. Oi tunggu ni engkau orang cuci jatuh kau gigir ni. Junior lo kan ni, yo quiero un forestambo, acá ni solo un presidente forestambo en Grichon. Le dije para ir tamñol, tengo un ahora con otra. Quien que le quien que está con el presidente de Guasir. Va a Guasir. O no, le empiece en decisión tan para un ampi. Cuando tu trampe, ¿qué esto? A quien dultar, a muchacho, a que no come con ningún gutit. Uy, yo no sé más de nada, que usted que el Junior, que hemos estado hablando más bien, más que voy a la tele, me dice, yo ni que más quiero que estar. Eche aquí mi vida, Lumbi. Kau teri je, itu kan memang kau makan sana orang pun. Kau mesti kita semua ni.
0: Biwat. Alright, jadi le, alright, jadi kalau kami ini cakap nanti ni ni, terbuat jita yang lima kiri tu, Mister Cross.
2: Canggah, well done, Derek.
0: Bye, karibu sana. Bye.
2: Kongko bisingnya nama saya pun, macam anda uli nama ini muncang di cuci bangat, orang dia bawa nara kurus. Kau macam lain, rap teres. Kali tak kita kira lewe ni sih. Kanto ini nate, kece ni kau tak kira segi, kau tak kau lencin segi, lencin. Ije meranto ini nate, sebab kita orang tekanto ini nak. Aku cian kau itu eta, rap teres. Pemnete.
3: Anda juga baru ini kebangatan juga juga kita rempik cok, kita serta lagi oh nubik cok, kau kan lihat lagi oh nubik cok ini serkan dia, oh kemua ingat mana, ingat mua jangan nama terap terapun, buat ke oh nanti jengku ni ke oh nanti kita kerja cok kebangatan kami kami serkan lagi, kau nanya serkan lagi, kau nanya presiden, kau nanya menteri negara internal security, kau nanya anda kau kami serkan lagi, kau tak nanya warung mua kami serkan lagi orang teri, oh kemua jangan mana. Anggup cuma jauh lagi rumah kita izin, cuma jauh rumah kita izin. Asyik kat toilet, tengah kita izin tu. Aku pun nandu speak tu. Aku ini, kalau lagi rumah kita izin, kita nunggu ni. Kebir kini barang izin, ambil. So, agar diri siok, kau ini kau datang dekat kelas. Cuma nak mesti muzik. Cuma kita pun dah muzik ni sekarangan. Tengah dia muzik nunggu ni. Kaya diri siok, kau nampak ni tuet kau nama menjirian ni. Kotko ni tama neta biju, amat orang tipis kerja, amat orang tiga kolleji. Yang ini betul ni betul ni sebab ni, yang ini macam yang ini macam ni betul ni sebab. Amu kita kini presiden ala buta. which one you meet that you want to get out of the authority on 2022 but 2027 you need to get out of the authority you need to get out of the authority you need to get out of the authority you need to get out of the authority Matuku MCA will MCA Ivan Radini, Matuku Gabana, Kasizia B, Matuku Wando, you can look oversight. Yeah, anyway, Ivan Lang or Manoli. All right. Kelebihan cemnya, apa kagak kita kibo ulogi ni bahulu, lewat cemnya jawab kita tahu berolah harus orang kau yang itu, kan dia asing hebat kura, kan dia asing terakhir juga semua movie kya, kan dia asing pun hanya orang kau lihat ni dua movie kya, bukan missing dia mana nak boros.
0: Alright, again, go Mr. Kibiagon Kurosim. Yon, anyone county not in a moment to get ghost in a name, only jiggy to get end, they go to get some of it to go away laying down. Nitoga and Nebosta a 2 74 age. Nitoga and Nebosta a 2 74 age. Kasenji taga to Guleniana. Gotiga memo jinur jigagi. Nitinabosta 2 74 age. In you get to Gostan and get in the tigitit. A good tigitit and noyote in you get to Gostan and name. Tigitit and noyote get to Gostan and name. Tigitin number 1. Ago MB jigi gochin and tigitin number 1 gitu gostana ne tigitin nigi gochin MB number 1 ko bi jamwa dan 300 nitok ne was star all right nitok ne was star nitok ne was star 274 age nitok ne was star 274 age tigitit number 1 in tigitit number 1 gitu gostene ne in tigitit number 1 in tigitit number 1 gitu gostene ne gije bi gije more than 400 aguinyur chini ge 4000 en ningu ne gitu gostene ngu jingele go me nyur chige gi wengetene legano til tigitit number 1 Nitong number star 274 age. Nitong number star 274 age. Tigitit number 1. A jagenye mogeri jagutini ona kutu mawege line dagenye ole jini. Imagine gijenge kogilenje 4000. Aogijenge bije more than 400 gijo gostone ne. Nitok Nibosta 274 Aja Mati Giger Jin Sang Nitok Nibosta 274 Aja Mati Giger Jin Sang Jogostanene Mati Giger Jin Sang Yon Anyone Ulimba Pomete Imagine Gogilaji get to gain your name. I want to make us check it to know the name meeting your name. In Tigiti Nito number 1 get to Gostan name. Killing Jin 4000. In 4000 get to Gostan name, I get to go 20 of 4000. Ogima Jibija more than 400. In Ningune all in Jinane till Tigiti Segu Kobabara get to gain your name. Till Tigiti Segu choton jeguget koba barak itukostene ne matingi girji sange matingi lianenye matingi girji sange agolin til digiti segu somok til digiti segu angwana matingo jorune ke somok ani kana nya mona ko timakini ke 4000 jona matingo jorune ke digiti sek somok nitong de basta 274 age Yana nyone kichukulimba Bomet County Enore noto kinene gene Matinge gerji sange Imagine mwa giri jine lani gano kuni koroge nga sarta Oma jitil tigiti no number one Nitong number star 274 Aja Tigiti number one 4000 Kujukuget baba Enore noto kinene gene Mm-hmm All right, Mutai, karibu sana.
4: Changu ya mstatere.
0: Bye.
4: Ama nguwa liko songa pisa.
0: Itestadestanye.
4: Kongo ya rafterere na fansi nikoro nyuru. Ako yi kongo ya ni ntetu chini yego ne.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ni noma rafterere. Chigigiri. Kondui chuka ko gatarata mara mi na banga mvichana ko bako waga tenge ko ndiani no ni
0: mhm
4: ko ke moy le ko ko amune si ona na ngoka wa genge ko ndui ya baraka tyo ngo ti ko ti ne je ra ya
0: mhm
4: ko yin aran terer tragi ti ucho no mun ire u osetar
0: yes
4: ko se pala ju jana
0: ese
4: din se ko ko de ji sugule I'm going to go to the house. Kurezo inetu kupato na kuru kaundi. Ako mutai kwa kama adi nfaita ngara eni esere inoto. Kukuma kuseo lukwa idere. Nda ya omye taka ito deni liye jwati kundi ya nangyeno. Eleka kito endate nengwa nfiko nfiko. Kunda ya omite. Nda ya omite nara kere kondi indi. Nega ama soya niya wachi niya sige. No ni ka wapa. Ongi iti asore. Ako kama siya jindoji. Kuka asore nego kwe. Nungu nilekwa ito kwa nijieti. Kula amuna sita lutere na de butike ni se munge ni tayi nda. Kuno ndi weno nye ba na tibi nda jinda ati ni te na ba baro baro ni
0: se
4: gono ne ba nda ali.
0: Mhm.
4: Ko bisi ta jige wa ti ba ni mo ti ge le ni e ba dige go na ga ni manga ati. Ila da. E ba ni mo wa we ti to ga tu. O ma jo ni ti ti bonge ya gere go go ma ni ti ma de gu na mu no ati le wi ara te. Mhm. Tapi macam ni, semua kami cakap lain macam betul juga. Urutan cuma tiu andai. Makan kamu le minde kapa kapi sahaja boleh. Oh, cakap dia orang juga boleh. Ini macam semua. Kau ini ngalal nara teren. Kau ni pun jauh jumpa angkat awal lima. Ini macam watar segala itu macam. Ini kau ngalal nara teren. Ini dia buku buku le naga angkat. Kau tangai ini juga jalan. Kau ni tiu makan saya mana. Kau kena wasatnya sergali ini amun juga lara itu dia wasatnya ni di cawan temporo.
0: Yes.
4: Kau sampai presiden, nanti sampai orang murkono ni.
0: Kau
4: harus sih orang apa? Cuma orang wasatnya di sini juga mau di nara tere. Kau ni apa?
0: Mhm.
4: Man, onde tare? Ni bu mama chaga ga line da. Ni ma cha le jom limba na ta umutone.
0: Right.
4: Wa do cha gungu ni cha ba ro gara tere. Ni le nyu to go ti. Lakin ni mo ba so ngo e ni ba ga
0: ndi. Okay, thank you. Okay. All right, go. All right, go. All right. Ago le jig jino tene bostan 274 ash. Ego stene no tene misi ni ona. Emwe ga metil. Ogiri miti na nyungunu gumye. Nitong no bostan 274 ash. Tigitit number one. Ingwik tigitit number one. Gitu wostone ni gune gungwe tembe tunye brani. Tigitit no number one. Imagine 4,000. Ago jugu gete. 4,000. Ago jugu gete jitu wostone ni. Nitong no bostan 274 ash. Gutingile me nyur chigegi. Tile ningune agi nyur chigegi tu kostene ne. Tile ningune agi nyur chigegi 4,000. Kutu magista. Ago gile nyigige bi more than 400. Lenye ningune ki tu kostene ne. Imagine le big 22. Chiko agi nyure. Nitong no bostan 274 ash. Digitit number one. Alright, Mr. Ben, karibu. Ben, karibu, karibu, bwana Ben.
5: Come,
6: Kocheng bik ngejeru kwen tenderer, kocheng ngebik gondungin tenejom. koi yang kecengi kandoindet kecengi kandoindet nak bayi sih cumi mungkin kandoindet nak kiam mesin kiam mesin kumanya kau unke ketinya tabu kau ibu tu tama kau sekarang tamu ingu aku lewani si lewani tu lewani tu kau jauh jauh ni jelek sih negi ibu tu ke lewani kau agak sih para sahi kau kaya ibu nubesi orang negi kita tetap ilu mi kandoindet kuran ingat mi orang bahasa juga kau sih tetap kau nongko tamu kaya itu undang kami gondu ini negara kan, kau coba orang itu kerajaan. Ini nota yang kau gimak ya mungkin gondu dari, makai kanya oke ya, kiki kau cuma punya dari, lagi nampak apa ya? Kita kan ni agora picu, nak agora, kau yang kau gilu ini cita aku muengga, kau benci bi kotor kau biru lupa kau amke, jangan lantuk kau cita, kau kau cuma ni nota berlalu, kau ini manusia siapa ini nota, kau waktu, kau urgu itu mata ni ada muka kali ini, tapi lu itu raya. Nih aku orang ngalai juga kau itu mat korai siapa korai, kau yang kau cipta kau pujian kau lagi kau giat tu, na aini, for example, MCA, kau MCA, kau ngaku aku boleh metu na, aku mai tu ki, kau begini mai tu ki, kau begini juga aku mai tu ki, aku gigi loan cipta, kau begini bi korai sebab saya sampul kau am kau ni nun, kau ni korai ini yang korai, kau terlalu pikir udah kanyut tu tenjo kau macam ni jiru, kecik ni na yang kencjo tu na, mungkin nak urut macam ni pakai, kini kau macam tu kini raja, kau yang dulu ni siapa. Kungguh ni kita rapes ya, aku masih tu aje entah tu ke mana orang nyawa. Ia mungkin ni, ia ni je. Ia orang korak orang kita ni juga tahu rete. Nampu juga kau juga siapa kau dekati te ni ni. Ia muncul kau juga jauh nara kau ni dekati te. Agak kau tanya jis itu kau ni dekati te. Ingat cek tapa sari si juga muka kau kuri kici itu kulian kuri kici itu kulpa sari. Kau gigi cebi ni orang kuat atau tanda yang kau kuri kipi. Lagi ni lo itu oke ibi ke ni orang kau surjan ni agi ibu ni mata abis asal ni kebar maci cion. Yang ni kau tanya lelen kau Kui, ni angkak kasmi kanto, ala kita ni cikai lelai wanita. Koko gile wanita, main kita nama ni. Nama lagi, kira bi gule matu kau yuki cici. Koko aku am kita agtana aku aga. Aku aga sih cikai laki mana muka kerja sih. Dah, mui mai mui combination kas. Lihat kono, ingat ni kita naga kau aga sih. Nengke betul gule kau aga ituan. Koko nanu diger orang uang kau muka aga kau ituan. In bersih naga kau aga. Dah, mungkin dia. Katil lebaran tu kuku kau muka. So. Contoh ngalai kita contoh kita cukup sini, ya mai kita cipta, kau objek biru, kau objek biru, kau ni kan, kau ni cipta ni orang buat pakai ngan tu nak jalan.
0: Alright.
6: Jadi, kau cukup cipta aku. Ni jinu kau mabras kan?
0: Icaroti.
6: Kau mabras kan? Mak macam tanya kau ini maybe, kau tengok kau tahu ini mabik kau tahu, benda cukup kau jangan lupa. Atar bicara gigi leh, kan? Cungi apa ini mabras kan? Kali kira kau pia suruhnu, ibronu kau gigi kau ini tahu. Ni aku relak ni cipta Allah. Ni tu no betul, usir tu tu bujang tu sebab mak ikut konyang ni tu ni kita kaya gini presiden. Negara tu ni aku tu bih cipti deh ni. Kau tarik cewek cukup aku yang rolian pati kiri. Sungguh tu ni bila aku pati kiri, aku mau kaya deh presiden. Baik presiden rolian apa? Ia muncul kita kelihatan jauh jauh rapi sih kebun mahu.
0: Ayah, kongkai brotis. Thank you, kongkai brotis. Alright, kongkai. Asal mahu cik boleh sih. Two minutes. Chang bi ke beli thake line dah. So amaji ki boise ki jo two minutes artist tag ki jino ko tu mo ki jo ki wele ki jo costa ne imagine ko gile ji ki jo ge ne ona any tok ne star alright any tok and the star ni tok and the star 274 age only ji ki jo costa ne not ne mit ne ona ni tok ne star 274 age Cita agak tu lagi juga sahaja. Imagine 4,000. Agun ni nonton lagi gini ni on. 4,000. Agun ni nonton lagi gini. Til digiti number one. Nitong the star. 274 age. Mating geger jisang. Mating geger jisang lagi juga sahaja ni. Enor nonton ni negene. Tosi mak geger jisang. Mating geger jinisang. Enor nonton ni negene lagi juga sahaja ni. Omi gi nota na gati be ka besa na gi tu mo gwalwan jine gumnye nota na gati bo le gye ne asimo gi ye gi e birinde tu nota na bagura gwe among big choten te bo ye ngale gi da gunizim joten je bagul do ske gol en nito ni gati bu do sene le gi lion simo gi sport you know se ba wana siaza about from by shonik tugul yo jigo ay ne birinde nota na bagura asigo ik fam

0: ti di itu. Ni one ti to. E mwani ya ko jone mara 2 months ga.
1: Ogomya.
0: Me na le ga na e me to lo. Lu ko aro na tanyu le le man. Ta bo ta kwa te te man na le ana ta man ya muni. So ti to me ni one ga ta tu. Ma wo ngene no no e tu mara le be tu je ta ga ti tu be tu je ko mu fyo. Akwa ora.
1: Ogele so ti ki on to line mai ta ga ora.
0: Mai to mara se limpa kwa na se ni ni ga ta na ge ti ba ga ri je ga ngo ki tu na ku. Lain macam kerja dia, tapi dia buat. Ozi lagi aku nunggu tinggal lagi ni, kalau lihat juga ni nono tadi dia, kalau dia kangen, betul aku tu ni. Oh, ini ni lagi macam kerja.
1: Eh.
0: Oh, ini lagi tadi betul kan? Nono buat tak kerja barang ni lagi nama apa barang?
1: Ini mungkin kerja ni aju tu sah. Amu ne? Iya rai.
0: Eh.
1: Ini mungkin dinyo tu barang Allah barang yang bicut tu sah. Labda jitu nato ni mite kau nato ni kau mohon lagi ni dulu tu engasarta age not ne gimite tayo won ton ko gimite ne not bet ne gingen bi gole pick up college ut ko to bura chite ne le Nairobi gose gole engine na nyinyi wakale mnapenda nyumbani yani sip ko muo ne gole wakwe pick up college na wakwe go chame che gibendi ga amuni ne ko to giske le miten le giburto bi kyo ke ba college ena tebe nyuan lakini sa ai yani iba go go opposite Utko sini tage le mau ngete cita ini rotan ini mau kuendi gak cita ini rotan lagi ni meeting. Utko nona tu meeting sawatik kumain diga lagi pun nasi lingkau nampu endi goreng ni koko begini it. Kuniyan.
0: Iger walau lagi banana darah ini meeting. Nana mau hujung dia muni. Kau tu sini ni otem buah.
1: Eh.
0: Oh nemis tu wajak tem buah lagi lelai tem buah sini.
1: Eh.
0: Tujuan dah angin langnya kerana rugi tu.
1: Eh.
0: Mati jaga anda tak. Tadi orang terdaya telo, tera gini orang ini boyo. Kau tu pun oleh ni. Emre ni tu, aku oleh ni bahasa kita kita boleh ngalat. Ini lembur emre tu pun nak kerja kau kau. Lain ini orang ini hanya di jero tu cukup roger cukup. Jemaah ini ni tu kau kau yang tahu. Orang tengah, apa kau ngerti tu? Lepas kau kata orang ni ada di sini, lepas kau kau nampi aja. Mak tu kan orang muni, orang tu kan orang negara orang iba. Oh iya, mana ni? Ramu anak dia awen diuja ane. Nampak example tu ramu anak ni mabat ni.
1: Yes.
0: Okay, awen diuja ane. Bukan bagi sebab dia lanjut. Aje orang nenyur. Ayah, bagi sebab tu, bukan awi mahu abu dah bagi dia lepas buat kuat. Ni juga tu, ni juga buat kuat. Ni jenuh, nak bagi, aku beri dia dia aku beri ni beri ni prinsip orang ni agak macet ka.
1: Bukan
0: guru lama buat tu, nyong gaya itu dia dua orang, nyong gaya kuri nyong gaya itu tanya dia. Eh, bukan kita buat, mana kita buat? Mereka tak kuir ya. Baru kita buat tu, jauh kuir ya. Mau ini ni, ini. Banyak betul orang ni, ada orang ni ke mama dah, mereka. Nampak? Banyak orang. Banyak orang yang murid, nak tanda mereka murid. Bodo bersih, bengkalai mereka. Kalau lu kau ni, lekau ni, kuir ya ni. Oh ya, di sini. Kalau kau ni, kiri juga. Kalau kau nam guru, kalau kau mutu dia. Boleh kita mana mak apa yang kau ikut lewe makai kan makakan jigo iwe aku pada mana makan sahur lewe aku rendah gini apa mabat dia jangan apa kau pilih ni orang minum ayat yang orang tanya minum pun boleh mabat semua ni pun okay lu kau mesti kita tahu dia pun orang nama tak kau ni kau kau tanya ni apa orang mandai ni tu ada aje
1: ini tu
0: Abaru dia kan lah, miri cepat nyata. Apalagi mau kuat tapi ni negara orang. Wama cepat nak aku mengboi sih jangan utlen tina. Boleh kita mengor orang ni tu.
1: Namji ni anten. Kau gay musik. Namji ni anten. Wen sih limu ganyu.
0: Yang muna rap kuri.
1: Aja mereka yang muna.
0: Apa kau buat negara ini tu mahu sih rap kuri muganyu.
1: Okay, beri kau ambil lagi ni nana.
0: Kau beri kau ambil buana, mi erja saya buana.
1: Oh, apa resmi lagi ni tahun mungkin?
0: Kami tadi kami semua kirim biru itu tu. Kami tahu lagi tu kosa atau kuti nama posisi tu.
1: Iya, kami biru itu, pakai kami biru itu lagi nyonga usiang kewen di center kara.
0: Uang kau di mana buat? Kau mahu mengikuti di taraf kuri? Ia lagi di tiap ikio, di tiap ikio, di tiap poli di taraf kuri. Ibu saya aku urdi di kiri betul ti mama tak ingat. Ibu saya tak giba tahu ni saya cakap awal lima nak kur naik ropin orang lagi wajib itu baru aku itu gunung naga gunung naga gunung naga lagi kuai wajib itu aku one way. Nikita ibu saya aku urgi leh. Nenek ini macam mana dia macam itu saya aku

0: ngumi unu mara gwe dikita gu gitongo geza
1: yes
0: ngumi dikita ubu dikita nda uto ukura ukur baro uto ukura baro baro ngumi yo gitu gu arapur kugeza ako chita gu anara apur ma uzo gonga basa ngi tebe giti gile angila se gile miya gugi nyur
1: yeah
0: ngi gile wanakta
1: yes
0: ngi wanakta kuma gina gila nguwa ime ime ime gichu gowa gichu choge kuma gile lino chai chege mcha api cha api wabalo se gana ini gira apur gi beti lombata unishi cho
1: lakini
0: yes
1: Wesley, ingebage mwa labda kogemo chige gere chuchoge tamune ki the least kabisa gibi kabisa chegi tu tugin chegi bwatingele imu go buraga tebe ne uno anta go gibi gap kwali ni go mo no tene rutan ugot ko tu mite ne ndro maybe most of the time ok piga lagi ntawo nene igo so go ko mo ngo lenjin yo mi chi yage ne kugurin example ne go so go lenjin eh na wakale mnapenda kwenda nyumbani yani ni gere ile bichu kogigo bura kogere gole mwenya munese bichu bagole njingo chama gitio siko bendi ga abogora abogora yani ngene ngo tagiche gole bichu kuma bi kyoto chenye go bure in town ngene ne gole bichu go nyo ne chito nyo go seta tin ro gole lot gole lot kai ga go nam line ko tibi siko ri oktoga nagini bugo go positive ngune
0: ara kogi emana na kogi uno da magi chiji da poli ni gora ara kogi keti imara go tin ga si tin ri pagri cho lo lo
1: Yes.
0: Ugita ku piga boni ji mogi mo ugi mo ugi ke. Te ko ege sai te gi lo ke ke mo go sai ta ti ni ba ga uli. La ri gi ba ra kur u pu te mo mo mi a yi. Lo go ji we di le ji to ta ge gi ba ra ti te ne do.
1: Yes.
0: Wo so tu go ji ta ja ko u tu a ma ra go tu yo ta ma ye ge le ba ta uli. Ji ta na gi mo mo gi ga. U te na uli na ra kur.
1: A go ta tu nge che nga to.
0: Ngiye
1: gote ne. Amunis gara inyoru gara chisai Wesley. Inyoru chita ne ugabisa. Lakini o tendombi labda ago ngalaye ni wanatania ni ko ge ku gara biki go gomo na leji go go bi ketinyo tebet go bi chumba inete. Che si gas chita ge le gawendi ga. Yonge gas ko leji ni ne gabisa le. Ko wendi ra usha go gere ga kipanga na gabisa ge panga na ko ndete be gabisa iga se ge leji uongo mi ngalache go magora ranje go gabit. Yani go umache yani ga maybe choose go bit kito kinge ga beberani ton lesi ge tuya ko yonga ge tuya en tugun ne
0: edu ke tumogoro
1: lege le labda wo ko mi chine wo ga sirta en yoton le nota yana ga no go bal jito go ngete ge Mombasa ana go Nairobi agwe yo limboga
0: emma na ko ge mo mane
1: yes
0: ge mo mi ni go ni par ti ge ni tu lo ra ko ni ge ra por ge le ile ni ile ni ile ni ko irta ka pa no ko ka ra bi tu na ra kur ko bi ti ka bi ti le ki boror ni ku jwan ka sur gi ki ani yu bet I ko na ni bu ki to ni ji na ra kur
1: yes
0: le ni bar gi ro ti ji gora mu ko go ko ki te do ni gora he kur ga ni ra ra ku ma ki to na ti li ki lo ko to ji ju ji ta se ti me bar ye so kora ala go di ti ni yan da go ai le ni ji to ani nda un ku go sha ki me ora
1: Ini terus kau tiba lele ni, kan gua bayi buren tau ni. Mi mana jito, na nas kinging gele kabisa labda boy si ne. Mi ot jito seno geno, mara jito ne geng kabisa ille. Mi teni tau ni ne, lagi ni men geno ti lea ne. Lagi ni kasi kebuki bare mi nerabe. Aku mai tuan gua raga an. So kau cici gua nani, kau cici gua ne. Amunisi kwani kanene kwa chichi missing siko toro gele labda matot matot ko sicho rusa ndagi tunenka ugo namba december ko mait
0: iba biara kuro ko la atibu sikiti ni ndo bari ngo chito ko gubro kaya le uro mle ndo kasa ise ga bi kuru dan gi mogo ga si chiti mogi gele ga dara pu
1: Yero gongo France again made not in Iran Iran
0: France
1: Nigomo uno ta lenji ni si mi chita kona itemana nyira uta kabisa chonge gase kumwe bicho kana mina chita re uta kabisa Ibi nego dite apot kili na bare malo kwa ni mengine le miten. Abare yuta yu. Lakini maginyoru. Elenji miten ano miten yu wale. Lakini ano apatikani. Yani miten jito kityo. Lakini ikuangesu kwa ilele di miten jiji kwa ene enye. Nega asine we. Ni masichu oturusa na otane baka itulipa nyumbani. Agogina otane very interesting kwa ingorungo. Nande yeswe kwa rungo rago ituwe. Kwa itu kwa rago rire kubara ya yagira onwe. Ana, neno otane mocha bote nka kabisa. Neno otane kabisa negeri ili yewe. Uwana ndale ili nagole kumara kwa kaika itu. Amuni something is wrong. Nyoru nye jita yako tu maali tu. Na ibaro tit koretab chito ne kingen ikase kisip kelenjin no ko makinyorto ka koria ibara nye chito ne busy en boisionik kiek igas kelenjin kiko manda no ne nga ibara ibaibaitu ni akibare oye kimnye iten kabisa ko manda ko si boisiet kelenji makigere no kabisa kiko loit kiko enga Ilengi kwenga ilene yewe aparesi kiko bora kinye mara yebete mara kaba kulaita ngunge nyonita na wachorwa na ngunget ilese na gomi garibu ini na bunagat ene jingi kwa kabisa maga atarge nyise mut ye gele ji maga atare maga nyise mut ibare ibare bwata sasa hii mambo ni gani ya tebo nini majesi ke ma tukule ndiro tsake bagenge ndotom gina mureriete macha gunak dego shiktu tuken evaline na sweat ago go ishila shi akpasta barbaret
2: hello ocham ga mesen
1: otokwe
2: igoro
1: mi sabe tri wangile le no masabeta inone ki goro mi ibaginyoru chichota kwakwa chekibare road trip inyoru chichoto labda miten Nairobi reo lakini anakumabete kutkole jid weekend kule kakie mate kebe in kakibe Nakuru weekend imabu wate metit kwa kaa enji ichi imabu wate metit kwa kaa enji madame nito
2: inga lale kare nitana yide ya kwendi ya nuyangi lako waka asikinda rara konge ati inga mbundi kwa lako wasi chorwa nika promote na ni uona kale mi kampuni na maya na siri ni no rai barwa
1: wendi ba garao
2: ke wala kawe ki kono kawe kilisi kama hivu na ngaba sai go ke le yebo go mi go ko ba ba to ko ba kilisi ma go ta de ti ngi man o hiri ke hiterte
1: yes
2: iwa ti ta go ta ke le to go biru si mo ta go ya go tsheba sekaro Awo ngalole si moy. Awo chibasa aro no aro ni bitu bare ye be haya no ko mut ko na ba ni ya ko no to turan re tenne.
1: Ego maya no mara mangi ba ko tire tit kasi ti lakini to sto ko itu.
2: Ne ase ba goro ne ba goro go bare ye ore ger to bi lan lo tu no bo mot no no le si. Atu na ye ki wale jaran le gi ge ga si. Alenji chichote ti goso me chebo kot kole banengo ne to giso me yele na gut ka go la kwe ten si si promote me si promote ne mita ongo ke
1: Ramu promote ni kot ko gi le ga
2: ga Ne ba da e man a o kwa chi ti ga mbo mu no ger ba ta o le ngi ra o ai na ke bo tu ya ma go ra e Ti tu wa ta sta wa ji ti ga ne nda Angi wa ni fa ri a senga Nego ngengamet kole kimye chita ne Mangwanda kole kimye chita ne Mange chetupcha ule Kisu kwa manda hui kitike mionenda Kilo tamananyo utore tiko Tu no mao biru si mwet Kwa suwe SMS kolo Eo ngenanyo ulo amyela no utore to Kole kisu rotor tano chita Ni kiwe ndi kile ni kofi kasi Tuyo li kofi kasi na maya nipo kumbuni Kewa reche tome Ayo kwa chita pa kwa kichak Tawa ituki machoton Kwa pa kwa seret kiasi Laini mwisho we Pare ta kebir kwa maa kwa na mesimu Iti kwa kwa ingotete Kwa pa kwa ikeba saa
1: Oh,
2: Kole ba sayati akinya jiwa karta nago.
1: Hmm.
2: Kena mungete narati lane koi gino se. Oh, kita rasa nyengka anu botoret ka lain ka goya ya gugochi ka koran miles ke aina munas kewa kesuwa.
1: So igere sile labda ndogi chi kora nota ne tebye gite nko nyoga ago to sot kige na gele uo mamite ne njametap ke
2: Ege ya ino nyoga nyolo oti uo ki elet ko ya ito munite anagi elet ko ya in menecha anagi elet ot ko liya ago to sinto ke na gele
1: Iko
2: kisiko ko gita genga sine mata kwa nabla esi gizore
1: Yes
2: Ingi raisi ki nam jiji stress kwa kwa atkuli ki no nyone kukyo nyone kasi taso toret ka. Alagi ni mata ay kasi ni toret wara kuiko nyone ka kwa ay ku toret onka. Ingwa ingoi inge kwa nam goi mu kwa buotu uti ka nami.
1: Ingi
2: na imam ki kwa sa ni iso ay kuli ki kwa ya it ma kwa no mo uo no ki ma mi gina ta wongin. Kaya partia kwa nyua kwa ra kera.
1: Orom kabisa.
2: Ke wara ke te pile ngo chini kwendi ba gilisi ya gari ko nemge chini kibuno tari ne kitene na ko mngare tolot.
1: Olo amuto.
2: Ko leo amuto. Kina ma sabari ne igeba ko ngetera mara kibuno me sa 12 age engoro sa 12.
1: Akwa ke chenge chita ne moginge ngele myano.
2: Ichenge chito na maingele mito nilibona.
1: Yani, kakia mwana nyingu ni gesoro, kele kwa maitus ama vingele.
2: Kakia ngazi siyele ya raya meno lote, mara kiyo, kiyo ikino sena mani, kiko ketu china no, okina igele kumichon. Ewe ndia kamele nagaani, pake kilisi nagaani kele kete uongo toto. Bora toge le nengo ko chorwe nyi ne biru simoite nagia o namna ba chebo chich ko biru simo ko bini de ninga ko lenzi ni chi ne gi mi tulo ga ne gi wa ya yi o gi go nya no mo go ngengi
1: ehe
2: ko mo ge lenzi an ge hure ne a go chita na ba lu ga ta go le hure ne se lana
1: yes
2: Mana metu ami ngasih muka berinjung kau apa kulle? Sila ni cina apa bersih muka kulle? Cici kau mui kau ni tak sebut tali kulle sih? Tis. Kira ni apa ikut tak sebut tali? Anjung ada jauh tu. Kau kau jauh barat lah. Kira kau tu apa ni ikut? Aku le, sana kulle jauh. Ojo tu no imbang ikut. Ojo bosu.
1: Yes.
2: Baru ini tu tahu ni aku cerita negi nyorbon apa bersih muka tu neneri sih.
1: Korom.
2: Kau tahu lepas jauh itu kiri. Kebara bagai esok aku not. Kau wan surai itu, alai ni kebara dek. Kau nengi not itu kain.
1: Yes.
2: Ingin esok main di tuan ni not itu kulit di tuan awak se. Kau aku lu. Aku gonggo ibu aku nyuru. Utar itu jangan ucap ni gila jis kiriman lagi mesti betal dulu baga.
1: Aha.
2: Ya kore no area tu ya mot komo volve tu pagar longo sa Para yi tuara kora rabien tu aga gora rumane gen dre ba umo mira ri tu ba tanyo nya ge gir ta ora ni mot afra no so lo ko yo sarwe ga ke so ngo
1: Yes
2: Ta sta bu no bo ji ton ka ba ba ko nya ngo lo ba ko la ko nya ngo so et a se ba ro ngo te so et so bi et ki ta ki na te la ne ko bo si ba so ba nga ko ta
1: ngu no ni ni to ko ki te be ndru ta ke le le ne no te ne ya ko chi to yu ana ga go ka ko chi to en ru ta ni ki mara ka se ta te ma ngu no nta amundis chi ta ne uno ngale ke u jon ta ba ko ma ne ka ki mo ge le labda ndogor go chi no ta ne nea na wat kori yoko itka kwenyoko katis kwa ingeni sile kina wat kele uon kasi niyo echichi pa uon mamiten kumye mamiten mas poisyo kora nato niko aki mandake misinga munin ndi kas kora alak cha changis kora kolele nene kako nyor presya kora kuponin kuhu mising labda boisha kegi chekinge kwele kwa mongu ako kitiye nange loo genga kwenyo nene tuku cha chang kwa mara kwa magi kuya kele kasi noto neyo kwa magasi niko kisa mising kele netot ki mandake mising kukuri kibu wate kebara si kera na kele nene alake niruten kwele kele ikose piko bare kiko peti taon nale kikuwa kutiye nene taon huku mami tiye ndaye ndi kitiye nkabisa kinyo kwa uit kitiyo kasit lakini siku kaa ke mwai tae
2: awo lako wapate lewek tawe inge nenye kwa mwomito ngiro isi kwenye mara kutore tenka sile lanyo sarita kiyobanda nenye ingo mi olingo le tako partia kwa mwat kweka kwa mwati nyotras wotiweke inge kweka
1: mwanito kwa le ini bagi si kira alake kura ele uko mara kwa that pressure ne kinge nkwele gino onyone kukyo setonu kuhune wama atanya kwa namlaine uko kwa mite kuhune ya kuhune so inge leku yomo otako nyogarase ki iteske lele mite kumye ana enjoy maisha yake lionen lakini kuyama atako chapaka jota tu kuleba ke lionjin matos kwenye usi ya naisike ele uhune ya kuhune
2: kwa kisi inda mingno tete nga muni hii mwadoke kama kiki isome sam kiochi chontu kule let go of water, man, go up on Nina and go get that carriage. I go mew and go to toy, go to Totorpo, or not, Puno, go on. Lining here long as I keep the carne, Mago Genji, Monga Lole, Mata, we eat a new woman, moon with the Aguruta, and the Magan, I get a lot of here, Lot, Yabarwa, and I get on.
1: Kurum, a sentisan.
2: You saw a chill, I was your tagging. That messenger commander who knows what they attack, can I will look away in the car, get the cocotoretka. I will never know you to that, it's gonna be. We joke, I got away.
1: Gungui kabisa, asante sana. Gungui missing.
2: Gungui, ibe cha cha cha, gungui.
1: Pasta barbaret. Tege cha genga genga gungui.
0: Gungui missing.
1: Yes.
0: Gungui missing. Yen wakinda amuni.
1: Hmm.
0: Ketu ketu na nego si kivi kometa, kometa ga, kometa family. Kivi kivi urenge lengwa kivi chupita kubano. Nemo ai, mo ai gani jingule? Kivi kama kusabe.
1: Well,
0: you want to make him more than you are members of the people members of the world in Norwest. Yan, me or Mobis.
1: Oh, me get you.
0: Yan, even Mescus of it. Who not a number names, they have a magazine usually even members of
1: it.
0: Who give you, give you family?
1: Yes.
0: Like in me, I want me.
1: Mm-hmm.
0: Oh, you don't know, I'm going to Gima taking the table tables, I am Munta Motoma, I could take it.
1: Yes.
0: Come on, Linda made the Gitapova.
1: Hm.
0: You are theta number two, the Mongol only. On the woman, Gitapova. I will go to give you two targets.
1: Hm.
0: On the one, the Anna saw Manaki, the Gitanagi, or Mukan, the year. Ini tuan dan ini aku wajib abu sate. Aku buat. Kamu aku lebih abu lagi ni ada ni tu. Aku lawai awi tiati ati tabi awi gari awi tu. Lagu kaya memisi tu. Kau lagi kau mesti cuba. Kau lagi kau kasi ni ada nanti lili. Ya dia wajib cuba. Amun ni asal kita gaya berawi. Aku bisa memisi. Kusir. Kalau kau ni ada memikir jijau. Tapi saya memang lagi kau mahu sate. Kalau kau ni memilih kau buku,
1: yes.
0: Memilih tak sih jauh tak buku, tak apa sih.
1: Aha.
0: Kalau mami lu satu guru agan tak jadi apa? Aku memilih.
1: Yes.
0: Eh, saya aku kata yang ini nama semua. Saya aku kata yang nama semua. Kalau ni ni bertanya itu guru, kalau orang yang jangan tak jadi ni, aku memilih. Yang mana beli? Dia berci, dia beli nama, kalau dia berci, jika kau lagi ada lagi mahu sih. Kamu aja baru yang aku lagi berfikir, ambil guru tuan yang lain ni, ni guru yang lain ni, ni mau arah guru.
1: Eh.
3: en wakinda kora chichoto kora kondi kusose koti konit okon tonde chicho kanyuri ne kutakule ni kiabakao kondi ilo ne ne kiabakao chenda akabara omi yukitio mwakinye kuwanda okon tonde chilogo ya ni mwe ule kiabakao ime negere kora kukokisto chichoto ni msabili ulo akumye niya imburta nyintu kudwa ngete merita uende veke akumye ni kora family ka Ogo ketuk cakap muka gulak kue, gulak kue kue rinyo negi gubet. Jepka amisya kata muka gulak kue kue rinyo negi gubet. Muka muka yang bapun kue lekan jasa kue sida naga isi giri jesu. Dan nipa kaya cimu no tohan saizi. Ime cimu no.
1: Yes.
3: Buritu kue mika.
1: Eh kaya kue.
3: Buritu kue kaya kue. Kaya kue borgin ya. Kue borgin no.
1: Kue kue.
3: Kue kue kue kue kue
1: Kongwe missing. Asante sana. Kongwe missing. Thank you. Jomo na kwa Sheila chio. So gerwe ge chuture riete ni muna gerwe ya gona. Sheila.
4: Ragi na riete ana ke bagwa ange skoro.
1: Eh, tar koro chegu. Ana uri riete ino ne mu.
4: Ba ginge na gi te bene so magon go bwa tuti bwat kina garar.
1: Aku buat aja cakar orang
4: ni. Iya, tuan, apa sah?
1: Aku buat aja cakar orang, apa sah? Ingat
4: ni. Iya, buat. Kau lagi waktu.
1: Eh.
4: Kepe, tiba ni lagi liam bikin kau tak. Kau pun dia baru tiba tu. Mau week sekarang, amai guluan mata kena kelano ano. Kel kuano, kumit kuano.
1: Yes.
4: Anai waktu laku itu bagus, man. Gomulah kita pun kita sugul, amata gonyoga agot tebi unite.
1: Aha.
4: Anaknya waktu ke nyuri cip kugu no ke tadi ini kita enggak, mana isu mana atas ni ibarat ter, ini si baru anaknya ayi buri niote. Ibarat terelang kau bih kasih naya agai kai ti buri niote. Kau kira ni picu kau lelen. Kami tentau, jep kugu ni kami tentau. Tunggu aku nyuci tentau. Awak nanti tentau rabin, amar abah logo kira. Kuli elen, ya, cobi rabin nugu kira ni tunggu amu. Ngoti magi bo umbe gu bo rabin nugu. Ti magi beruran ki kosha gitu, kungu tugu rabin nugu. Aku mama kengi gana cipta kuli. Unne bagrau nangu ngamu. Kotanya dengan atena ille. Kino mangu inga onyo tentau niaya kasin. Kukiam mangu dano. Kabagai logo ketia, kabagai sigi kugo une, sigi kuku kuso mensa na nago juo muru, kugabagai biki une. Marangi kia dambare tengo mwanga tupo ungetike, kile lenge tore tenen situ ni tore, piga laki ni tenpata ini nyede. Lage mjeri iwe, ibago utu ni leki ngete nano, agiwe ndi nano, kwari hai itano aja. Kuno toge mwangile, negi negi yae gebe, uturgete bi uto ungerge guge kuondo, kerge guge murene. Iwe nge torpe nyoru churu, no kegama, konyo luo mitu, lagine, ite bobur tugulo taile, agimiso vitero. Lagine ngangalim konye gu, ako ngangalim bo isho nike mite nyunite tile, komiso vile, lagine, maso vitioto. Indani wechito, agituga, ino ile, Karara ni niga singungyun agi gerga agi wendi agi wiksei kochita na karara nono. Lakini nikina macho gara ketake yegutunyi na agi som kogesa. Sita koger lo kyo gudle kongi teri sabako batou. Ote dake sikini tau lakwete kumi mwisho gara kumiga. Malas magelege sikitau no kweni oteta na agu gisweni oteta gu ee. Mita mwisho ngamu. Kumani cita ngut kot kau mau mimbaret kenyuane agi burin tau. Kau mani cita apa kau mimbaret tak kau mut kame tak bapa nyinggo baga agi buria engka. Lagi nih mita orang tu kaki kau kau ikurak kaki lele. Kau ni murut tau ibe nyur no bende moli lukut. Kau dan dan yang nih bayi cinci tanam itu mungkinnya kan principle jaga. Kau cuma yang kau anggur iwe tau. Kau mati be nama tagat tu. Ibuati lagi nyonya ni netau agiri ni mitenga angkanda ni nebur tago tinjau mau tiketer kecang, kau mati anju pur tago buat utuh mau tiket makin dia turisi rembaga. Ibu endi ni tiene ni lagi tiene ni cut lagi cut, kima seni ni otet tagi bu ni otet kau mati na kita tinjau logi enga, anak kita tinjau sigi enga, ibu titau. ketatunge gure ngok tatou ngei toun ingen go nai ta tulile ngera go nai ningo miano nanu kera go nai ni ngei tebi ni dawnge le anu mongo go batoun kuna te mo na go gigo itkane ne yobaro ngok tatoun non gam ki bunji toun ni go chi tu le dawn go itne no no go na ngung inyo itun ko be kwigi se ba ngu ko itaga na mbia itun go ra anango tuge ngot koge ko ndo go tun ni ne go itura kobara uye tagu arawet ko itkorang na mbia nyogu tun ngo ra igu mango tato nga mga go onja ni jitu ana iyo onja jitu onu go na tura na nyogu sila ji
1: ya gi na gita sila ji Quiero con güey, güey, a veces.
4: Amiguino, estábame. Con
1: güey. Oye. Quiero. Oye, oye, picho mi te la inda cabeza con mapua y con chalza de quiero chang de gronal, langat fin le mzi de que así wat pita gemele tel de pesi. Si tengo que te senta agora en gale choto, ¿no? Mo guitar, la que niño que hubo un invito no te lo agora. No chomuan cabeza muni en gago en gale choto, ¿no? Give two liters not to the Bengal World Cup. I go again the Dago Shikata Taman get again the Ruta Jita Kalenjin, Queen Utna and Baye met not and Baye in Ufaransa and France. Could be the team met not and Baye in Ita Quenya Tarisana. I'll get it in a legumanda in the Ruta Masampaya Sana. So Ita Quenya Tarisana Bana. I go Nitago give two liters not to the Bun Mozart bet. In Utanagere got your chat and Benicobangan says with which you think one. Well, the Rebel is Argentina and 2-0 Egypt, Tagichego, New Zealand, and Golishek, some again, again, Uruguay, Ak Cape Verde, in game, but we can try in Cobadro, not and Bogolishego in Eng. I want to tell Ngune, Kage, you to Kivanjet, in the route of Gotek de Sasita. I have Indigo teach again the route and Gabisa, team it not and above France, get team it not and above Iraq in. Betut not in Brian France versus Iraq in Utah and Gunitoga Saitlo. Give me again, not a no missing. Nearly Jinitaga to Gulibura and Gunitabi not an engom to non standby as we eat in Ibun Radio and again again. Gongetege in Akiwanjet not an meeting in the Rutan. So they get again, they go check them and get to give one again. You get out with it. Mail or it too. Get to see it. Go touch of him.